0: Bersama Anda saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
3: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
4: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
5: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana.

0: Nah, Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan Karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
3: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
2: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
4: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
3: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
7: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. warga Kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
6: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5-6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
7: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
5: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
7: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
8: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
7: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
9: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
10: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
13: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
12: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Kata Nusantara berasal dari
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
3: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik, bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
4: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pan FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan Cirebon saat ini tentu punya hajat besar ya, yang tentu syarat dengan makna yang dalam ya, dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di beberapa keraton di Cirebon, di antara adalah Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan juga Keraton Kacirebonan. Dan konon kabarnya pelalnya nanti malam ya. Dan tentu rangkaian Muludan ya, yang kita sebut Maulid Nabi di wilayah Cirebon, itu sudah dimulai rangkaiannya jauh-jauh hari. Bahkan penyucian pusaka juga sudah dilakukan, dan tentu banyak hal yang menarik yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah berkaitan dengan kuliner ya. Ada istilah ikan bekasem, ini menjadi salah satu hidangan yang disiapkan Keraton Kasepuhan Cirebon untuk puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum disajikan, ikan ini difermentasi hampir satu bulan di dalam guci, lalu dikeluarkan untuk dijemur. Belum lama ini guci berisi ikan bekasem itu juga dibuka. Daging ikannya yang telah berminggu-minggu berada di dalam guci dikeluarkan satu persatu, dicuci, kemudian ditata untuk dijemur. Ikan itu memang belum bisa langsung disajikan. Setelah dijemur, daging ikan masih harus diolah sebelum nantinya menjadi bagian dari nasi jimat pada puncak Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pati Sepuh Keraton Kasepuhan, Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat, juga menyampaikan bahwa ikan bekasem ini telah difermentasi hampir satu bulan. Setelah dikeluarkan dari guci, ikan kemudian dicuci dan dijemur sebelum diolah serta disajikan bersama nasi jimat. Dan pembuatan ikan bekasem bukan hal baru di Keraton Kasepuhan. Abdi dalam Keraton Kasepuhan satu mengatakan juga bahwa tradisi ini rutin dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut Maulid Nabi. Dan ikan yang digunakan merupakan jenis ikan marlin. Dalam proses pembuatannya, ikan ini terlebih dahulu dibersihkan hingga menyisakan bagian dagingnya. Daging tersebut kemudian dicampur dengan sejumlah bahan ya, di antaranya adalah garam, gula merah, dan juga nasi. Setelah tercampur, potongan daging ikan dimasukkan ke dalam guci untuk menjalani proses fermentasi. Selama proses ini, kebersihan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Guci dan seluruh proses pengisian itu harus benar-benar bersih sebelum digunakan untuk menyimpan ikan. Dan proses ini juga menjadi bagian dari persiapan hidangan yang akan disajikan dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kasepuhan. Ikan bekasem yang ini juga mulai dijemur ya. Nantinya itu akan bertemu dengan nasi jimat saat puncak peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, nanti kita akan bahas juga dalam dialog Cirebon Menyapa ya, untuk pagi ini yang akan membahas mengenai topik kita, yaitu Maulid Nabi di Keraton Cirebon, jejak sejarah dan kearifan lokal yang tetap abadi. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang ya bersama Ratu Raja Arimbi Nurtina, juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, kemudian bersama juga ada Pak Iman Sugiman, Kepala Bagian Informasi dan Pemandu Wisata Badan Pengelola Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan juga nanti kita akan berbincang juga bersama Bapak Mustaqim Asteja, sejarawan Cirebon, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentu Anda bisa lihat langsung juga di kanal YouTube kami RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Nono Kartono kembali menjumpai Anda di Dialog Cirebon Menyapa. Dan kami tentu menyapa Anda pagi ini dengan satu topik yang perlu kita bahas juga, yang tentu Anda bisa bergabung juga melalui telepon 0231 849 3259, atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081 324 95 1935. Apa yang kita bahas? Tentu ya sekarang hajatan besar begitu di wilayah Cirebon ya. Kita menjalankan tradisi, dan tradisi ini juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu pendengar, kita akan bahas topik Maulid Nabi di Keraton Cirebon, jejak sejarah dan kearifan lokal yang tetap adil. Dan saat ini saya sudah bersama sejarawan Cirebon, ada Bapak Mustaqim Asteja. Selamat pagi Pak Mustaqim, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada.
1: Ya, sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini juga saya salam kepada Ibu Ratu Raja Arimbi.
1: Betul.
2: Dan Mama Iman Sugiman yang mungkin apa namanya dalam dialog ini online ya.
1: Betul. Dan mudah-mudahan sih sekarang sedang mendengarkan ya Pak ya.
2: Iya.
1: Jadi saya sampaikan juga pendengar, selain Pak Mustaqim Asteja sebagai sejarawan Cirebon, kita akan berbincang juga bersama Bapak Iman Sugiman, Kepala Bagian Informasi dan Pemandu Wisata Badan Pengelola Keraton Kasepuhan Cirebon, dan Ibu Ratu Raja Arimbi Nurtina, juru bicara Keraton Kanoman Cirebon. Kita akan bahas, kita akan tanya terkait dengan tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon ya. Dan kalau saya boleh tahu dulu, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Mustaqim. Nah, kira-kira sejarah awal mula tradisi Maulid Nabi di Keraton Kasepuhan dan atau bisa dibilang mungkin di keraton-keraton di wilayah Cirebon itu seperti apa sebetulnya Pak Mustaqim?
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi terkait Maulid Nabi ini atau orang Cirebon Muludan ya. Mm-mm. Jadi di Cirebon ini sebuah kota pesisir yang unik ya. Di sini berbagai agama ada, tapi di sini juga meskipun keratonnya apa wilayah Cirebon itu kecil, tapi di sini ada beberapa keraton. Ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacerbonan dan Kaprabonan yang pada setiap tanggal 2/11 ke malam 12 Rabiul Awal ini melaksanakan puncak tradisi Mas, namanya itu Pelal Panjang Jimat.
1: Pelal
2: atau
1: Panjang Jimat.
2: Muludan. Jadi itu puncak tradisi dari serangkaian acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan kalau dibilang mungkin yang namanya Pelal atau Panjang Jimat atau Muludan, ini kan bukan hanya di Cirebon ya Pak Mustaqim ya.
2: Iya.
1: Ada di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Solo atau Surakarta yang juga melakukan peringatan Maulid Nabi dengan tradisi-tradisi uniknya. Kalau kita perbandingkan dengan daerah-daerah lain seperti apa Pak Mustaqim dengan Cirebon ini?
2: Iya, kita kenal di Jawa khususnya nih ya, ada Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta yang pada saat yang sama juga ya melaksanakan istilahnya di sana grebeg mulud.
1: Grebeg mulud ya.
2: Iya, kalau kita di sini menyebutnya muludan.

0: Ludan
1: atau pelal panjang jimat puncaknya itu. Jadi ya tentunya sangat berbeda ya. Kita di Keraton Cirebon itu ya, puncak daripada acara pelal itu sesungguhnya adalah pembacaan Maulid Berjanji yang disebut
0: di Cirebon ya.
1: Iya, kalau di Cirebon. Jadi nama tradisinya itu Asrakalan.
0: Asrakalan.
1: Ya, Asrakalan itu membaca kitab berjanji yang salah satu di dalamnya itu ada syair Asrakal Badru alaina ya dan seterusnya gitu.
0: Ya berarti marhabanan gitu ya.
1: Iya, marhabanan di, atau umumnya menyebutnya marhabanan ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga dalam rangkaian tradisinya di Cirebon ini ya, Mauludan ini selain untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang menyelamatkan manusia ya dari dunia sampai akhirat dan mensiarkan agama Islam, tentunya pada kegiatan Mauludan yang dilakukan secara tradisi di Cirebon nih setiap tahun sekali itu juga terdapat aktivitas-aktivitas lainnya, dan itu pelaksanaannya itu dimulai dari bulan Safar.
0: Oke.
1: Jadi di bulan Safar itu
0: rangkaiannya udah dimulai
1: ada.
0: Ya.
1: Jadi tentunya di puncaknya ini kan berkumpulnya semua masyarakat Cirebon ya, khususnya adalah yang erat hubungannya dengan Zuriyah Sunan Gunung Jati. Nah, tentunya ketika mengumpulkan orang yang sangat banyak ini perlu persiapan-persiapan, baik persiapan logistik ya, dan lain sebagainya, kepanitiaan. Nah, ya diantaranya ada kearifan-kearifan lokal yang dilaksanakan. Misalkan sebelum itu dibuatlah namanya ikan bekasem.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi
0: kemudian, ini kulinernya.
1: Iya, kulinernya. Ya, mungkin zaman dahulu ikan bekasem itu ikan paling enak ya, karena ikan yang dari laut yang diolah sedemikian rupa, difermentasi. Sampai nyerep gitu ya.
0: Itu dimasukkan ke guci katanya.
1: Iya. Sebelum ada misalkan kayak minyak dan lain sebagainya diolahnya kan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya ngerik.
0: Ngerik.
1: Ya,
0: ngerik tuh.
1: Ngerik itu ya mengerik kayu-kayu yang berbau harum ya. Untuk apa? Untuk membuat apa namanya pengharum ruangan. Supaya orang banyak itu ya apa namanya suasananya wangi gitu.
0: Wangi ya,
1: adem. Jadi itu dibuat. Jadi ada ukup yang dibuat dari kayu-kayu ya, kayu-kayu wangi kayak cendana. Terus juga kayu-kayu lainnya ditambah juga bumbu-bumbu lainnya gitu ya, seperti gula merah dan lain sebagainya yang dibuat sedemikian rupa itu dilaksanakan itu sebelum masuk bulan Mulud. Nah, kemudian juga ada namanya mipis juga.
0: Mipis itu pipis maksudnya?
1: Iya, mipis itu apa namanya membuat ramuan-ramuan ya.
0: Kirain pipis makanan bukan?
1: Ya, membuat ramuan-ramuan apa namanya ya semacam jejamuan ya.
0: Okay.
1: Jadi buat pilis, buat apa ini adalah salah satu nantinya digunakan dalam tradisi Mauludan di Cirebon ya, juga sebagai oleh-oleh nantinya bagi para peserta Mauludan di Keraton Cirebon.
0: Nih Pak Mustaqim, sebelum saya ngobrol juga dengan narasumber lainnya dari Keraton Cirebon di wilayah Cirebon, saya penasaran juga sebetulnya dimulainya tradisi-tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon ini itu dimulai sejak kapan? Apakah memang sudah dilakukan sejak zamannya Sunan Gunung Jati itu yang pertama, kemudian yang kedua? Apakah memang tradisi-tradisi itu betul-betul di sampai saat ini tuh dipertahankan atau seperti apa kalau Bapak melihatnya?
1: Iya, kalau kita berbicara terkait kebudayaan yang di dalamnya itu juga ada tradisi.
0: Ya.
1: Tentunya tradisi itu diciptakan ya, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya. Mengikuti zamannya, begitu juga dengan tradisi Maulid Nabi yang kita kenal dengan Maulud ya di Cirebon, bulan Mulud ya. Jadi mulai kapan ini memang agak sulit ya. Tapi ya diyakini sejak zaman awal Cirebon itu berdiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena ini mempertimbangkan bahwa kemunculan Cirebon itu sendiri ya, adanya Cirebon itu sejarahnya tidak bisa dipisahkan dengan syiar Islam khususnya Tatar Sunda.
0: Emang sudah melekat ya?
1: Iya, ya tentunya tradisi-tradisi Islam ini sudah ada sejak itu, meskipun ya secara dokumen kita belum tahu, tapi kita meyakini ya. Cuman mungkin bentuknya tidak seperti sekarang. Karena kalau kita perhatikan, intinya kan adalah asrakalan. Asrakalan kan membaca kitab berjanji atau kita menyebutnya marhabanan ya.
0: Iya, marhabanan. Zaman saya marhabanan.
1: Jadi itu. Jadi yang dibaca itu awalnya itu. Nah, kemudian dengan perkembangan sejarah ya tentunya Muludan ini juga kan secara apa namanya pelaksanaannya ini merupakan sebuah upaya ya, atau sebuah bentuk. Yang pertama itu rasa syukur. Jadi tradisi Muludan ini dilaksanakan merupakan bentuk rasa syukur kita karena lahirnya Nabi Muhammad ya, kita ini alhamdulillah mendapatkan nikmatnya iman dan mendapatkan nikmatnya Islam.
0: Betul, iman dan Islam.
1: Iya, jadi bayangkan kalau tidak diutus Nabi Muhammad ya, kemudian juga tidak apa namanya leluhur kita Pangeran Walangsungsang Cakrabuana, kemudian Sunan Gunung Jati tidak mensiarkan apa namanya dinul Islam di sini, tentunya ya kita masih kayak zaman-zaman kerajaan dulu,
0: jahiliyah gitu.
1: Iya,
0: ya
1: nama-nama kita juga kayak nama-nama binatang ya. Ya misalkan saja kalau zaman dulu raja namanya itu Hayam Wuruk Ayam, patinya Gajah Mada, leluhur kita dari sudah ada Munding ya. Nah, dengan syiar Islam ini merupakan nikmat ya, semua nikmat yang terbesar yang dirasakan oleh umat manusia. Jadi diutusnya Nabi ini bentuk syukur.
0: Bentuk syukur. Sekarang nama-namanya udah banyak yang Muslim gitu ya.
1: Iya, bagus-bagus.
0: Mustaqim Asteja gitu.
1: Jadi namanya doa. Nah, syukur itu tentunya di dalamnya itu ada doa ya. Kemudian ya ada doa. Doa di sini adalah birrul walidain, yaitu mendoakan orang-orang tua kita dulu yang sudah berjuang gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, kemudian terkait apa namanya mulai kapan, setidaknya kalau di dalam arsip ya, kita bisa temukan bahwa Mohammedan Feestdagen atau ini bahasa Belanda itu bisa diartikan adalah hari besar Islam.
0: Ya.
1: Itu sudah dilaksanakan sejak 200 tahun yang lalu secara arsip itu sudah diketemukan di dalam apanya Almanak van Nederland Indi tahun 1817 ini. Tradisi Muludan sudah digelar selain tradisi-tradisi keislaman lainnya seperti suraan ya, kemudian juga Rajaban atau Isra Mi'raj.
0: Baik, Pak Mustaqim. Kalau tadi nama Pak Mustaqim ini udah Islam banget begitu.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Ada juga nih Pak Iman ya.
1: Iya, Iman.
0: kita sudah terhubung nih bersama Kepala Bagian Informasi dan Pemandu Wisata Keraton Kasepuhan Cirebon, ada Bapak Iman Sugiman. Assalamualaikum Pak Iman.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana? Iya. Ada Pak.
2: Assalamualaikum Kang Mustaqim.
1: Waalaikumsalam Pak Iman.
0: Bagaimana kabarnya Pak Iman?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke. Okay. Lagi sibuk-sibuknya mungkin Pak ya, persiapan ya Pak ya.
2: Iya, ini Kristen lagi ribasannya deder wader apa?
0: Lagi deder wader.
1: Nah, keder.
0: Lagi keder. Nah, hari ini karena kan sedang mendekati begitu Pak, berarti ini apa yang sedang dilakukan Pak di Keraton Kasepuhan?
2: Iya, ini serangkaian panitia sedang menata segala sesuatu dari kemarin ini, dan kegiatan di dalam sendiri, ibu-ibu dalam keraton ini sedang merancang, mempersiapkan segala kegiatan yang akan nanti dipakai pada malam puncak malam ini.
0: Oke, apa aja itu Pak? Untuk jadwalnya, Pak Iman, mungkin boleh dikecilkan radionya Pak, agak feedback ini Pak.
2: Oh iya.
0: Oke. Ini agak-agak feedback. Nah ini Okay. Saya penasaran juga nih Pak Iman. Jadi untuk hari ini tuh jadwalnya apa saja sih, rundown-nya malam hari ini tuh apa aja?
2: Iya, jadi persiapan dari kemarin itu penataan ruangan yang akan dipakai, apa undangan yang hadir insya Allah. Kemudian persiapan di dalam itu ibu-ibu dalam keraton menata, sesaji dibilang gitu ya. Yang nanti akan dibawa dari Bangsal Agung Keraton Kasepuhan yang menuju ke Langgar Agung.
0: Langgar Agung.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, itu proses apa namanya? Pelaksanaan dengan bentuk kirab alegoris, sebuah fragmen dari perjalanan kelahiran seorang rasul yang setiap tahun itu dilaksanakan malam hari, yaitu selepas sholat isya. Itu langsung dipimpin oleh Yang Mulia Gusti Sultan, dalam hal ini Sultan Sepuh 15 Pangeran Raja Dipati Lukman Zulkaidin, insya Allah akan memimpin upacara tersebut.
0: Oke. Dari prosesi panjang jimat sebetulnya apa yang paling apa namanya ya, bisa dibilang mungkin yang paling pentingnya tuh yang bagian mana Pak Pak Iman?
2: Ya, sebetulnya proses panjang jimat ini adalah sebuah arti kiasan ya. Inti daripada acara tersebut adalah memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada tahun ini dilaksanakan pada hari ini ya, tanggal 26. Yang kalau dari kalender Masehi sih kemarin ya liburnya tuh. Nah, ini Cirebon tuh ada kalender Aboge. Jadi baru tanggal 12 Rabiul Awal itu di hari ini, malam ini gitu.
0: Oke. Karena ada kalender sendiri begitu ya, makanya dilakukan hari ini ya Pak Iman.
2: Betul, itu semua keraton yang ada di Cirebon. Alhamdulillah serempak dilaksanakan pada hari ini, malam ini.
0: Oke. Nah tadi Pak Iman juga sudah menyampaikan nih, persiapannya adalah salah satunya nanti malam tuh banyak undangan juga yang hadir ya Pak Iman ya. Boleh di spill dikit Pak Iman, siapa aja yang bakal hadir nih ke ke
2: itu
0: Cirebon nih?
2: Di bagian registrasi ya, sementara ini saya belum mendata siapa bakal yang hadir di keraton. Yang jelas semua kalangan kami undang ya, dari tingkat pusat, provinsi maupun kota kabupaten Pak gitu.
0: Oke. Baik. Jangan ditutup dulu ya Pak Iman ya. Saya tanya ke Pak Mustaqim dulu nih. Ini menarik juga. Ternyata memang di Cirebon dilakukannya kan hari ini karena ada kalender rapat Tuboge ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ini berbeda mungkin apakah dengan keraton-keraton lain begitu selain di Cirebon atau seperti apa, dan berkaitan dengan sejarahnya seperti apa sih Pak Mustaqim?
1: Ya, jadi memang yang namanya Muhammad Festahen atau Hari Besar Islam ini kan tentunya selain memperingati ya sebuah momentum, dalam hal ini lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu juga merupakan sebuah keyakinan. Nah, ketika dulu kan Cirebon Nusantara itu kan dijajah Belanda juga, jadi punya kalender Masehi ya. Kemudian juga mungkin punya kalender Jepang. Karena di proklamasi kita juga kan pakainya kan tahun Jepang gitu.
0: Betul.
1: Jadi satu kearifan lokal yang ada di Cirebon adalah kalender Aboge. Jadi kalender Aboge itu sistem perhitungan yang berdasarkan edaran bulan ya. Nah, ini perhitungan ini adalah gabungan dari tahun Saka Jawa dengan kalender Hijriah. Jadi Aboge itu adalah perhitungan ya yang berdasarkan gabungan dari perhitungan kalender Saka Jawa dan kalender Hijriah.
0: Oke.
1: Nah, pada tahun Aboge sekarang ini kan ya, hitungannya itu kalau pakai tahun abogenya kita itu 1960 ya tahun B.
0: Oh, 1960 ya. Kalau pakai abogenya ya. Ya,
1: nah, kalau misalkan pakai hijriahnya kan 1448 ya sekarang. Nah, berdasarkan kedua hitungan itu makanya ada pergeseran pelaksanaan yang berbeda dengan umumnya kalender Masehi yang sudah dilakukan pada hari Senin bahkan ya.
0: Iya.
1: Senin apa Selasa itu libur?
0: Yang libur kemarin Selasa.
1: Kemarin Selasa. Jadi ada pergeseran tuh. Ya memang itulah sebuah kearifan lokal kita punya apa namanya perhitungan sendiri dan kalau Masehi itu kan bergantinya kan pada malam hari ya.
0: Betul.
1: Ya. Iya. Pada jam kosong-kosong ya. Tapi kalau dalam sistem Aboge ini pergantian ini sebagaimana kalender Hijriah. Jadi dilakukan pada menjelang maghrib itu sudah ganti hari.
0: Okay.
1: Iya. Nah, dalam riwayat Kanjeng Rasulullah SAW itu lahirnya ya itu pada tanggal 8 Mulud.
0: 8 Mulud.
1: Iya, 8 Mulud atau 8 Rabiul Awal ya. Nah, kemudian puputnya itu pada tanggal 12.
0: Muputnya tuh ya.
1: Iya. Okay. Puputnya tanggal 12, makanya kan kayak di Keraton Kanoman ketika sudah memasuki tanggal 8 itu nanti juga Ibu Ratu Raja Arimbi menerangkan di situ ada tradisi yang ditunggu-tunggu masyarakat yaitu munine gamelan sekati atau munine gong sekati. Sebagai suatu bentuk rasa syukur kegembiraan menyambut seorang rasul yang nantinya akan membawa risalah yang menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Iman lagi, Pak Iman.
2: Siap, ya.
0: Iya, Pak Iman, kalau bicara tentang Muludan di Cirebon, ya tentu bukan hanya di Cirebon, di beberapa daerah juga seperti Yogyakarta juga ada begitu tradisi-tradisi ini. Dan kalau dihubungkan dengan ajaran Islam, nah ini bagaimana Keraton Kasepuhan juga menempatkan tradisi ini juga sebagai jembatan antara ajaran Islam dan juga budaya khas Cirebon, Pak Iman.
2: Ya, jadi Maulid ini merupakan peringatan ya, Maulid atau Milad istilahnya, memperingati kelahiran seorang Rasul. Walaupun di tanah kelahirannya sendiri itu tidak ada peringatan, kita hidup di tanah Jawa, di Nusantara ini penuh dengan adat tradisi dan budayanya. Nah, dengan kearifan lokal yang ada di Cirebon, itu dengan seremonial tradisi panjang jimat sebetulnya mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Di dalam Maulid di sana ada ukhuwah Islamiyah, ada silaturahmi, ada pembacaan ayat suci, ada apa namanya tausiah dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang baik. Ya. Dan budaya yang baik itu harus kita jaga betul-betul gitu dan kita siarkan.
0: Halo.
2: Oh, ya, halo.
0: Okay. Ada tradisi yang menarik juga nih mungkin yang banyak orang juga baru tahu nih, mipis bure khas Keraton Kasepuhan Cirebon. Pak Iman, boleh dijelaskan?
2: Oke. Ya, dari kemarin dari 5 Maulid itu di dapur keraton disebutnya di pemburatan itu ibu-ibu dalam melakukan sebuah kegiatan memipis bure. Boreh atau lulur ya sebagai pewangi ataupun untuk membalur badan ya. Maka dikenal lulur keraton itu sangat istimewa, ada apa namanya aromanya itu bagus, wangi gitu ya. Dan mipis itu dibuat daripada seperti tadi yang Kang Mustaqim sampaikan, ada dari kayu-kayu yang harum, kayu sedana, rumput fatima, dibikin, dipipis, dilembutkan. Nah itu untuk membalur, boreh itu untuk membalur badan.
0: Dan itu siapa nanti yang akan menggunakannya, Pak Iman?
2: Ya itu sebuah simbol saja. Dari rangkaian kegiatan seremonial itu ada simbol-simbol, boreh itu adalah untuk meluluri badan. Kemudian di dalam seremonial itu ada beberapa menu kemudian ada kembang goyang, air serbat dan sebagainya, itu merupakan simbolis-simbolis daripada satu proses kelahiran.
0: Ya. Oke, okay. Dari mipis boreh ini apa, simbol apa, maknanya Pak Iman?
2: Boreh itu untuk membalur badan ya, mewangi badan, untuk kesehatan.
0: Oh, lebih ke kesehatan ya. Oke, okay, baik. Nah, ini ada yang menarik juga tadi sempat Pak Mustaqim sampaikan nih. Ada ikan bekasem ya.
2: Iya.
0: Ah, ikan bekasem ini ternyata juga dari fermentasi. Difermentasi selama sebulan ya Pak ya, kalau tidak salah.
2: Satu bulan.
0: Dan itu disimpan di dalam guci ya Pak ya.
2: Betul.
0: Boleh dijelaskan sedikit Pak? Kuliner khas Kraton Kasepuhan ini seperti apa sebetulnya dan sejak kapan sebetulnya ini dilakukan?
2: Iya, iya. Jadi itu sejak kapan itu mungkin dari zaman kapan itu tidak tercatat dengan apa namanya yang ada, tapi yang jelas itu semenjak saya ada itu sudah ada, gitu ya. Jadi itu ikan bacem sendiri mencari ikannya itu agak susah.
0: Karena kenapa?
2: ikan marlin itu adanya di kedalaman laut tengah gitu.
0: Oh, ikan apa namanya Pak?
2: Ikan marlin.
0: Ikan marlin.
2: Iya. Alhamdulillah kemarin tuh dapat ya. Tahun kemarin dapatnya itu telat gitu, jadi pembacemannya agak lambat. Nah, alhamdulillah tahun ini kita dapat tepat waktu ikan marlin itu, kita pesan oleh nelayan yang akan dipakai nanti, dan itu selama satu bulan ikan itu diolah dulu, kemudian dibacem di satu guci dari bulan Syafar kemudian sampai tanggal 5 Maulud kemarin dibuka. Nah, kemudian diolah dan nanti akan disajikan bersama nasi jimatnya atau sega jimatnya.
0: Kalau nasi jimatnya sendiri seperti apa? Apa nasi biasa atau gimana?
2: Ya, seperti nasi kebuli gitu.
0: Oh, kayak nasi kebuli. Ada rempah-rempahnya begitu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Dan itu akan disajikan nanti malam?
2: Iya, betul.
0: Dan itu akan dinikmati oleh keluarga keraton dan tamu-tamu atau seperti apa Pak?
2: Dan iya, siapa saja yang ingin menyicipi, bukan kenyangnya tapi berkahnya gitu.
0: Bukan kenyangnya tapi berkahnya. Oke, okay. Iya. Saya penasaran, harus ikan marlin ya Pak ya kalau
2: iya, ikan bekasnya? Iya, di pihak keraton Kasepuhan itu selalu dengan menggunakan ikannya ikan marlin.
0: Oh, oke, okay. Baik, ini menarik juga. Saya ke Pak Mustaqim, tapi ke Pak Iman dulu nih. Ini kalau kalau kuliner ini kan berarti hanya akan ditemukan ketika Maulid Nabi saja kan?
2: Betul.
0: Tidak ada di luar, tidak ada di restoran, tidak dijual begitu ya Pak ya?
2: Iya, untuk sega jimat mungkin di kalangan keraton ya adanya, dan tidak ada setiap hari gitu.
0: Oke, okay. Dan tidak ada setiap hari juga di keraton gitu ya.
2: Iya.
0: Menarik Pak Mustaqim. Gimana Pak Mustaqim, mungkin bisa disampaikan secara sosiologi mungkin ya, atau sejarah apa namanya, tradisi ikan bekasem ini seperti apa sebetulnya?
1: Ya baik, sebagaimana kita tahu proses gastronomi ya, atau pengolahan bahan-bahan makanan atau populer juga dengan nama kuliner sekarang ya, tapi lebih tepatnya gastronomi itu
0: ya,
1: mengalami apa namanya proses yang sangat panjang. Jadi kalau kita sekarang ini banyak mengenal berbagai macam genre atau makanan ya, karena memang ada penemuan-penemuan atau pendukung pengolahan makanan itu sendiri, misalkan kayak minyak dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait ikan bekasem ini merupakan sebuah sajian atau lauk yang dulu dipandang sangat istimewa, sehingga dibuatnya juga di suatu momen yang istimewa. Betul. Gitu, setahun sekali. Tadi dijelaskan oleh Mama Iman bahwa bahannya juga istimewa ini, dicari, dipesan ya. Ya tentunya bekaseman ini kan sebuah proses di mana ikan itu kalau direndam dengan bahan-bahan tertentu sehingga nyerap.
0: Ya,
1: nah kalau dalam makanan itu kan kalau bumbunya itu nyerap kan ya tentunya pada saat itu adalah makanan yang paling lezat gitu ya. Kalau dulu kan yang namanya makanan sudah cukup lah, ikan dibakar namanya ikan petek gitu.
0: Iwak petek.
1: Iya, dibakar aja kan gitu kan. Jadi tentunya ini adalah makanan, sebuah makanan kehormatan gitu. yang disajikan pada suatu momentum yang besar di mana semua family ya. Hmm. Jadi kalau uniknya Muludan Cirebon ini Mas ya. Hmm. Jadi sebagai puncak tradisi di Cirebon itu yaitu di Maulid Nabi selain pada bulan apa namanya Sawal ya.
0: Yeah.
1: Bulan Zulhijjah. Tapi ketika Muludan orang-orang Cirebon itu pasti pulang gitu.
0: Yeah.
1: Karena itu kesempatan ya untuk bertemu saudara handai tolan ya. Hmm. Itu pada Mulud gitu. Nah, kemudian bisa ketemu di keraton ya. Hmm. Tentunya di acara yang sangat bahagia ini ya tentunya dibuatlah makanan-makanan yang mendukung ya tadi itu kan ada pipis ya. Hmm. Itu membuat bore supaya apa? Supaya ketika kita bertemu, bergaul, maaf ya, tidak bau bebek gitu.
0: Tidak bau bebek.
1: Iya, jadi ya apa namanya
0: supaya ya, kita bersih, wangi gitu ya. Ya
1: khususnya ini, khususnya apa namanya ibu-ibu remaja putri itu dikasih lulur supaya ketika berinteraksi dengan orang banyak ketika tradisi Muludan jadi nyaman gitu. Kalau dulu kan belum ada ya ibaratnya apa namanya deodoran dan lain sebagainya. Nah, itulah
0: produk-produk kecantikan. Nah,
1: kemudian juga dibuat jamu-jamu gitu. Jamu-jamu juga apa untuk memperkuat fisik kita. Nanti ada bir keraton gitu.
0: Oh.
1: Ya namanya bir gitu.
0: Okay.
1: Tapi ya itu adalah semacam tonikum yang dibuat dari jahe gitu.
0: Oh.
1: Ya samalah kalau di Betawi mah ada
0: bir. Bukan bir
1: bir pletok gitu
0: bukan,
1: kan.
0: Bukan. Okay.
1: Jadi itu karena kita membutuhkan energi yang sangat luar biasa, maka dibuatlah makanannya yang bergizi. Nah, itu juga sebuah syarat dari seorang ibu yang akan dan baru melahirkan. Itu kan perjuangan seorang ibu yang melahirkan itu kan sangat luar biasa.
0: Oke, syarat makna ya.
1: Iya,
0: Pak,
1: mempertahankan antara hidup dan mati. Dan ketika sudah melahirkan tentunya untuk menjaga itu makanan harus cukup gizi dan nutrisi. Itulah makanya di Maulid Nabi ini dibuat makanan-makanan yang istimewa gitu.
0: Baik. Saya ke Pak Iman lagi. Ini memang luar biasa Pak Iman ya. Banyak makna yang terkandung di dalam tradisi-tradisi jelang sampai pada saat puncaknya di Pelal atau Panjang Jimat ini di Keraton-Keraton Kacirebonan. Tapi Pak Iman, karena zaman ini kan semakin lama semakin berubah begitu. Nah, bagaimana cara keraton kasepuhan ini menjaga kesakralan, keaslian tradisi ini di tengah perubahan zaman seperti apa, Pak Iman?
2: Ya, kami dari pihak keraton menjaga semaksimal mungkin peninggalan leluhur kita. Hmm. Bahkan ada satu pepatah putih Anjung Sunan, kita ada karena leluhur kita ada.
0: Kita banyak ada karena leluhur kita ada.
2: Betul. Banyak warisan budaya, warisan bukan hanya benda, tak benda juga banyak. Seperti seremonial ini, Panjang Jimat adalah satu warisan budaya. Itu dia dari prinsipnya adalah toladani gemilang dari sejarah.
0: Oke, baik. Pak Iman, terakhir ada yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat Cirebon menjelang puncak Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kasepuhan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya?
2: Ya, baik. Masyarakat Cirebon dan pemirsa RRI yang ada dimanapun berada, kita punya satu event tradisi Panjang Jimat yang perlu kita dukung dan kita jaga bersama. Jangan sampai generasi muda ini tidak tahu dan mungkin tidak mengerti. Supaya kita jelas, mari datang langsung atau lihat langsung satu momen tradisi yang ada di Cirebon khususnya. Cara ya pribahasa ini medsos aja ngaku wong Cirebon yang Muludan orang balik kan.
0: Aja ngaku Cirebon yang Muludan orang balik ya. Ada lagi Pak?
2: Ya cukup itu mungkin yang lain barangkali bisa untuk kami masukkan.
0: Baik. Terima kasih waktunya bersama RRI Pak Iman Sugiman. Selamat bersibuk-sibuk sama-sama untuk mempersiapkan nanti malam. Mudah-mudahan acaranya sukses ya Pak ya.
1: Amin.
2: Okay. Terima kasih Pak Nano. Kang Mo, salam.
0: Assalamualaikum Pak Iman.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. bersama Pak Iman Sugiman, Kepala Bagian Informasi dan Pemandu Wisata Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, ini Pak Mustaqim, ada pendengar dulu yang udah bergabung nih. Ada Ibu Indra di Pelayangan. Assalamualaikum, Bu Indra.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Kartono.
0: Udah muludan, Bu?
3: Ya.
0: Udah muludan?
3: Sudah. Lewat saja. Iya.
0: Baik, silakan. Iya. Silakan, ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan atau tanggapan, monggo nanti ditanggapi oleh Pak Mustaqim nih, sejarawan Cirebon, silakan.
3: Oh iya, itu saya tadi tertarik yang menceritakan Pak Iman atau Pak Mustaqim ya, tentang ikan bekas mandi itu.
0: Ikan bekas mandi. Oke. Okay. Dua-duanya menjelaskan kok, silakan. Silakan.
3: Iya, ikan bekas man itu memang enak sekali ya, Bu Nono.
0: Kayaknya Ibu pernah
3: dari ikan japuh atau ikan belanak bahannya. Nah, sependek ingatan Bu Indra, ada pembuatnya di Mundu. Memang beliau enggak setiap hari bikin ya, tapi ada waktu-waktu tertentu. Dan kalau berlebih itu dijual di Kanoman. Jadi tadi kalau pembuatannya dilakukan setahun sekali pada saat meludan saja, ibu agak-agak ini
0: bertanya gitu ya.
3: Iya. Okay. Mungkin keraton menyediakan untuk para pengunjung yang hadir undangan itu salah satu menunya itu setahun sekali. Tapi kita bisa dapat bekas seman itu sepanjang tahun kok.
0: Baik, baik.
3: Nah iya, nah kalau ini digalakkan juga mungkin kan sesuatu yang apa UMKM itu untuk Cirebon bisa jadi apa masakan kuliner dari Cirebon juga sepertinya.
0: Okay.
3: Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan. Bisa dikomentarin mungkin Pak Mustaqim, silakan dari Bu Indra.
1: Iya, Bu Indra, selamat pagi, Bu Indra. Jadi terkait ikan bekas seman ini kan tadi kita simak dari Pak Iman. Ya, bahannya itu dari ikan laut ya.
0: Apa
1: merlin ya. Ya, jadi jenis ikan khusus. Memang betul ada hal yang sama ataupun mirip dengan bekas seman. Nah, ini juga ada dua nih. Yang bekas sem tuh ada bekas sem yang tipis ya. Ada bekas sem yang empuk gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi itulah, jadi memang kita tuh kaya dengan kuliner. Kalau yang ikan-ikan tadi dimaksud deng-deng japuh itu loh. Jadi ada kan ikan yang kemudian dibelah menjadi dua, kemudian dikasih bumbu-bumbu tertentu, diantaranya ketumbar ya, kemudian juga ada gula gitulah, sama proporsi garam itu. Nanti nanya dendeng japuh gitu.
0: Beda lagi berarti ya.
1: Ada juga yang ikan yang dagingnya tebel gitu ya. Yang kemudian ya kita sebutnya itu iwak bekas seman. Tapi biasanya ya memang dua-duanya saya temui di pasar Kanoman. Tetapi yang dimaksud setahun sekali itu ya mungkin di keraton kesepuhan ataupun di Kanoman juga ada mungkin ya. Itu ya dengan bahan-bahan khusus gitu dan bumbu-bumbu khusus. Misalnya bumbu khas keraton. Jadi kalau yang kita tahu kan bumbunya kalau yang di pasar-pasar itu komposisinya ada ketumbar.
0: Caranya juga mungkin beda.
1: Iya,
0: gitu
1: caranya.
0: Ya.
1: Caranya dan proses fermentasinya juga kan. Karena kan perlu satu bulan tadi katanya.
0: Okay.
1: Ditaruh di guci tertutup. Nah kalau dendeng japu itu yang saya tahu kan tidak seperti itu, tetap atau apa ada di PP juga gitu. Jadi tidak lama seperti itu gitu.
0: Okay.
1: Karena tipis gitu.
0: Okay. Baik, nanti kita tanya deh sama Ibu Ratu ya.
1: Iya,
0: kita
1: iya.
0: udah tersambung loh, Pak.
1: Silakan.
0: Sudah tersambung bersama juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ibu Ratu Arimbi Nurtina. Assalamualaikum, Ibu Ratu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
4: Alhamdulillah sehat baik.
0: Iya, walaupun
4: semoga semua juga sehat.
0: Amin. Amin, amin. Apalagi Ibu Ratu sekarang lagi sibuk-sibuknya mungkin ya, Bu Ratu.
4: Iya, ini hari terakhir.
0: Gimana ini di hari-hari terakhir ini apa yang difokuskan oleh Keraton Kanoman nih?
4: Ya, kami persiapan biasanya medal payung ropa. Dan tentunya para ratunya itu mempersiapkan sajian untuk nanti malam. Yaitu ada tadi malam semalam sudah kita mungkus lawat. Kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau ponisir, itu mempersiapkan sajian bunga, bunga wangi, rangkaian bunga gitu kan. Kemudian ada saji buah. Ya, kami persiapkan untuk nanti malam. Begitu pula dengan nasi jimat, di mana memang sajian salah satunya adalah pekaceman ulam kalau di Keraton Kanoman.
0: Nah, kebetulan tadi kita habis ngebahas ikan bekaceman juga. Di Keraton Kanoman seperti apa? Sama juga mungkin ya, Ibu Ratu?
4: Ya, mungkin hampir sama ya, karena kita satu leluhur, di mana memang proses itu merupakan apa namanya ajaran dari leluhur. Ya, memang betul tadi disampaikan bahwa yang kami pakai adalah ikan laut, karena memang historisitas kami memang di pinggir laut, jadi memang lebih mudah. Hanya sekarang mungkin tidak seperti dulu ya, malah cari ikannya susah.
0: Agak susah nyarinya ya begitu. Tapi ini menarik juga nih, justru malah yang susah-susah ini yang ditunggu-tunggu kan, Bu Ratu ya?
4: Ya, kebanyakan yang memang penikmat kuliner khususnya itu memang menunggu apa namanya kuliner-kuliner yang memang jarang ataupun tidak ada sama sekali di pasaran, sehingga ya memang menunggu momen-momen tertentu, sehingga banyak juga dari beberapa daerah itu pada hadir. Jadi ingin apa namanya menikmati kuliner itu.
0: Oke, masyarakat dari, pasti masyarakat Cirebon dan sekitarnya, saya pikir bukan Cirebon saja ya, tapi dari luar daerah kan kalau Muludan tuh banyak yang datang, Bu Ratu ya.
4: Betul,
0: nah,
4: betul.
0: Kira-kira mungkin bisa disampaikan nih di Keraton Kanoman sendiri apa saja sih benda pusaka, kemudian tempat sakral dan upacara-upacara khusus yang memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kanoman, termasuk ketika puncaknya, Bu Ratu.
4: Iya, tentunya di bulan Maulid ini kan kami memperingati kelahiran Nabi. Namun di bulan Safar itu ada peringatan wafatnya beliau, sehingga kami tidak melakukan ulang tahun ini secara heforia. Nah, persiapan-persiapannya ataupun rangkaian-rangkaiannya memang kami persiapkan selama 40 hari. Ya mungkin untuk mempermudah persiapan-persiapan itu dilakukan dari beberapa kegiatan yang memang bisa disimpan atau mungkin difermentasi, seperti bekaceman ikan, bekaceman pentil gitu kan. Nah, sebelum itu kami juga keluarga melakukan tirakat ngalus, jadi tidak memakan bahan pokok, tidak memakan yang bernyawa. Jadi kami ya apa namanya laku tirakatnya masih kami jaga, sehingga apa yang menjadi harapan daripada masyarakat itu bisa terkabul. Karena banyak masyarakat yang mengharapkan saat dari beliau begitu. Nah, kami bantu, kami dorong dengan beberapa doa-doa dan laku-laku tirakatnya. Dan ya banyak tadi disampaikan bahwa ada pekaceman ulam, ada bekaceman pentil, ada kami bikin boreh, kita persiapan bikin minyak, bikin abu gosok, bikin garam, bikin lilin dan sebagainya. Kami persiapkan semua oleh para ratu di Keraton Kanoman, dan tentunya bisa disajikan ataupun dipersiapkan untuk kegiatan nanti pelalnya atau pencaksilat.
0: Baik, Bu Ratu, apa sih makna filosofi dari spiritual apa yang terkandung dalam setiap doa, tembang, solawat tadi yang Ibu Ratu sampaikan, dan juga tata cara yang dijalankan saat peringatan Maulid di Keraton Kanoman? apa makna filosofisnya, Bu Ratu?
4: Ya, itu adalah merupakan sebuah titipan dari para leluhur bahwa kita ini harus berlaku lampau ataupun bertingkah laku yang baik, yang halus, sehingga pemikiran juga ikut menjadi baik, ikut menjadi halus, dan juga akan dicontoh untuk para generasi, untuk beberapa masyarakat. Sehingga ketika contoh kita baik, kita benar, masyarakat juga berharap akan mengikuti. Dan dari situlah kita mendapatkan sebuah aroma syafaat bahwa ya hidup kita harus berselain hablu minallah juga harus hablu minannas. Nah, di situ kita menjaga itu semua sehingga hubungan kita dengan Tuhannya bisa terjaga secara spiritual, hubungan dengan masyarakat, dengan manusianya kita bisa jaga dengan tadi laku-laku yang mencerminkan tingkah laku kita yang baik, yang benar, yang halus. Dan tentunya ini sangat berat, tidak mudah seperti apa yang terlihat ataupun terucap. Jadi memang harus ada niatan dan ya pelan-pelan harus dilaksanakan.
0: Konsistensi ya Bu Ratu ya.
4: Betul.
0: Oke, nah tapi ngomong
4: juga.
0: Tapi ngomong-ngomong soal makna filosofis yang tadi Ibu Ratu sampaikan yang cukup mendalam begitu, dan harapannya adalah bukan hanya saja keluarga keraton yang melakukan begitu, tapi juga bisa dicontoh dan bisa diserap maknanya oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya, Bu Ratu ya. Seperti betul, betul. Apa caranya? Karena memang perubahan zaman ini juga sekarang semakin cepat, Bu Ratu. Apa cara yang dilakukan oleh Keraton Kanoman agar masyarakat juga betul-betul bisa memaknai ini dengan baik begitu, Bu Ratu?
4: Ya, kalau di kami ada salah satu momen yaitu beguru atau melebet guru, itu kita mentasbihkan diri kita memang berniat untuk mempelajari ilmu-ilmu daripada leluhur. Itu biasanya di bulan Maulid, tanggal 8 Maulid. Kemarin kami sudah melakukan itu dan itu terbuka untuk semua kalangan setelah akil balik. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu, ya samalah dengan kita mau sekolah gitu kan, ada syarat-syarat tertentu. Nah, di situ kan nanti kami akan diajarkan beberapa ajaran-ajaran leluhur dari mulai dasar, menengah sampai atas. Nah, itulah ajaran-ajaran itu bisa kami terapkan. Karena kita belajar tanpa guru itu dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan harapan.
0: Namanya apa tadi, tradisi beguru ya?
4: Iya, namanya melebet guru kalau di kami.
0: Ngebet guru?
4: Iya, melebet guru.
0: Oh, melebet guru tanggal 8 ya? Dibukanya Bu Ratu.
4: Wah.
0: Iya. Oke.
4: Dilaksanakannya.
0: Oke, baik. Bu Ratu, ini karena saya juga sama Pak Mustaqim nih.
4: Iya, tadi suaranya khas.
5: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam, Pak Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Oke, ada yang menarik mungkin. Termasuk ternyata di Kanoman juga ada apa istilah melebet guru gitu. Ini menarik juga soal pendidikan ya, karena disangkut pautkan dengan saat ini zaman pendidikan karakter ini juga sangat-sangat penting. Silakan, ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Mustaqim.
5: Iya, jadi momentum Maulid Nabi atau Muludan ini bagi masyarakat Cirebon mempunyai nilai dan arti penting ya. Sebagai tadi saya sudah jelaskan sebagai bentuk rasa syukur, terus Birrul Walidain ya. Birrul Walidain itu di antaranya berbakti kepada orang tua dan juga meneruskan cita-cita keilmuan dari orang tua juga termasuk dalam Birrul Walidain. Karena nanti ilmu kita itu bisa nyambung juga dengan orang tua kita tuh, bisa mendoakan dan lain sebagainya. Betul. Kemudian di bulan Maulid kalau kita perhatikan tadi juga bagaimana aktivitas kreatif tuh muncul gitu ya. Jadi dari aktivitas kreatif berbasis tradisi muncul, menyiapkan apa namanya kearifan-kearifan lokal yang dulu diwariskan. Jadi mulut ini juga salah satunya adalah melestarikan ajaran-ajaran leluhur juga, ya tentunya didasari dengan syariat Islam tentunya. Pasti kalau di Cirebon semuanya itu didasari dengan syariat Islam. Dan mulid ini juga sebagai ajang apa namanya mempererat silaturahim semuanya, pada kumpul semua ya. Nah tadi kemudian ada juga tadi ditanyakan mulai kapan ada mulid ya. Memang itu pertanyaan yang susah, tapi dari arsip tadi sudah dijelaskan bahwa 200 tahun yang lalu berdasarkan Rekering Almanak ya, di tahun 1917 acara itu sudah ada di Bumi Pertiwi ya, tentunya di Cirebon juga. Kemudian saya pernah membaca sebuah majalah kolonial yang yang apa namanya nama majalahnya itu Parahyangan, itu membuat reportase tentang Muludan di tahun 30. 1930 ada, ya ada. Jadi bagaimana masyarakat berbondong-bondong mengunjungi keraton-keraton yang ada di Cirebon ya, dari berbagai macam penjuru, kemudian juga ke tempat-tempat makbaroh ya tentunya untuk berdoa ya. Kemudian di bulan Maulid juga ada tradisi yang namanya pawai alegoris yang sudah tadi disebutkan oleh Mama Iman, namanya panjang jimat ya. Yang apa namanya simbol daripada bagaimana seorang manusia agung itu dilahirkan. Nabi Muhammad itu bagaikan pelita ya, cahaya ya, yang menerangi kegelapan kan, kepada cahaya. Nah itu disimbolkan dengan apa namanya tadi Ibu Ratu Raja Arimi juga menyimak ada membuat lilin dan lain sebagainya. Jadi memang ada pawai-pawai dengan lilin itu ya sebagai simbolis bahwa Nabi Muhammad ini merupakan cahaya yang menerangi dunia gitu. Dan tentunya orang yang mau lahiran juga perlu cahaya, jangan sampai gelap gitu ya.
0: Bahaya.
5: Nah, itu jadi banyak sekali kalau kita mau mendalami kearifan lokal di dalam tradisi Muludan Cirebon ini sangat luar biasa. Itu baru sebagian kecil. Dan saya teringat ketika kecil ya, aktivitas Muludan ini menjadi sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang maestro tarling namanya Haji Abdul Aziz almarhum. Ya.
0: Apa tuh judulnya?
5: Muludan.
0: Oke.
5: Jadi simpelnya di lagu itu disebutkan seperti ini. Ning kota Cirebon semulut sepisan, krungu tetabuan keraton Kanoman kelawan kesepuan ake

0: cara adat kang diarak hikmat dan seterusnya. Ya. Jadi ada pada sebuah kota kecil yang namanya Cirebon, setiap setahun sekali ya, ada orang-orang yang kaulan. Kaul itu namanya juga haul, tepung tahun.
1: Oke.
0: Okay. Setahun sekali itu di Keraton Kanoman, di Keraton Kasepuhan ya, di Keraton Kacerbonan, Kaprabonan banyak yang kaulan.
1: Kaulan.
0: Terus juga apa namanya? Ada barang-barang antik ya. Ada pawai panjang jimat yang diarak hikmat sebagai simbolis daripada kelahiran Kanjeng Nabi. Dan ada juga tradisi menabuh gamelan sekati. Di ya khususnya di Siti Hinggil Keraton Kanoman.
1: Kanoman ya.
0: Jadi Kang terenyuh ningati yang membuat hati ini terenyuh bergetar, tabuan sekati ya. Ada tabuan sekati.
1: Ya, oke. Okay.
0: Di Tabuna City, di, okay, di barang-barang antik, ana singa barong, paksi naga liman.
1: Oke, okay, baik. Aduh, keren banget nih. Ibu Ratu.
2: Ya, siapa?
1: Nah, ini menarik juga ya yang disampaikan oleh apa namanya? Bahkan dinyanyiin begitu oleh Pak Mustaqim ya. Karena bicara soal muludan ini bukan hanya saja soal tradisi begitu ya, tapi ada kenangan di situ ya Bu ya.
2: Ya.
1: Ah, saya penasaran juga nih, karena Ibu Ratu ini juga kan pasti setiap tahun punya tanggung jawab khusus begitu untuk mempertahankan tradisi yang nggak mudah ini. Apa yang Bu Ratu rasakan sebetulnya?
2: Ya sebenarnya sih apa ya, kalau kita menikmati, kalau kita menjalankan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang ini
1: ya. Agak terputus Ibu Ratu. Halo. Sinyalnya mungkin agak kurang bagus nih Bu Ratu. Halo.
2: Iya.
1: Oke, okay, silakan bisa diulang lagi
2: ya.
1: Bu.
2: Iya, kalau menurut saya kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan tidak terbebani, itu akan terasa lebih nikmat. Apapun ya, dan ini menjadi sebuah kewajiban kami, dan kami sudah diwejangi oleh leluhur bahwa ini adalah merupakan tugas yang memang harus kita selesaikan. Nah, disinilah kalau kita melakukannya secara sadar, secara ikhlas, akan nikmat hasilnya. Dan alhamdulillah kami dari keluarga besar Kesultanan Kanoman tidak pernah merasa
1: terbebani,
2: ya sehingga apa namanya kami melaksanakannya setiap tahun tanpa terputus, dan mungkin juga di Kesepuan juga sama gitu kan, karena sepuh-sepuhnya sudah mewejangi kami dengan sangat baik sekali.
1: Okay.
2: Karena kami melakukannya itu dari mulai akil balik. Nah, pendidikan mulai akil balik itu sudah sangat meresap hingga ya hingga kita selesailah tugas di dunia ini gitu. Jadi memang saya lihat di beberapa keluarga juga semuanya ketika ada ritual khususnya Maulid Nabi ini ya sangat senang sekali menyambutnya. Karena ya ini momen sangat jarang. Kedua kan dan bukan kedua, yang utama adalah kita ingin mendapatkan keberkahan dan syafaatnya Kanjeng Nabi.
1: Amin.
2: Jadi disinilah memang momen-momen kita mengharapkan berkah itu. Ya tadi dengan silaturahmi kita berharap mendapatkan banyak berkah.
1: Amin.
2: Berkah sehat, berkah rizki, berkah jodoh dan sebagainya. Banyak sekali berkah-berkah yang bisa kita dapatkan.
1: Baik.
2: Hanya mungkin dalam apa namanya Maulid Nabi ataupun di keraton maupun dimanapun biasanya banyak keramaian nih gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita hadir sehingga dompet kita tidak hilang, anak kita tidak tercerai-berai. Jadi mohon berhati-hati saja.
1: Oke. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Cirebon, Bu Ratu, di puncak Pelal atau panjang jimat puncak Maulid Nabi? Silakan.
2: Untuk semua lapisan masyarakat, baik di kota, kabupaten maupun wilayah-wilayah lain yang memang biasa hadir di dalam pelalan panjang jimat di Cirebon, khususnya Kesepuhan Kanoman dan Kesepuhan atau sekitarnya. Mangga silakan, kami sangat senang hati sekali kita sama-sama meramaikan ulang tahun Kanjeng Rasul, yaitu Maulid Nabi. Kita semua bahu-membahu, apa yang bisa kita lakukan dari mulai pemikiran, tenaga, materi dan sebagainya. Baik. Sehingga semua bisa dilakukan secara bertahap dan sangat ringan, dan kita mendapatkan keberkahan serta syafaat dari Kanjeng Rasul.
1: Amin ya Allah.
2: Kami tunggu di Kesultanan Kanoman Cirebon tentunya.
1: Baik, terima kasih Ibu Ratu Raja Arimbi.
2: Sama-sama.
1: Waktunya bersama Rari. Sehat-sehat selalu ya, ya Ibu Ratu ya.
2: Sama-sama, sehat-sehat juga.
1: Mudah-mudahan
2: semuanya.
1: Mudah-mudahan sukses ini. Malam ini ya.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bersama Ibu Ratu Raja Arimbi Nurtina, juru bicara Keraton Kanoman Cirebon ya. Nah, ini di acara puncaknya Dialog Cirebon menyapa juga Pak Musakim di menit-menit terakhir. Yang ya betul, acara ini ditunggu-tunggu ya. Ada beberapa yang menunggu-nunggu pasar rakyatnya, macam-macam. Ada yang jelas tentu banyak yang menunggu-nunggu berkatnya atau berkahnya. Dan ditunggu-tunggu pelal ini bukan hanya saja di masyarakat Cirebon, tapi juga di luar Cirebon banyak ternyata yang datang ke Cirebon. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai sejarawan Cirebon, Pak Mustaqim?
0: Iya, yang terakhir sebagai penutup ya.

0: dan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Mustaqim waktunya bersama RRI. Dan mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Mustaqim ya.
0: Amin, amin.
1: Pendengar, sampai di sini Dialog Cirebon menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI dan halo pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Halo RRI, kembali hadir bersama Anda untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kami buka ya untuk Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhannya mungkin terkait dengan fasilitas umum, pelayanan dan lain sebagainya di wilayah kota, kabupaten, Cirebon, bisa juga di Kuningan misalnya ya, Indramayu dan juga Majalengka atau Cahaya Majakuning. Boleh sampaikan melalui telepon 0231-849-3259 atau juga WhatsApp ke 081-324-951-935 dan kami akan bantu untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait. Jadi silakan bisa bergabung di Halo RRI sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Say yo!

8 FM kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan ya terkait dengan fasilitas umum, pelayanan atau apapun, bisa Anda sampaikan silakan melalui telepon 0231849329 atau juga bisa WhatsApp ke 0813249519935. Saya bacakan terlebih dahulu berita pemanggilan sidang atas nama Mulyono bin Ahmad Zailani ditujukan kepada Saudara Mulyono bin Ahmad Zailani, alamat terakhir di Jalan Prakasa Muda Gang Sialon Alon nomor 245B, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 302/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Winanda binti Basrun Abbas sebagai pemohon melawan Mulyono bin Ahmad Zailani sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satria Yani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan kembali berita pemanggilan sidang atas nama Mulyono bin Ahmad Zailani. Ditujukan kepada saudara Mulyono bin Ahmad Zailani, alamat terakhir di Jalan Prakasa Muda Gang Sialun-Alun nomor 245B, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 302 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Winanda binti Basrun Abbas sebagai pemohon melawan Mulyono bin Ahmad Zailani sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pastikan terus bersama Pro 1 pendengar di 94,8 FM, diperkuat dengan AM 864 kHz.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Pro 1 masih bersama Anda. Kami sampaikan berita kehilangan STNK dan BPKB motor atas nama Herman Setia Miharja Esos. Telah hilang satu buah berita kehilangan STNK dan BPKB motor atas nama Herman Setia Miharja Esos. Nomor polisi E4817 DS merek Honda biru hitam 2022. Nomor rangka MH1JM8124NK 258955. Nomor mesin JME81E2260969. Barang tersebut hilang pada Selasa 23 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pekalipan ya. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Herman Setia Miharja Esos, alamat Jalan ke Pundung nomor 8 Widarasari RT RW 004 garis miring 003 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Masih bersama Pro 1 dan pendengar, tidak terasa sudah pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Nono Kartono undur diri dari ruang dengar Anda dan pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: Eleanor and Park adalah novel karya Rainbow Rowell, yaitu kisah cinta remaja yang manis dan menyentuh dengan berlatar belakang di Omaha, Nebraska di tahun 1986. Ceritanya mengikuti Eleanor Douglas, seorang remaja yang unik dengan rambut merah cerah dan gaya busana yang tidak biasa, serta Park Sheldon, seorang remaja setengah Korea yang pendiam dan gemar membaca komik serta mendengarkan musik. Eleanor yang baru pindah sekolah menghadapi tantangan barunya, termasuk intimidasi dan teman-teman sekolahnya, serta masalah dalam kehidupan keluarganya yang kacau. Ayah tirinya yang kasar membuat rumah menjadi tempat yang tidak aman. Sementara, ia juga harus berbagi ruang sempit dengan 4 saudara kandungnya. Di sisi lain, Park menjalani kehidupan yang lebih stabil, meski sering merasa terjebak di antara dua dunia, yaitu tradisi keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Hubungan mereka dimulai di bis sekolah saat Park dengan enggan menawarkan tempat duduk pada Eleanor. Meski awalnya canggung, mereka kemudian mulai terhubung melalui kecintaan yang sama terhadap komik dan musik. Hubungan ini perlahan terus berkembang menjadi cinta yang tulus dan mendalam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun kemudian

0: cinta mereka diuji oleh tekanan eksternal, termasuk konflik keluarga Eleanor dan ketidaksetujuan dari berbagai lingkungan mereka. Saat tantangan semakin besar, Eleanor dan juga Park harus menemukan dan menentukan bagaimana mereka bisa melindungi cinta mereka dan menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan. Dengan gaya penulisan yang intim dan penuh emosi, Rainbow Rowell menghadirkan cerita tentang cinta pertama yang penuh akan keindahan, kerentanan, dan keberanian. Eleanor and Park adalah kisah tentang bagaimana hubungan bisa memberikan harapan dan kekuatan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya tidak mungkin.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya saya Rina Agustini menemani Anda untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026 di Beranda Astacita, edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi ya. Dan tema kita untuk siang hari ini adalah penyalahgunaan narkotika dalam kacamata hukum, dipidana atau direhab. Rehabilitasi. Ya, pendengar, ketika seseorang tersandung kasus narkotika, sering muncul pertanyaan tersebut ya, apakah harus dihukum penjara atau justru mendapatkan rehabilitasi? Di satu sisi, narkotika ini merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang sangat besar ya bagi individu, keluarga, dan juga masyarakat. Tapi di sisi lain, seseorang yang menyalahgunakan narkotika bisa saja mengalami ketergantungan dan juga membutuhkan penanganan medis serta sosial. Lalu bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia melihat penyalahguna narkotika? Apakah setiap penyalahguna harus dipidana atau ada kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang mendapatkan rehabilitasi? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Dr. Ismayana SH, MH, dosen Fakultas Hukum dan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Mbak.
2: Kabar sehat untuk siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat semuanya.
2: Oke, alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti bisa melalui WhatsApp ya di 0813-2495-1935. Lain telepon juga bisa di 0231-849-3259 atau di 486-374. Dan juga live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Baik, Bapak, mungkin ini pertanyaan yang mendasar ya. Dalam perspektif hukum, siapa sebenarnya yang disebut sebagai penyalahguna narkotika? Terus juga perbedaan antara penyalahguna, pecandu, dan juga pengedar narkotika dalam sisi hukum nih Pak.
3: Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih dan selamat siang kepada para pemirsa Pro berapa nih?
2: Pro 1.
3: Pro 1 RRI Kota Cirebon ya. Dan terkait dengan tadi, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mungkin temanya tadi terkaitnya adalah pengguna bisa direhab atau dipenjara seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Rina terkait bahwa definisi ataupun pengertian daripada pengguna, penyalahguna, pecandu sama mungkin pengedar ya. Ada empat kriteria tadi. Ini menurut undang-undang sebenarnya sudah dijelaskan definisi tersebut, cuman secara umum nanti saya mungkin membedakan daripada penyalahguna itu adalah intinya seseorang ataupun siapapun yang memang menyalahgunakan atau menggunakan daripada narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini adalah undang-undang ataupun hukum daripada tindak pidana narkotika itu sendiri. Karena terkait dengan pidana, maka apapun yang dikatakan pidana itu adalah ketika ada perbuatan yang memang tidak

0: dilakukan oleh seseorang. Ketika dilanggar, maka itu menjadi sebuah atau munculnya sanksi menjadi sebuah tindak pidana. Jadi yang dikatakan perbuatan narkotika yang dilanggar itu anak adalah sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tadi, yaitu terkait dengan Undang-Undang Narkotika. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang memang dilarang yang memberikan sanksi pidana bagi si yang melakukannya. Itu. Jadi kalau si siapakah penyalahguna adalah tadi orang yang melakukan ataupun menggunakan narkotika yang melanggar bukan haknya dan melawan atau melawan hukum. Bukan haknya itu misalnya bukan petugasnya. Ya, bukan di undang-undangnya untuk kesehatan segala-galanya itu kan sebagaimana haknya. Tapi kalau tanpa hak di luar itu semua, maka itu namanya melanggar hak atau bukan haknya atau melawan hukum, alias tadi ketika ada aturan yang memang dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilakukan untuk sebuah tindak pidana dia melanggar, maka itu menjadi sebuah pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum. Dan melawan hukum itu adalah melawan daripada undang-undang itu sendiri, menabrak lah seperti itu. Itu namanya penyalahguna. Yang kedua adalah pecandu. Nah, kalau pecandu itu sama intinya, penyalahguna juga. Namun kalau pecandu itu dididik beratkan terkait dengan tadi, dengan mungkin karena aku udah lama ataupun keseringan, maka ada efek ketergantungan. Nah, ketergantungan ini penyalahguna tadi menjadikan vonis atau menjadikan definisi penyalahguna itu menjadi pecandu. Yang ketiga adalah apa tadi?
1: Pengedar narkoba.
0: Pengedar. Ada apa sebenarnya sih? Pecandu atau korban?
1: Korban. Nah, okay.
0: Korban penyalahgunaan. Nah, kalau korban penyalahgunaan narkoba adalah mungkin tadi penyalahguna itu kan secara umum. Ya, itu melanggar. Pecandu orang pelanggar, terusan udah kecanduan duluan
1: maksudnya,
0: udah ketergantungan lama seperti itu. Nah, korban penyalahgunaan adalah tadi orang yang menyalahgunakan, orang yang melanggar, ya. Tetapi orang ini tidak sadar atau mungkin ada mungkin ancaman, rayuan, tipuan. Intinya orang ini tidak sadar ataupun tidak tahu bahwa dia ujuk-ujuk kok terlibat gitu. Nah, ini menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Yang keempat adalah pengedar itu tadi, satu dengan sengaja, kedua memang sadar ketika dia melanggar melakukan tanpa hak dan melawan hukum juga, dan mungkin yang paling gampang membedakannya adalah dia mendistribusikan, mengirimkan, menjual belikan. Nah, bahasa mengedar itu banyak kriteria, memindahkan, menerima, membeli, menjual ataupun menitipkan, terusan menawarkan. Nah, itu semuanya adalah pengedar. Dan yang di samping definisi tadi, mungkin akibat hukum dari tadi, dari empat kriteria tadi juga berbeda juga. Itu mungkin, Marina.
1: Lalu bagaimana hukum membedakan seseorang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dengan seseorang yang terlibat dalam peredaran narkotika?
0: Oh, itu pasti beda. Kalau untuk diri sendiri, kalau di Undang-Undang yang nomor 35 2009 itu kan di pasal 127 ya, itu memang ada sanksi, Pak. Sanksi pidananya golongan 1 misalkan maksimal 4 tahun, golongan 2 adalah kalau nggak salah sih itu 2 tahun, yang terus kedua golongan 3 juga maksimal itu 1 tahun. Kalau nggak salah ya, ini intinya dipidana.
1: Dipidana
0: terkait dengan penyalahguna. Ya. Terus kedua untuk diri sendiri ya.
1: Diri sendiri.
0: Nah, untuk diri sendiri. Nah, kedua, hari ini perkembangan undang-undang ataupun KHP baru itu, kemarin juga saya baca-baca dan mungkin literatur daripada kepala BNN, bahwa yang namanya penyalahguna itu ya harusnya tidak di penjara katanya. Nah, itu direhab karena dia mengacu kepada pasal 4 kalau nggak salah, terkait dengan kriteria atau tujuan daripada undang-undang narkotika tadi. Undang-undang narkotika tadi adalah untuk memaksimalkan tadi ya kebutuhan daripada kebutuhan ya ilmu pengetahuan. Kedua yang krusial tadi adalah ketika menjadi penyalahguna dan pengedar. Nah, ketika penyalahguna kan tadi kriterianya. Penyalahguna itu adalah munculnya penyalahguna untuk diri sendiri, pecandu plus sebagai korban. Nah, ini tiga kriteria ini adalah penyalahguna. Nah, yang keempat adalah pengedar. Nah, maka di dalam sanksi undang-undang narkotika tadi, penjara sama rehab tadi, yang tiga kriteria tadi itu mungkin sebelumnya ataupun yang mungkin sebelum tahun 2025 ataupun 2025 itu kebanyakan kasus-kasus itu ya berdasarkan memang sudah tertulis di dalam undang-undang narkotika itu yang memang yang pasal 127 itu diberikan sanksi tadi, dan banyak vonisnya.

0: Namun dalam evaluasinya mungkin dilihat daripada mungkin sisi ekonomis juga, bahwa pertimbangan biaya segala-gala di tahanan ataupun di lapas ataupun dalam biaya untuk mereka apa memulihkan itu kan belum tentu ada jaminan. Akhirnya mungkin pasca KUHP yang baru yang paradigmanya adalah cenderungnya memulihkan, terusan merehab atau tanpa ujuk-ujuk ataupun memenjarakan, akhirnya ya 2 tahun kesini yang nampaknya laguna itu yang saya tangkap sih adalah memang diarahkan kepada rehab, Pak. Rehabilitasi itu.
1: Tapi Pak,
0: kalau kecuali pengedar, kalau memang dari dulu sampai sekarang ya tetap ada di penjara seperti itu pidananya.
1: Oke, Pak. Kebanyakan direhabilitasi, yang kita tahu juga banyak artis-artis juga akhirnya direhabilitasi sampai akhirnya dia keluar dari rehab, menjalankan aktivitas, ketangkap lagi dan rehab lagi. Artinya, apakah dengan adanya rehabilitasi ini justru malah seolah-olah melemahkan gitu ya, dalam artinya mereka tuh jadi efek jeranya nggak ada, Pak?
0: Iya, tadi itu dilema ya, dilema dalam hal mungkin penanganan dan penegakan hukum terkait dengan narkotika seperti itu. Jadi ya tadi kenapa akhirnya sekarang direhabkan karena mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya kan, jadi tidak ada jaminan juga. Nah, cuman dari tadi saya akan mengkritisi juga judul daripada aspek judul pertemuan hari ini adalah dari kacamata hukum kan gitu. Nah, cuman dari kacamata hukum mana nih, kalau hukum pidana memang tadi ada 2 kriteria, penjara sama pidana tadi, penjara sama rehab tadi,
1: rehab
0: tindakan kan. Nah, namun dari kacamata yang lain, hukum yang lain, hukum kesehatan maupun apa kan pasti mungkin ada solusi yang lain kan, seperti misalkan di rehab, misalkan di apa psikoterapi maupun psikologi segala-gala. Karena kalau dilihat daripada aspek hukum pidana sih, ya memang penyelesaiannya itu tadi pidana ataupun tindakan rehab seperti itu, Pak. Nah, misalkan tadi kenapa ini menjadi efek jeranya segala, tidak muncul efek jera dan sesuatu yang berulang, ya mungkin kan bukan karena faktor rehabnya gak mempan kan, pasti ada faktor lain. Faktor lain itu si pelaku itu mungkin karena tanda kutip ada nilai ekonomis ataupun mungkin karena kebutuhan kan gitu. Namanya tadi yang dikutip itu ketika artis, nggak tahu motifnya apa, tapi kayaknya mustahil kalau motifnya ekonomi ya, pasti motif yang lain kan. Motif lain itu misalkan saya pernah dengar bahwa seorang artis itu ketika mau tampil misalkan segala-gala itu kan perlu ya apa namanya obat-obat tertentu. Apakah misalkan kalau capek untuk penenang, untuk menghilangkan kecapean segera, itu ada obatnya. Itu mungkin mengandung tadi narkotika. Atau kedua, ketika kepengen rasa percaya diri itu nampak muncul gitu. Nah, itu kan itu juga ada yang namanya zat-zat yang mengandung narkotika itu. Nah, motif-motif ini kalau dari segi hukum kan itu di luar ini, di luar hukum kan pembahasannya gitu. Betul. Ada juga ya mungkin dari sudut kriminologi bisa gitu. Maka ketika ada sebab-sebab di luar hukum, di luar proses penegakan hukum, maka perlu juga pengetahuan-pengetahuan lain untuk bisa mencegah maupun mengobatinya seperti itu.
1: Oke, baik, Pak. Lalu apakah rehabilitasi berarti seseorang terbebas dari proses hukum dan tidak mendapatkan hukuman?
0: Kalau di yang 3 kriteria tadi ya itu cenderungnya kalau rehabilitasi itu berupa vonis kan gitu. Berupa vonisnya memang sebelumnya itu memang prosesnya memang di persidangan dulu. Nanti di sana vonisnya itu kalau yang saya pahami dan saya baca dari putusan-putusan itu ya, kalau memang terbukti terbukti tadi penyalahguna, terus yang untuk diri sendiri sih, untuk diri sendiri maupun menjadi pecandu, vonisnya kan rehab itu loh, Pak. Pasti vonisnya rehab. Dan ketika sudah vonis rehab, maka dia tidak bisa dilakukan upaya hukum lain, dalam arti maksudnya di penjara atau ditambah pencan,
1: enggak ya.
0: Itu satu. Dan kedua, kalau untuk yang pengedar dipastikan itu adalah di samping penjara juga ada denda. Karena dilihat di undang-undang narkotika yang lex spesialis dan undang-undang khusus itu, ya memang di samping penjara atau ada juga ada denda seperti itu. Bahkan ada apa kalau bahasanya bandar itu disita asetnya seperti itu. Ini karena tadi lebih streng karena dia sudah tadilah bahasanya udah motif ekonomi lebih besar di sana. Karena mungkin ada motif ekonomi, jadi bukan hanya bahasanya untuk pribadi, tapi memang dibisniskan secara ilegal dan memang menghasilkan nilai ekonomi yang begitu besar. Akhirnya ya mau gak mau sebagai sanksinya di samping penjara juga denda hasil daripada perbuatan tadi pengedar itu harus disita untuk negara seperti itu.
1: Oke, oke. Artinya jika seseorang itu mengaku sebagai pengguna, Pak, tapi ditemukan barang bukti narkotika dalam jumlah tertentu, apakah jumlah barang bukti ini menjadi salah satu pertimbangan juga dalam menentukan apakah seseorang ini pengguna atau bagian dari jaringan pengedar?
0: Iya, karena gini, karena betul. Tadi kan secara vonis pengadilan, kenapa vonis pengadilan itu rehab dan memang selama ini berjalan seperti itu? Karena untuk memverifikasi, untuk tadi pertanyaan bahwa ketika pengguna BB-nya banyak, nah itu memang perlu dibuktikan. Dalam hari ini ketika memang gampang sebenarnya membedakannya, Pak. Ketika dia sebagai beli terusan yang untuk dipakai sendiri, terus tidak ada kronologi, tidak ada chat terkait dengan jaringan tertentu, dia menjual belikannya kemana, itu dipastikan tiga kriteria tadi itu bisa masuk.
1: Apalagi ya,
0: kecanduan
1: Pak.
0: Udah terpenuhi. Kalau kecanduan kan pasti ada assessment, ada assessment dari PNN bahwa dia atau dari dokter bahwa dia kecanduan, kan ada grade-nya, ada standarnya. Nah, di luar tiga itu kalau memang terbukti tadi kayak Mbak Rina misalkan jumlahnya besar, kedua mungkin ada jaringan, ada chat, ada jual beli, ada transaksi, atau misalkan di ruangannya ataupun di kantornya ada alat-alat untuk nimbang, ibaratnya ada list pelanggan segala-gala, nah itu udah otomatis
1: pengedar
0: bisa dibuktikan dan pasti vonisnya itu sebagai pengedar seperti itu.
1: Baik. Tapi Pak, apa sih resiko yang mungkin muncul apabila pengguna ataupun pecandu narkotika hanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tanpa ada penanganan ketergantungan ataupun rehab, Pak?
0: Iya, itu tadi. Jadi ketika yang namanya sebenarnya kan awalnya kan karena mungkin kepengen lebih singkat, ujungnya kan ke penjara itu. Biar tujuannya kan biar efek jera. Ketika ya tadi motifnya apakah kalau ketergantungan itu pastikan itu pecandu pasti rehab. Tapi kalau tadi untuk menyalahgunakan untuk diri sendiri dan kedua keseringan ketika memang di penjara. Ya memang sampai hari ini pun kita juga mungkin dari sudut pandang saya tidak efektif penjara itu. Satu mungkin dari segi apa? Perbuatannya mungkin berulang tetap. Kedua dari segi negara, biaya-biaya negara untuk mereka, biaya makan segala-gala, gitu kan. Kayaknya kalau dihitung-hitung secara matematis antara di penjara, efek jera dengan biaya hidup di lapas dengan rehab, kayaknya sih kemungkinan ya hari ini saya bisa menjawab kemungkinan rehab, walaupun jaminan untuk sembuh dan tidak mengulangi tidak ada, tapi dari segi biaya mungkin lebih ringan. Negara mungkin 1-3 bulan daripada misalkan 1 tahun ya, 1 tahun, 2 tahun mereka di LP atau di rutan atau di lapas, ya hidupnya mereka segala-gala kan seperti itu. Nah, padahal itu juga bukan hanya sisi ekonomi, teman. Dengan adanya rehab itu kan bukan hanya dari sisi ekonomis, Pak. Tapi juga dari sisi psikologi, daripada aspek hukum, mungkin aspek agama segala-gala. Ini rehab itu kan bisa rehab medis, juga rehab sosial. Rehab sosial itu ya bagaimana negara ketika si pelaku ini sudah di rehab medis maupun hukum maupun ya dibenahilah psikologi, fisiknya segala maupun psikisnya, itu pelan-pelan itu dihantarkan ke masyarakat kira-kira bisa diterima. Itulah. Dan mudah-mudahan sih dalam rehab sosial tadi dibekali tadi ya pengetahuan maupun skill tertentu. Dan itu menurut kita ada peluang terbuka untuk bisa motif yang tadinya ekonomi mungkin ya karena nggak ada kerjaan akhirnya jalur singkatnya bermain narkotik tadi bisa berubah gitu loh. Kita memang penelitian hari ini kan belum bisa memastikan bahwa ketika rehab itu bisa merubah itu. Karena tadi sih orientasinya kan rehab itu tadi kata Mbak kalau di challenge artis aja Pak sudah di rehab muncul lagi. Nah, cuma berapa kali kan gitu. Mudah-mudahan sih baru 2 kali selesai tuh Mbak. Ya, kalau tadi di challenge tanya lagi misalkan artis siapa udah melakukan 2 kali tulisan 3 kali udah Pak akhirnya insap segala-gala kan. Itu yang kita harapkan ya. Syukur-syukur sekali rehab selesai. Karena secara idealnya memang ibarat orang sakit yang namanya tadi ya penyalahgunaan rehab itu kan intinya dari yang sakit menjadi sembuh. Nah, cuman kadang-kadang ya tadi kambuh lagi karena apa kan gitu? Apa karena ekonomi? Karena ke apa? Nah, itu tuh yang selain rehab medis juga rehab sosial juga tadi ada ilmu pengetahuan lain ataupun cara-cara lain untuk bisa tadi mencegah hal penyebabnya tadi gitu loh. Kalau penyebabnya nggak ditutup, ya tadi yang kata Mbak bahwa artis juga di apa rehab. Mengulang lagi lagi tapi ya tadi orang sakit itu kan tidak sekali sembuh selesai kan
1: ya, betul.
0: Biasanya kan berkali-kali tapi ya tadi mungkin sakitnya sakit misalkan sakit gigi ya diobati kedua mungkin sakit yang lain. Ini intinya yang namanya penyebabnya apa kan dibenahi, mm-hmm. diobati. Nah, syukur-syukur kalau obatnya cesplem itu kan selesai. Mm-hmm. Mudah-mudahan berubah lah seperti itu. Okay. Ada juga lupa artis yang memang ya mungkin sampai hari ini ya. Yeah. Mungkin ya adalah artis anaknya apa tuh misalkan anaknya artis terkenal kan. Mm-hmm. Ketika direhab akhirnya sekarang udah insaf. Ini sampai hari ini insaf maksudnya, Pak. Enggak mm-hmm. tahu ke depan ya namanya yeah. juga tadi namanya juga orang sakit orang, kadang-kadang kan yeah. bukan hanya urusan ekonomi cuman mungkin juga ketika ada tekanan batin, ya tekanan dengan konflik dengan keluarga, mungkin pelariannya ke sana. Itu kan akhirnya itu juga yang bisa menduga. Karena kita mungkin sudah dari segi agama mengingatkan semuanya mudah nih. Yeah. Cuma namanya orang sakit kan kadang-kadang penyebabnya itu bukan hanya itu, banyak sebab kan seperti itu. Yeah, itu Mbak Marin.
1: Oke, okay. Bapak tadi dijelaskan bahwa asesmen juga perlu dilakukan ya Pak. Siapa saja yang terlibat selain dokter dan juga BNN Pak?
0: Kalau asesmen yang di undang-undang itu sendiri, apalagi yang terbaru itu kan ada ini ya, apa ada SKP itu dari yang namanya asesmen selama ini memang yang diberikan wewenang itu kan BNN.
1: BNN.
0: Nah, karena dalam BNN itu kan ada mungkin ada polisi atau mungkin ada juga pihak kedokteran kan itu dokter jiwa, dokter psikologis, dokter kesehatan juga. Nah, tapi yang berwenang untuk melakukan asesmen itu ya tadi banyak. Tergantung kan asesmen itu kan kalau dilihat daripada kecanduannya. Ya mungkin di BNN kan, seperti itu kan karena ada parameternya, ada standarnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang merujuk pada indikator bahwa ini sudah candu atau belum kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau misalkan asesmennya di secara psikologis mungkin tadi psikiatri juga bisa kan.
1: Yeah.
0: Tapi intinya di dalam BNN itu memang ada tim namanya apa tuh? Tim asesmen terpadu kalau salah sih ya. TAT itu yang di bawah naungan ataupun mungkin kolaborasi dengan PNN itu ya tadi dari segi kesehatannya daripada hukumnya aspek hukumnya maupun dari aspek psikologis maupun kesehatannya itu jadi di sana yang akan diasesmen bahwa ini orang kecanduan atau enggak itu ya diasesmen dulu nanti dalam proses penegakannya itu kan penyidik itu kan dari PNN juga bisa dari polisi juga bisa maka yang namanya penyidik itu kan ketika ya mau melangkah bahwa ini adalah penyalahgunanya udah masuk candu atau belum, ya perlu asesmen tadi, gitu kan. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Bapak. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Ada Pak Dodi, ya. Pak Dodi yang ada di Bima. Selamat siang, Pak Ismayana. Saya ingin bertanya, jika keluarga mengetahui anaknya kecanduan narkoba, apakah lebih baik melapor atau membawa anak ke tempat rehabilitasi terlebih dahulu? Dan pertanyaan yang kedua, apakah orang yang menjalani rehabilitasi tetap mempunyai catatan hukum? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Oke, makasih Pak Dodi ya yang di mana tadi?
1: Bima.
0: Bima, ya masih dekat dengan RRI. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana sikap orang tua ya ketika melihat anaknya kecanduan. Bagusnya sih menurut undang-undang sendiri di pasal 55 itu memang harus wajib melaporkan.
1: Wajib ya Pak?
0: Ya, di pasal 55 kalau belum dewasa ya itu wajib melaporkan si anaknya. Orang tuanya kepada si ya mungkin bisa ke lembaga rehab ataupun ke puskesmas terlebih dahulu. Nah, yang dekat dengan masyarakat itu puskesmas, puskesmas kesehatan, rumah sakit. Intinya ada indikasi kecanduan, ada indikasi tadi gejala itu mending dicek dulu baru mungkin di setiap tadi instansi kesehatan tadi puskesmas dari paling bawah sampai ke rumah sakit itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah memang nantinya ke arah rehabilitasi. Satu ya mumpung belum tadi ya belum parah seperti itu. Kedua bagusnya sih kalau dewasa dia sadar bahwa dia merasa kecanduan ya melapor kan seperti wajib
1: melaporkan diri ya.
0: Nah, dan memang itu ada konsekuensinya sih sebenarnya tapi kalau untuk dewasa kan wajib lapor kalau sanksinya misalkan ada tapi untuk orang tua memang ada sanksi pidana juga tapi kan nggak mungkin ya. Intinya sih ini yang namanya sanksi itu kan bagian daripada preventif. Kalau ketika ada orang tua anaknya memang kecanduan, di situ memang mewajibkan orang tua untuk melaporkan ke puskesmas maupun instansi kesehatan terdekat lah intinya itu untuk bisa ditangani segera. Kalaupun tidak maka ada sanksinya. Tapi kan tujuannya bukan kesana kan, pastinya kan tolong orang tua intinya kalau ada ciri-ciri mau kecanduan segera laporlah seperti itu. Gak mungkin kan ketika memang mungkin udah laporkan seorang tua ke penjara gara-gara tidak melaporkan seperti itu tidak menjalankan kewajibannya. Nah, yang kedua pertanyaan catatan ya
1: catatan
0: ketika rehab. Kalau sepengetahuan saya, kalau untuk catatan sih, kalau pastinya kan gini, kalau korban ataupun pelaku ini menjadi pasien ya, menjadi apa namanya sebagai subjek yang direhabilitasi kan pasti kan ada keterangannya, keterangan seperti itu. Tapi terkait dengan catatan apa tadi, misalkan
1: catatan hukumnya apakah
0: catatan masih hukumnya sepengetahuan saya kayaknya tidak ada ya. Tapi kalau sepengetahuan saya kan, mohon maaf nih, misalkan catatan kriminal aja di tindak pidana itu kan cuma SK apa, SKCK ya. Nah SKCK sendiri kan ya memang ada apa namanya, bisa menjamin tidak ketika memang orang melakukan tindak pidana, dia sudah vonis, sudah ini, apakah ketika dia melapor maupun ke kecamatan maupun ke polsek, catatan dia itu ada nggak kira-kira? Kan belum tentu ada. Kan seperti itu. Kenapa? Mungkin ada kelemahan daripada sistem ya. Itu. Jadi siapapun orangnya, ketika pernah melakukan sebuah tindak pidana, pernah divonis, pernah dipenjara, ketika dia meminta SKCK pun kayaknya masih bisa dikeluarkan. Gitu. Ya. Jadi apalagi sekarang rehab gitu. Ya bagusnya sih tadi ada sebagai bahan pertimbangan kan gitu. Tapi kan kayaknya sistemnya kalau belum sistem tunggal ataupun belum onan kayak gini, kayaknya tadi yang saya sampaikan tadi, orang yang melakukan pernah vonis segala-gala pun ketika mau meminta surat keterangan tadi yang namanya SKCK juga kan tetap dikeluarkan seperti itu. Itu. Karena apa, mungkin datanya kan enggak ngedetek di sana atau mungkin enggak ngeling lah ibaratnya. Misalkan dari pengadilan ngeling lah ke Polres maupun ke bawahannya gitu. Jadi ketika orang mau bikin SKCK dibuka online-nya berdatabisnya, ah ini ada nih, intinya kan terserah apakah munculkan SKCK lagi ataupun tidak, kan pasti ada harus kriteria. Usia apa, hukuman berapa yang ketika orang itu minta SKCK tidak bisa dikeluarkan kan gitu, kan belum ada aturan. Yang sepengetahuan saya, saya itu belum ada. Apalagi tadi orang yang pernah melakukan itu juga ketika minta SKCK tetap dapat surat itu. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Terima kasih. Dan pertanyaan kedua dari Dodi. Oh, Dede ini ya, bukan Dodi. Dodi di Bima udah. Dede yang ada di Perjuangan, sama siang Pak Ismayana. Saya mau tanya, teman saya ada yang penyalahguna narkoba. Saya sendiri takut, Pak. Takut digerebek. Gitu. Oke. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan sebagai teman, Pak? Tapi saya juga nggak mau nanti kalau misalnya diperiksa, kata ya kayak gitu. Nah, ini mungkin ini apa ya? Kaitannya dengan saksi mungkin kali ya, Pak.
0: Iya, iya betul. Ya, penyalahguna itu tadi konteksnya ada satu, tadi penyalahguna untuk pribadi. Tadi itu kedua memang udah candu atau sebagai korban. Pertanyaannya tadi kalau misalnya punya teman, dia mungkin sering beli kali ya. Nah, silakan kalau ya, kalau secara nasihat sisi manusiawi pertemanan nggak mempan, ya mending ya balik lagi sih sebenarnya, tinggal disampaikan kepada si pelaku. Nanti kalau ketahuan polisi bisa di ini loh, itu kan proses kan gitu. Orang tua juga kena repotnya kan seperti itu. Tapi kalau tetap mentok, ya balik lagi kepada si ya Anda sebagai teman, apakah motifnya kan tadi ingin membantu kan, ketika teman ini sudah melakukan hal-hal yang memang dilarang terus-menerusan, khawatirnya sepandai-pandainya tupai melompat kan khawatir kena itu jatuh. Nah itu kan yang rugi kan bukan dia sendiri kan gitu. Kalaupun rehab juga tetap dia kan 3 bulan apa kan, yang mungkin dia aktivitasnya kerja di pabrik, yang harusnya kerja membantu orang tua maupun untuk keluarganya, ketika direhabkan menjadi off. Nah itu kan berdampak pada ekonomi, pendidikan, semuanya kena. Jadi alangkah baiknya disampaikan terlebih dahulu secara mungkin ya pelan-pelan maupun secara kerasnya terkait dengan undang-undang maupun aturan, bahwa ketika ketahuan Anda akan dipenjara ataupun ketika direhab pun bisa, dalam arti tadi hari ini adalah ketika penyalahgunanya adalah tadi pecandu rehab, korban rehab, kalaupun penyendiri bisa di apa, di penjara undang-undang. Tapi ya tadi saya sampaikan mungkin 1 tahun kesini itu memang statement dari kepala PNN itu ya, kalau penyalahguna itu ya akan di rehab gitu loh. Tapi saya baca di putusan pengadilan Kota Cirebon itu ada juga di Kerawang di rehab artis, nah tapi di sini divonis 1 tahun. Nah itu karena nggak tahu, mungkin kau sebelum KUHP yang baru, mana kalau KUHP yang baru itu memang menggiring, mengarahkan kepada bahwa kalau ada di KUHP baru itu Mbak, pasal 6609 itu tuh bahasa menyimpan, intinya menyimpan apa bahasanya, pokoknya intinya menyimpan dan menyediakan. Jadi ketika kita contoh nih misalkan, saya digerebek, di situ ada sabu misalkan. Nah di sabu itu pertanyaan tadi termasuknya apa nih, ya kan, penyalahguna, ini pengguna tetap ya, penyalahguna, korban, pecandu atau pengedar. Ya tadi diceknya, kalau misalkan di WA nya nggak ada apa-apa, nah menurut KUHP yang baru sih itu tuh bisa kena. Tapi ketika posisinya misalkan dia untuk diri sendiri, nah di KUHP, di Undang-Undang Narkotika itu tuh bisa direhab. Ya. Nah, apalagi sebagai korban kan seperti itu. Tapi kan enggak mungkin ya ketika dia sengaja menyimpan. Nah, di KUHP 6 pasal 609 dan 610 itu yang 610 itu bisa di penjara seperti itu. Ada vonisnya ada.
1: Oke, Pak, yang menarik, yang sering terjadi di Indonesia, mungkin kalau sekarang ini kita membahas penyalahguna narkotika, apakah dipidana atau direhabilitasi, kejadian yang sering kita dengar ataupun lihat di media, gitu ya, udah jelas-jelas orangnya sudah ada di LP ataupun rutan ya, Pak ya, ternyata orang yang jenguk malah bawa narkoba. Kalau kondisinya seperti itu, ini terbilangnya apakah dia pengedar? Yang bawa ini kan ini nggak berusaha untuk masuk ke rutan ya Pak ya. Nah ini proses hukumnya seperti apa?
0: Ya tadi kalau posisi proses hukum itu kan kalau ketahuan ya, hanya ketahuan ketangkap kan, tertangkap tangan segala-gala ya itu bisa pengedar.
1: Masuknya.
0: Ya, apalagi walaupun apalagi buat orang lain kan, itu udah jelas-jelas nih. Tadi ya kalau misalkan beli buat sendiri itu bisa kemungkinan ya memang bisa juga sebagai tadi bisa direhab ya karena tadi di Undang-Undang Narkotika ada 3 kriteria tadi. Nah kalau di KUHP baru bahasa itu menyimpan, menyimpan itu masih belum jelas Pak. Apa buat diri sendiri atau buat orang lain. Kalau buat orang lain muncul pengedar, kalau buat diri sendiri ya tadi sebagai penyalahguna gitu loh. Ya. Tapi kalau diem posisinya hanya menyimpan tok nih, tidak bisa membuktikan bahwa dia buat punya sendiri karena mungkin banyak, ya kan? Mustahil kan buat diri sendiri kan? Menyimpan sih, menyediakan, menstok seperti itu. Kalaupun mau menyebarkan nggak ada cat transaksi jual beli, tidak ada janji yang kala-kala, maka di KUHP nasional itu ya dia bisa dipenjara, bisa dihukum.
1: Walaupun dia tidak menggunakan hanya sekedar,
0: hanya sekedar tadi menyimpan, membeli. Terusnya ini menstok tuh, nggak tahu nih pertanyaannya tuh di Undang-Undang KUHP baru itu hanya sampai situ itu bisa dipenjara. Ada kriterianya mungkin tadi ya kriteria standar penjaranya pidana kualifikasi apa tuh namanya kalau di pidana sekarang tuh kriterianya tuh Mbak 4, 1, 3, 4 seperti itulah. Bukan dendanya ya, bukan dendanya kan dulu kan misal 1000 berapa? 1 juta nggak sekarang itu apa sih namanya bukan kelas ya. Punya standar satu lah bahasa seperti itu ada 4 seperti itu. Memang ratusan juta itu seperti itu. Intinya disesuaikan pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Jadi semua pidana nih Pak penjabat, semua pidana ya, pidana itu kan bisa penjara, pidana pokok maupun pidana tindakan itu sekarang distandarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Nah, misalkan tadi ada yang namanya batas minimal maksimal. Di Pitsus itu semua itu dirubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 menjadi tadi kriterianya standar standar 1, standar 2 ataupun standar 3. Dan itu sudah ada di lampiran KUHP undang-undang tersebut. Nah, nanti memang ketika ada perubahan-perubahan di kemudian hari terkait dengan nilai dendanya, nah itu bisa melalui PP. Jadi lebih fleksibel lah ketika contoh hari ini 1 juta cuman ketika 1 juta itu harganya udah tidak mempunyai nilai masih minim. Ke depan misalkan 1 juta itu sama dengan 1000 hari ini. Ya mungkin bisa dinaikkan kan misalkan 1 juta menjadi misalkan 100 juta melalui PP nantinya. Itu lebih fleksibel tanpa merubah undang-undang secara keseluruhan maupun tanpa dibentuk ataupun direvisi melalui DPR maupun presiden. Jadi cukup satu pihak melalui PP seperti itu disesuaikan nilainya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Sulaiman yang ada di Derajat. Selamat siang semuanya. Menarik untuk dibahas yang apa nih, yang terjaring cuman kerocok-kerocok kecil katanya, gembongnya masih banyak. Nah ini saya mau tanya katanya sama Pak Ismayana, sebenarnya bagaimana memberantas narkoba sementara orang-orang banyak yang bermain di belakangnya katanya. Terima kasih.
0: Satu, jadi kalau dilihat dari penegakan hukum sih ya, ini mah balik lagi pada apa ya namanya konsistensi ya, konsisten dan komitmen daripada APH mungkin Pak atau mungkin masyarakat sendiri. Karena masyarakat sendiri kan mungkin kalau ada yang tahu pasti mungkin bisa melaporkan. Ya. Tapi tadi kalau diiming dengan nilai ekonomi tertentu kayaknya mau melapor atau nilai ekonomi kira-kira kan.
1: Siapa yang nggak tergiur gitu ya?
0: Kan? Jadi balik lagi problemnya tadi budaya juga budaya kultur masyarakat juga mungkin bisa terkait dengan saya bukan mau menyalahkan tapi tadi pertanyaannya gembong, bandar, pengedar segala-gala itu kan kalau dilihat dari yang saya mungkin proses ya prosedur penegakan hukum itu kan yang namanya pelaku itu kan ketika dapat barang kan nggak mungkin ujuk-ujuk datang bim salah bim kan pasti kan melalui jaringan gitu loh. Jaringan apapun hari ini kita mempunyai cyber crime polisi apa ya itu punya alatnya. Nah, ya tadi pertanyaan itu kalau memang ada komitmen konsistensi untuk penegakan tadi seharusnya itu bisa dilaksanakan itu. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk datang barang itu pastinya kan ditelusur ketemu. Contohnya kita seperti inilah misalkan korupsi itu nggak mungkin orang itu membawa gondol miliaran rupiah dengan sendiri dengan melakukan sendiri gondol satu bank dibopong apa di nggak mungkin kan pasti kan bagi-bagi peran. Nah perannya ini kalau di korupsi itu kan ditelusuri bagaimana uang itu aliran kemana dan apa bukti chat-chatnya itu kenal semua pak. Nah itu tuh kalau itu bisa diadopsi di dalam pemerintahan narkotika kayaknya bisa seperti itu. Jadi balik lagi kan memang bukan bukan satu pihak apa ya saja tapi tadi masyarakat juga kan gitu
1: semuanya terlibat ya pak
0: karena IT-nya juga main misalnya mati IT juga akan berperan komdigi misalkan kan aksesnya segala-gala itu semua di PPATK-nya semua itu silakan satu pintu bikin misalkan apa tuh misalkan satgas ke atau apa dan itu dikontrol bener-bener kayaknya minimal kalau mau menghilangkan nggak mungkin ya tapi minimal mengurangi lah secara besar-besaran itu bisa itu balik lagi komitmen daripada APH maupun masyarakat maupun yang banyaklah banyak pihak yang memang harus terlibat.
1: Oke. Baik. Dan ini ada Dinda yang ada di Pleret selama siang semuanya. Saya setuju kalau penyalahguna direhabilitasi, saya tidak setuju kalau pejabat-pejabat yang udah jelas-jelas menggunakan narkotika malah dapat rehabilitasi. Bagaimana pandangan Bapak? Masyarakat umum dia pro, ya udah enggak apa-apa rehabilitasi, tapi kalau misalnya pejabat jangan katanya gitu.
0: Ya, itu kan balik lagi ya. Itu kan tapi kalau bicara hukum itu kan semua dia pandang sama ya, pandang sama jadi pelakunya mau rakyat
1: siapapun
0: maupun pejabat.
1: Ya, Pak, ya.
0: Ya, ada dua alternatif tadi penjara sama rehab. Ketika kriteria terpenuhi ya itu bisa disalahsanakan gitu loh. Ya. Tinggal pertanyaannya mungkin kok kenapa sih banyak pejabat rehab gitu kan mungkin ya tapi kok banyak rakyat kok malah penjara kan nah kita semestinya sih ya kita akhirnya ya yuk kita bareng-bareng hari ini rehab semua kan gitu kalau memang kriteria terpenuhi kan gitu. Nah buat apa ya tadi pejabat maupun rakyat itu mungkin sakit nah, pejabat kan sakitnya mungkin hedonis kan sakit jiwa tanda kutip ya dari segi rohani kan dia kepengen senang-senang tanpa melihat aturan, akhirnya dengan kekuasaannya dia, dengan hartanya dia, dia gampang membeli sesuatu tadi kan. Beda dengan tadi ya rakyat. Kalau rakyat kan mungkin ya di samping senang-senang sementara, cuma kan mungkin ada nilai ekonomis di sana, ada keuntungan. Tapi ya tadi balik lagi, karena undang-undang sudah memberikan panduan dan standarnya bahwa siapapun penyalahguna itu, baik pejabat maupun rakyat ya sama.
1: Sama ya, di mata hukum
0: untuk
1: ya.
0: Rehab kan seperti itu dan begitu juga pejabat murahat ketika pengedar ya bisa dipenjara juga dan harus dipenjara seperti itu kan nah nanti urusan bagaimana efektivitasnya ya balik lagi sepanjang penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan aturan aparat penegak hukumnya undang-undang udah bagus nih mbak ya penegak hukumnya bagus urusan lembaga masyarakatannya masyarakat juga bagus segala-gala kayaknya ada harapan tuh untuk efektif kan gitu karena ya menurut Pak Suryono Sukanto efektivitas hukum itu kan tidak bisa dari undang-undangnya saja kan gitu yang menjalankan kan APH terus yang kedua kalau dihukum bisa rehab nggak ada tempatnya kan sama juga balik lagi ke rutan misalkan kan. Nggak maksimal kan gitu atau kedua direhab tapi dokternya dokter umum misalkan kan bukan dokter spesialis psikologinya nggak ada itu juga kan kendala nah ini memang idealnya kalau bicara ideal kan bicara undang-undang, tapi dalam bicara implementasi ya lihat fakta kan seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Adinda, ya mungkin boleh-boleh saja, cuman undang-undang tidak mungkin membedakan seperti itu. Nanti ada diskriminasi, dan itu dari segi asas hukum tidak bisa diterapkan. Seperti itu.
1: Oke, Pak, ada batasan tertentu tidak ketika seseorang rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba? Berulang kali, misalnya
0: sampai hari ini belum ada ya?
1: Belum ada, tetap direhab
0: bisa. Betul, ya tadi diibaratkan orang sakit itu. Nah, cuman kalau ya balik lagi sih ya, pertanyaan kalau di penjara apakah memang bisa jadi insap atau bisa jadi sembuh kan?
1: Belum tentu.
0: Direhab aja seperti itu kan. Ya mungkin apa, ya mungkin Mbak Rina apa, kira-kira terus-terusan sakit kita apa nih? Ya pastinya kan penyebab sakitnya, Pak. Kan itu dicari penyebabnya gitu.
1: Betul.
0: Sakit itu kan karena mungkin karena lalai kan mungkin, atau mungkin karena aji mumpung, kuasa, punya harta, punya kuasa, akhirnya semua diambil tadi. Akhirnya sakit kan. Yang namanya orang sakit juga kan gitu, Mbak. Kalau karena faktor ekonominya mapan, sakitnya juga kan beda-beda, sakit beratnya tuh ya. Tapi kalau mohon maaf, sakitnya sakit-sakit orang-orang rakyat jelata juga kan, yang namanya rakyat jelata, rakyat biasa juga sakitnya banyak juga. Ya tadi kan, kalau memang tidak dikontrol giginya, kebersihannya, mungkin bisa sakit gigi. Ya kan, pejabat tinggi, pejabat negara, orang punya kuasa, kalau makan terlalu banyak segala-gala, kalau nggak dikontrol juga bisa sakit tuh.
1: Tentu.
0: Jadi semua ini rakyat mau pejabat, kalau berlebihan ataupun kekurangan ya bisa sakit. Nah, sebabnya apa daripada sakitnya itu yang perlu kita cegah selain penegakan hukum kan gitu. Karena penegakan hukum tadi upaya kita untuk mempreventifkan, untuk mencegah dan menanggulangi. Urusan efektif atau tidaknya terus kedua berkali-kali, ya ini kan cara-cara ya hukum yang dijalani. Ada juga cara lain dan harusnya yang bisa ditempuh kan seperti itu.
1: Oke. Baik, lalu apakah usia pelaku khususnya jika masuk ke anak ataupun remaja nih Pak mempengaruhi pendekatan hukum dalam kasus narkoba Pak?
0: Bisa, itu sama. Karena kalau konteksnya anak itu dipastikan akan mengacu pada undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ya. Jadi kan itu sifatnya global, dalam arti SPPA ini berlaku pada anak yang satu sebagai korban, kedua sebagai pelaku maupun sebagai saksi. Jadi ketika tadi sebagai penyalahguna adalah sebagai pelaku dianggapnya, maka yang namanya pelaku anak itu terkait dengan narkoba atau ya narkotika ya diperlakukan, dalam arti misalkan sanksi, ancaman sanksinya itu adalah misalkan setengah daripada ancaman maksimal daripada misalkan tadi 4 tahun, maka si anak ini ketika harus memang sebagai pengedar dan memang diberikan sanksi ya maksimalnya 2 tahun kan seperti itu. Jadi setengah daripada sanksi maksimal normal yang dewasa seperti itu.
1: Oke, ada perbedaan berarti ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Dan bagi masyarakat yang tentunya kita mengharapkan tidak main hakim sendiri ya terhadap seseorang yang diduga menggunakan narkotika ataupun pengedar sekalipun. Yang kita tahu Pak beberapa waktu lalu Rina juga sempat lihat di media sosial di mana kalau nggak salah di Medan gerah banget karena memang di sana itu pengedar itu banyak sampai akhirnya mereka itu secara kreatif Pak bikin lagu tapi nyindir gitu loh. Dengan harapan ini mendapatkan perhatian dari penegak hukum gitu loh. Artinya di sana itu sudah tampak jelas tapi penegakan hukumnya itu dirasa kurang gitu loh. Nah, lalu bagaimana saran Bapak terhadap masyarakat?
0: Ya, itu kan bagian daripada upaya mereka ya, upaya mereka. Karena mungkin kalau terang-terangan mungkin kekhawatiran mereka kan front ya, khawatir jadi inceran juga karena pelaku-pelaku ini kan mungkin nggak sendirian, mereka juga punya jaringan, ininya punya geng lah. Jadi kalau masyarakatnya nggak punya kelompok sendiri, nggak punya geng, ya mereka si masyarakat juga merasa menghitung kan, maka akhirnya memberikan konten-konten yang menyindir tadi. Mestinya sih ya mungkin tuh saya sih setuju-setuju aja masyarakat, tapi lebih elegan lagi ketika memang melaporkan lah secara resmi kepada polisi, bahasanya memang bukan menuduh tapi dugaan saja bahwa ada indikasi ini loh di daerah ini, tolong kepada APH Pak Polisi untuk bisa ya memberantasnya lah seperti itu, ya kan, menertibkannya kalau bisa ditindakan seperti itu, karena dari segi kewajiban memang kewajibannya polisi kan seperti itu, masyarakat hanya bisa menyampaikan, nggak mungkin tadi kata Mbak udah kita hukum aja sendiri masing-masing kan udah di depan kita aja. Bahasanya kan tertangkap tangan ya oleh masyarakat kan. Akhirnya kita hukum sendiri kan gak bisa, apalagi dilarang, dipidana lagi. Maka ya sudah kita sampaikan, laporkan kepada APH dan polisi kan atau PNN seperti itu. Nah urusannya misal tidak ditanggung segala-galanya dan terus berjalan, ya tadi mungkin seharusnya bisa ke atas lagi ya gitu. Tapi yang mudah-mudahan sih di samping APH PNN maupun polisi kan bisa ada misalkan pejabat negaranya, misalkan bupati, wali kota, anggota dewan kan gitu, ya, atau masyarakat-masyarakat yang memang peduli terkait dengan pemberantasan narkotika, yang mereka punya komunitas dan mereka punya, mohon maaf bahasa, punya ya iman, punya jaringan juga kan, yang seimbang dengan komunitasnya, jaringan mafia narkotika ini, sampaikan ke mereka biar punya tadi suaranya didengar, kan seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau menyindir belum menuduh, ya saya situ-situ saja. Tapi alangkah lebih bagus tadi adalah tadi secara resmi melaporkan dugaan tadi. Ya itu kan bagian daripada partisipasi aktif masyarakat untuk bisa membantu mungkin PNN, polisi atau negara memberantas, mencegah ataupun memberantas daripada peredaran narkotika ini gitu.
1: Oke, okay. Untuk narkotika sendiri Pak, untuk pengedar hukuman paling berat itu berapa Pak?
0: Pengedar?
1: Ya, pengedar.
0: Oh, bisa hukuman mati.
1: Oh gitu.
0: Hukuman mati bisa. Ya, hukuman mati. Jadi hukuman mati terus seumur hidup sampai 20 tahun. Itu. Ya, intinya maksimal kan hukuman
1: maksimal,
0: mati.
1: Ya. Maksimal.
0: Kalau itu kan hukuman maksimal itu hukuman mati, tapi kalau hukuman sementara maksimal kan 20 tahun. Ya, kalau tidak terbatas kan seumur hidup. Itu juga ada semua. Tapi tadi kriteria-kriteria itu kan yang tadi maksimal ya. Tapi nanti kriterianya ada golongan 1, 2, 3 itu ya memang beda-beda. Karena apa? Karena hukum itu kan bicara bukan hanya kepastian tertulis, bukan hanya bermanfaat buat masyarakat dan buat negara, tapi juga keadilan itu buat si pelaku, ya kan? Jadi maksud sih saya hanya berapa gram gitu kan? Hukuman mati gitu kan. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya. Kalau memang masyarakat menghendaki dan penguasa dalam hal DPR maupun itu, cuman dari aspek keadilan, yang namanya orang itu kan tadi ya punya asal usul, kenapa dia membeli, dia mengedarkan gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau kita mau pukul rata sih ya, ya sebenarnya emosional kan gitu. Misalkan ada 1 gram beli terus nyubal ke tetangga, hukuman mati. Kira-kira menurut Mbak Dina sendiri adil
1: nggak? Nggak adil ya.
0: Ya kalau itu adalah biar orang lain kapok ya bisa saja diterapkan. Cuman kan dari sisi aspek ditimbangnya kan nggak seperti itu. Kalau setuju dengan pendapat tadi, misalkan siapapun, berapapun barang buktinya, kalau terbukti sebagai pengedar hukum mati, ya emang enggak. Itu bisa-bisa saja kan negara kan memberikan apa persetujuan ya, undang-undang seperti itu. Tapi tadi dari aspek keadilannya, kita juga kan tujuannya bukan untuk menghukum saja, tapi kalau bisa menginsafkan, memulihkan itu loh Pak. Ya, ini di dunia sih Pak. Soalnya kalau di luar atau di akhirnya udah vonis, nggak bisa, nggak ada minta ampun.
1: Betul gitu. Betul. Baik, Bapak sebagai akademisi hukum, apakah kebijakan penanganan penyalahgunaan narkotika saat ini sudah ideal? Kalau belum, bagian mana yang masih perlu diperkuat lagi Pak?
0: Satu, tadi kalau bahasa penanganannya terkait dengan tadi pencegahan. Kalau pencegahan kan misalkan undang-undang sudah oke. Sekarang tadi ada alternatif untuk diarahkan kepada rehab. Tinggal fasilitasnya, petugasnya, asesmennya benar-benar. Tadi kata Mbak, kira-kira bagaimana kira-kira efektivitas daripada rehab itu sendiri adalah ketika dia sudah direhab sekali langsung tobat, langsung insaf, sembuh seperti itu. Dan dia terkontrol Pak tadi. Terkontrol itu ya tadi minimal kan sebagai alumni bisa dikontrol kegiatan segala-gala tuh, atau wajib lapor seperti apa lah, itu kan ide kan, ide. Nah terkait dengan penegakannya tadi, ketika memang kata bandar, pengedar sampai hari ini bisa keliaran, kok nggak bisa ditangkap-tangkap, ya tadi berikan ataupun silakan diformulasi modelnya, satgas atau apa, komitmen konsisten, ya. Jangan takut, ya kan? Karena negara di belakang mereka untuk bisa menegakkan ini. Karena kalau enggak yang ini terjadi, yang dilaksanakan nih, ya seperti hari ini kan, ya saya anggap kayaknya masih, ya mohon maaf, berputar-putar saja kan. Oke, sekarang kita lagi fokus rehab, tapi terkait peredarannya bisa diberantas gak? Tadi bahasa gampangnya, oh ini barang ada di masyarakat dari mana kan gitu. Sumbernya dari mana tuh, kalau mau ya ditelusuri. Mau bandar gede, bandar kecil, telusuri dulu pasti ketemu tuh jaringan itu Mbak. Nah, apalagi sekarang nggak mungkin ya ibaratnya kalau pakai cash ya, bahasa fisik pasti lebih gampang. Tapi kalau apalagi pakai media online ataupun internet lebih gampang lagi.
1: Ada.
0: Nah itu tuh silakan konsisten komitmen untuk ditegakkan itu. Itu sebenarnya bagian daripada ya ini balik lagi ya, apakah itu faktor satu yang memang akhir hari ini masih berkeliaran atau ada faktor lain. Tapi saya sih rasa seperti tadi, kenapa bandar segala-gala di samping memang banyak faktor-faktor lain, ya, misalnya ekonomi maupun karena kebutuhan hedonis segala-gala, ya perlu dibenahi. Tapi kalau ujungnya adalah bandar, ya kecer tuh mereka, ya kan?
1: Ya baik.
0: Seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih pesan kepada pendengar. Mungkin Pak untuk menutup sesi kita di sanksi siang hari ini.
0: Oke, ya boleh ini nggak?
1: Boleh.
0: Ngutip FA.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Satu pesan buat masyarakat dan mungkin kita semua sih, ya, bahwa sebagai masyarakat yang kita peduli pada negara dan cinta tanah air, apalagi momen kemerdekaan ini, semoga apapun hal-hal yang memang itu adalah merugikan negara, ayo kita cegah dan kita berantas bersama-sama. Peran kita sekecil apapun itu pasti bermanfaat buat negara ini, agar negara lebih baik lagi ke depan, lebih maju, lebih sejahtera. Dan kedua, mungkin kami, saya daripada akademisi daripada Fakultas Hukum, ngajar di Fakultas Hukum, ya mengajar kepada masyarakat ataupun bapak ibu yang mempunyai anak-anaknya yang masih tanda kutip bingung mau kuliah di mana. Ya, di Fakultas Hukum kita yang dekat bisa juga menjadi orang hebat, ya, bisa juga berkarir. Silakan bisa daftar di Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ismayana SHMH, dosen Fakultas Hukum dan juga wakil dekan 1 Fakultas Hukum UGJ Cirebon atas wawasannya untuk siang hari ini, Pak. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak.
0: Terima kasih, Pak.
1: Iya, sama-sama, Bapak. Dan tentunya untuk kita semua, ya, pendengar, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Itu dia, ya. Baik, hingga di sini untuk sanksi siang hari ini, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar, dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan

0: berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Lionel Sugie Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Lalu Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.
3: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
2: Como para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu, pelatih Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
4: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari Sorongan, ya, semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap dengan kita. Di mulai dari bawah penyisian kita, bertarunglah rame. Artinya,
1: pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Sukarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Sukarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Sukarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Sukarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Sukarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Sukarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on everybody watch.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kemandangan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu-lagu Cirebonan akan menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon. Saya

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keraton-keraton di Cirebon kembali bersiap ya menggelar salah satu tradisi paling sakral dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi tersebut dikenal dengan nama Panjang Jimat atau yang oleh masyarakat setempat kerap disebut Pelal. Dan prosesi puncak tradisi Panjang Jimat dijadwalkan berlangsung serentak pada Rabu malam ini ya, 26 Agustus 2026 di sejumlah keraton di Cirebon, di antaranya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan dan Keraton Keprabonan. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini bukan sekedar ritual tahunan. Di dalamnya terdapat rangkaian simbol, doa, pusaka, serta filosofi kehidupan yang menggambarkan perjalanan manusia sejak berada dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia. Menjelang malam puncak, aktivitas di lingkungan keraton sudah terlihat sejak beberapa hari sebelumnya. Para abdi dalam, keluarga, keraton, tokoh agama, hingga masyarakat yang terlibat dalam rangkaian kegiatan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai pakem adat ya. Dan kemarin, pada Selasa 25 Agustus 2026, persiapan di sejumlah keraton ini telah memasuki tahap akhir. Berbagai perlengkapan ritual disiapkan dan juga sejumlah benda pusaka menjalani proses khusus sebelum digunakan dalam prosesi. Ya, di Keraton Kesepuhan misalnya, rangkaian persiapan telah berlangsung hampir sepekan. Dan salah satu ritual yang menarik perhatian adalah Mipis Boreh yang dilaksanakan di Pamburatan, salah satu bangunan tua di kompleks keraton. Dalam ritual tersebut, sejumlah perempuan menyiapkan boreh menggunakan bahan-bahan alami dan juga rempah tradisional. Beberapa bahan yang digunakan diantaranya itu kayu cendana, kayu gaharu, akar wangi, cengkeh, dan berbagai jenis dedaunan khusus. Bahan-bahan tersebut tidak langsung dicampurkan begitu saja. Prosesnya dilakukan secara bertahap menggunakan peralatan tradisional berbahan batu. Racikan dihaluskan, kemudian dipanggang menggunakan kayu bakar, dan proses tersebut dapat dilakukan berulang kali hingga tekstur dan juga aroma boreh dianggap sesuai dengan ketentuan adat. Boreh memiliki makna tersendiri dalam tradisi keraton. Selain digunakan sebagai ramuan perawatan tubuh, terutama bagi perempuan setelah melahirkan, boreh juga menjadi salah satu perlengkapan yang nantinya dibawa dalam iring-iringan Panjang Jimat. Ya, rangkaian menuju tradisi Panjang Jimat juga berlangsung di Keraton Kanoman. Salah satu ritual penting yang telah dilakukan adalah penjamasan gong sekati. Ritual tersebut dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 sebelum gong sekati digunakan dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi. Pembersihan pusaka dipimpin Patih Keraton Kanoman, Pangeran Patih Amaluddin, dan proses penjamasan tidak hanya berupa pembersihan fisik, tetapi juga menggunakan bahan-bahan tradisional seperti ramuan herbal, air bunga, dan juga abu gosok ya. Dan perlakuan khusus tersebut juga dilakukan untuk menjaga kondisi logam pusaka sekaligus mempertahankan kualitas suara instrumen bersejarah tersebut. Gong sekati sendiri hanya dibunyikan pada momentum tertentu ya, salah satunya dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Mawar Kartina SHMH menjelaskan bahwa keberadaan gong sekati tidak dapat dilepaskan dari sejarah dakwah Islam di Cirebon, dan menurutnya penggunaan seni dan juga budaya ini menjadi salah satu pendekatan dakwah yang dilakukan para wali songo. Masyarakat diajak berkumpul melalui kesenian sebelum kemudian diperkenalkan dengan ajaran Islam. Nama sekati juga dipercaya berkaitan dengan istilah syahadatain, yakni dua kalimat syahadat.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: relatif murah dibandingkan yang ada di pasar.
1: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
2: Sehingga dengan adanya program gratis dari pemerintah ini

Ya, pendengar, bagi masyarakat Cirebon, tradisi panjang jimat mempunyai kedudukan penting ya dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosesi ini tidak hanya menampilkan kirap benda-benda pusaka dan juga perlengkapan keraton. Setiap benda yang dibawa juga memiliki simbol dan juga filosofi tertentu. Secara umum, rangkaian tersebut menggambarkan perjalanan manusia sejak berada di dalam kandungan, proses kelahiran, hingga harapan agar manusia menjalani kehidupan dengan nama dan juga perilaku yang baik. Tradisi panjang jimat juga menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Warisan budaya tersebut juga terus dipertahankan oleh lingkungan keraton dan juga masyarakat Cirebon selama berabad-abad. Karena itu setiap tahapan memiliki aturan dan juga tata cara yang tidak dilakukan sembarangan. Di Keraton Kesepuhan, sejumlah perlengkapan khusus disiapkan ya untuk mendukung prosesi malam puncak. Sebanyak 36 piring panjang bersejarah serta 38 lilin berukuran besar menjadi bagian dari perlengkapan kirab. Lilin yang ditempatkan pada bagian depan iring-iringan memiliki makna simbolis. Nyala api menggambarkan cahaya penerang dalam kegelapan sekaligus dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah barisan lilin, terdapat sejumlah perangkat keagungan seperti manggaran, nagan, dan juga jantungan. Iring-iringan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah perlengkapan lain termasuk air mawar, pasatan, boreh, dan juga kembang goyang. Masing-masing perlengkapan tersebut mempunyai simbol yang berkaitan dengan proses kelahiran manusia. Air mawar misalnya menjadi bagian dari simbol yang berkaitan dengan air ketuban, sementara boreh berkaitan dengan perawatan setelah proses persalinan. Di bagian akhir terdapat tumpeng, jeneng, nasi uduk, dan juga nasi putih. Sajian tersebut mengandung doa dan juga harapan agar manusia yang lahir mendapatkan nama baik serta mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Setelah seluruh perlengkapan selesai disiapkan, iring-iringan panjang jimat bergerak mengikuti rute yang telah ditentukan berdasarkan aturan adat. Barisan awal diisi para kiai penghulu dan juga kaum masjid. Di Keraton Kesepuhan, unsur dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi bagian dari rangkaian tersebut. Di belakangnya, para abdi dalam mengenakan pakaian adat khas Cirebon sambil membawa berbagai benda yang telah ditentukan. Suasana prosesi biasanya berlangsung khidmat. Masyarakat yang menyaksikan dari sekitar jalur kirab turut menjadi bagian dari momentum budaya yang hanya berlangsung pada waktu tertentu tersebut. Puncak kegiatan berlangsung ketika rombongan memasuki Masjid Keraton. Di tempat tersebut, pembaca kitab Al-Barzanzi dan selawat menjadi bagian penting dari rangkaian ritual. Doa dan lantunan selawat menggema sehingga hingga menjelang tengah malam ya, dan seluruh rangkaian doa selesai. Nasi jimat yang sebelumnya telah didoakan kemudian dibuka di ruang yang telah ditentukan, dan nasi tersebut selanjutnya dibagikan kepada keluarga besar keraton dan juga masyarakat yang hadir. Ya, keberadaan tradisi panjang jimat memperlihatkan bagaimana sejarah, agama, dan juga kebudayaan tumbuh berdampingan di Cirebon. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa penyebaran Islam di wilayah Cirebon tidak dapat dilepaskan dari pendekatan budaya yang dilakukan para pendahulu. Ya, itulah dia pendengar mengenai 5 abad panjang jimat. Puncak Pelal yang akan digelar malam ini ternyata ya penuh dengan simbol dan juga filosofi yang tentunya kaya akan makna. Dan tentunya pendengar, hingga di sini untuk sajian lagu-lagu Cirebonan ya di program Cirebonsai. Pastikan Anda tetap bersama kami, segera akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dan berita daerah.
1: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah, mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada.
2: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut ABOGE, Alif Rebo Wage.
0: Sari berita, panjang jimat Keraton Cirebon dijadwalkan digelar 26 Agustus 2026 untuk memperingati Maulid Nabi. Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Panjang jimat Keraton Cirebon dijadwalkan digelar 26 Agustus 2026 untuk memperingati Maulid Nabi.
2: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut ABOGE, Alif Rebo Wage.
3: Tradisi pelal ageng panjang jimat di Keraton-Keraton Cirebon digelar pada Rabu malam 26 Agustus 2026 sebagai puncak rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerhati Sejarah dan Budaya Cirebon, Jajat Sudrajat, mengatakan pelaksanaan panjang jimat tahun ini mengikuti penanggungan

0: Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengajak masyarakat meneladani ajarannya. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Rencana mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah perlintasan sebidang Kota Cirebon mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Cirebon memastikan usulan pembangunan flyover di kawasan Krucuk dan Kesambi telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon Effendi Edo kepada sejumlah awak media. Menurutnya, kedua proyek tersebut kini telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Meski sama-sama berada di wilayah Kota Cirebon, pembangunan dua flyover akan menggunakan sumber pembiayaan dan ditangani oleh pemerintah yang berbeda. Flyover di perlintasan sebidang Jalan Slamet Riyadi kawasan Krucuk akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan APBN. Dari kedua proyek tersebut, pembangunan flyover Krucuk diperkirakan berjalan lebih cepat. Pasalnya, pemerintah pusat telah mulai menyiapkan detail engineering design DED pada tahun 2026. Dengan tahapan tersebut, Pemkot Cirebon berharap pekerjaan fisik flyover Krucuk dapat dimulai pada 2027. Menjelang puncak peringatan Maulid Nabi, Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai sajian dan perlengkapan tradisi.
2: Semalam sudah kita mungkus lawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau ponisi.
3: Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai rangkaian tradisi menjelang puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arimbi Nurtina mengatakan, persiapan dilakukan secara bertahap oleh para ratu di lingkungan keraton. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan sejumlah sajian, bunga, buah, serta perlengkapan yang akan digunakan dalam bagian dari tradisi Maulid Nabi.
2: Semalam sudah kita mungkus lawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau ponisir, itu mempersiapkan sajian bunga, bunga wangi, rangkaian bunga gitu kan, kemudian ada saji buah, ya kami persiapkan untuk nanti malam, begitu pula dengan nasi jimat, di mana memang sajian salah satunya adalah kekaceman ulam kalau di Keraton Kanoman.
3: Raja Ratu Arimbi menambahkan, selain persiapan sajian, keluarga Keraton Kanoman juga menjalankan tirakat ngalu sebagai bagian dari persiapan spiritual. Dalam laku tersebut, keluarga keraton tidak mengonsumsi bahan pokok maupun makanan yang berasal dari makhluk bernyawa. Ia menjelaskan, tirakat tersebut dilakukan sebagai ikhtiar untuk membantu masyarakat yang datang dengan harapan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Doa dan laku tirakat menjadi bagian yang tetap dijaga dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Kanoman. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat upaya mitigasi banjir dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di wilayah hulu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan sekaligus mengurangi aliran air permukaan yang berpotensi memicu banjir. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan yang digelar di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber belum lama ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan konservasi lingkungan merupakan langkah nyata pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi resiko banjir, khususnya di wilayah Sumber dan sekitarnya. Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi membutuhkan upaya pencegahan sejak dari wilayah hulu. Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam.
4: Pola mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
5: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
4: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada. Namun

0: pun tidak sampai mendalam, hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis.
1: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kuningan mengintegrasikan program cek kesehatan gratis CKG dengan screening tuberkulosis TBC untuk memperluas penemuan kasus penyakit tersebut di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kuningan, Deni Mustafa, mengatakan integrasi CKG dengan pemeriksaan TBC telah dilakukan sejak April 2026 dengan dukungan satu unit ronsen bergerak. Hingga Juli 2026 sebanyak 307.515 orang atau 24,87% telah mengikuti CKG. Sedangkan target pemeriksaan ditetapkan mencapai 46%. Sebagian besar pelaksanaan CKG kini disertai pemeriksaan ronsen bagi peserta yang menunjukkan gejala atau indikasi TBC untuk mempercepat proses penemuan kasus. Yang menyampaikan pada periode April sampai dengan Juli 2026, screening TBC telah menjangkau 12.019 orang dan menemukan 3.754 orang yang termasuk kategori terduga TBC. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 orang telah terkonfirmasi TBC, sementara capaian enrollment TBC tercatat 64 orang, sedangkan orang yang memenuhi syarat menerima terapi pencegahan tuberkulosis TPT mencapai 229 orang. Peran perempuan di Cirebon dinilai semakin kuat seiring pengarus utamaan gender yang terus diperkuat.
3: Jadi kota nilai capaiannya di tahun 2025 itu 96,92, sedangkan Kabupaten Cirebon 85,91.
4: Pengaruh utamaan gender nilai menjadi bagian penting dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr. Agustian Ali Rahman, menjelaskan bahwa pengaruh utamaan gender merupakan upaya menempatkan isu gender dalam perencanaan program, pengambilan keputusan hingga pelaksanaan pembangunan. Ia menyebut kondisi kesetaraan gender di Cirebon menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Capaian tersebut dinilai menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pembangunan, hingga ruang publik.
3: Apabila kita melihat secara langsung di sekitar kita, khususnya di Cirebon itu sendiri, apabila kita melihat contoh dari Indeks Pembangunan Gender atau IPG, dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, Cirebon itu salah satu yang peran gendernya paling tinggi di Jawa Barat. Ini bisa dibuktikan dari data statistik bahwa Kabupaten Cirebon nilai IPG-nya tahun 2025 itu tercatat 85,91. Dan ini menjadi satu hal yang sangat disyukuri oleh kita, khususnya bagi warga-warga Cirebon, baik di kota maupun di kabupaten. Jadi kota nilai capaiannya di tahun 2025 itu 96,92, sedangkan Kabupaten Cirebon 85,91.
4: Meski demikian, kesetaraan gender tetap perlu diperkuat agar kemajuan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Menurutnya, kemandirian bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh warga, termasuk perempuan, sementara keadilan diwujudkan melalui penghapusan bias dan ketimpangan gender serta kesetaraan akses terhadap pembangunan. Pengaruh utamaan gender juga menjadi tanggung jawab bersama yang perlu dibangun secara sinergis melalui keluarga, sekolah, lingkungan kerja, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta kehidupan yang lebih adil dan setara. Aura Aulia melaporkan.
2: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Masih bersemangat untuk bisa beraktivitas siang hari ini yang mungkin Anda juga baru kelar makan siang, kembali beraktivitas kekenyangan, ngantuk. Biar bisa melek, biar bisa nambah semangat, ya udah ikutan aja Pro Dangdut ya. Bisa request lagu dangdut favorit Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Sekali lagi boleh ya, request lagu favorit Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baiklah, kita terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas Adi yang ada di Merdeka, selamat siang juga. Mau kirim salam buat penggemar Pro Dangdut dan juga all crew. Buat yang ada di meja siar, tetap semangat. Terima kasih dan sehat selalu. Spesial buat Pak Aminin yang mau pulang ke Tangerang dan juga Ibu Sarina. Adi Saputri juga disalamin ya. Nanti Rina play yang pantun janda ya, Mas Adi yang ada di Merdeka, tungguin. Oke, selamat siang Mbak Rina. Apa ini? Maaf ganggu, pengen nanya RRI Cirebon 89,1 FM dari jam 12 siang sampai sekarang jam 13.36 waktu Indonesia Barat nggak bisa disetel dari handphone katanya. Gangguan kah? Oke, terima kasih informasinya. Kami lanjutkan ya ke tim teknik nanti ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 mau ikutan request lagu dangdut, masih panjang waktu kita untuk menemani Anda. Dan bisa ya Anda ikutan request lagu favorit Anda di 081324951935. Kali ini Rina play lagu yang sudah di request sama Mas Adi yang ada di Merdeka, Pantun Janda.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Prodangdut.

dangdut adalah kita. Sebelum Reda bacakan pesan Anda, mendengar ada sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Teguh Arianto bin Sudilan. Ditujukan kepada saudara Teguh Arianto bin Sudilan, alamat terakhir di Jalan Harapan Gang Bakti 1 nomor 241B, RT 5 RW 4 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Dasono Bebas nomor 5 Cirebon ya. Nah, untuk pemeriksaan perkara nomor 326 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Salamah binti Suhenda sebagai pemohon melawan Teguh Arianto bin Sudilan sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriana Baswara ST sebagai juru sita pengganti dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Ada neneng yang ada di Kedawung sama siang, pengen dengerin lagunya Runtah, mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Jangan pada ngantuk ya katanya. Oke. Terus juga ada Dede yang ada di Perjuangan, pengen Nela Karisma yang Hanya Kamu, mau kirim salamnya, salam kenal aja buat Mbak Rina katanya. Selamat siang, semangat. Semangat juga untuk semuanya yang sedang beraktivitas. Kali ini Rina play satu buah lagu dari Vita Alvia dengan Runtah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset. Kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di Pro Dangdut siang hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dan kali ini kami sampaikan sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Teguh Arianto bin Sudilan. Ya, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon. Sekali lagi ditujukan kepada Saudara Teguh Arianto bin Sudilan, alamat terakhir di Jalan Harapan Gang Bakti 1 nomor 241B RT 5 RW 4 Kelurahan Derajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Untuk pemeriksaan perkara nomor 326 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Salama binti Suhenda sebagai pemohon melawan Teguh Arianto bin Sudilan sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriana Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan. Terima kasih.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: kasih pendengar.
1: Untuk Anda yang sudah bergabung, Rina bacakan pesan-pesan terakhir nih ya, sebelum closing ya. Oke, perudang dudang tutarlah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Eful di Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Via palingnya tadi barusan aja yang pamer bojo di play ya. Mau kirim salamnya buat yang ada di meja siar katanya. Sehat selalu, amin. Sehat-sehat juga ya buat Kang Eful ya. Pak Wahab yang ada di Majalengka hadir. Apa kabar ya untuk siang hari ini? Rina ganti lagunya dari miliknya Cita-Citata. Mudah-mudahan suka sama lagunya. Dan terima kasih sudah bergabung ya di 081324951935. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di Prodangdut. Kita nanti berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon akan segera hadir Riana Kristono menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di sajian Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Hingga nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bersama-sama. Dan untuk sesi pertama ini selepas azan asar pukul 15 lebih 10 menit nanti kita akan kembali bersama-sama di Dialog Suara Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Cirebon sore ini.

Baik pendengar, saat ini pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Janda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Selamat sore pendengar RRI Cirebon dimanapun berada. Senang sekali kita kembali dalam program Suara Nusantara. Edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara bahari dengan kekayaan laut yang melimpah. Namun, di balik potensi ekonominya yang besar, ada satu hal kunci, yaitu jaminan mutu yang menentukan apakah hasil laut kita nantinya mampu bersaing di pasar dunia secara aman. Sejauh mana kualitas hasil perikanan Indonesia? Apakah standar ekspornya sudah benar-benar kokoh atau justru masih menyimpan celah di lapangan? Hingga kurang lebihnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan membicarakan tema dialog kita sore hari ini, jaminan mutu hasil perikanan Indonesia, bersama narasumber kita, yaitu Ibu Kiki Puspita Amalia SPI, MSI, Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat sore, Ibu Kiki.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu Kiki. Baik, ya. Baik Ibu, sebelum kita berbincang lebih lanjut, apa yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan tema kita sore hari ini? Silakan.
2: Iya, jadi kebetulan memang saya bergerak di bidang terkait dengan jaminan mutu ya Mas ya. Kami di sini juga memastikan gitu bahwa produk-produk perikanan baik yang diedarkan di domestik maupun di ekspor di luar negeri itu harus memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Mungkin nanti saya akan membagi insight sedikit buat para pendengar, terutama mungkin banyak juga yang masih bertanya gitu ya, sebenarnya kita tuh aman nggak sih ikan yang kita makan di sini, ataukah yang hanya luar negeri aja nih yang dipantau? Nah ini boleh kita dengarkan ya sama-sama.
1: Baik, baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun juga berkomentar berkaitan dengan tema kita sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 08 13 24 95 19 35, atau mungkin bisa telepon langsung di 02 31 849 3259, atau Anda bisa berinteraksi di live chat kami di kanal RRI YouTube RRI Cirebon. Baik, bicara soal jaminan mutu hasil perikanan nih Ibu Kiki, sebetulnya sejauh mana standar keamanan ataupun mungkin juga kualitas produk perikanan kita dijaga dari hulu sampai hilir, dari lautan sampai ke meja makan gitu istilahnya Bu Kiki?
2: Ya, memang kita dari KKP itu menjamin ya, from farm to table gitu ya. Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal Mas, dari mulai hulu sampai ke hilir. Kenapa dari hulu, dari mulai bahan baku itu didapatkan gitu ya, karena kan bahan baku untuk perikanan ini bisa berasal dari budidaya juga, bisa berasal dari tangkap juga, kemudian melalui beberapa tahap distribusi, supplier, sampai nanti akhirnya ke konsumen, baik konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri. Nah, apakah melalui unit pengolahan ikan? Ada juga, atau ada yang langsung ke pasar? Nah, itu bisa juga Mas, seperti itu. Nanti kita bisa kulik ya, satu persatu. Kebetulan memang saya berada di badan mutu ya, yang diberikan mandat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan menjamin mutu hasil perikanan ini. Itu.
1: Ya, sebagai inspektur mutu di KKP ini, Ibu, apa yang menjadi fokus pengawasan Ibu di lapangan biar produk ikannya ataupun perikanan Indonesia ini dinilai aman dan memang layak konsumsi?
2: Ya. Jadi memang kita badan mutu ini memiliki beberapa sertifikasi ya Mas ya. Jadi memang kita memastikan jaminan mutu itu melalui sertifikasi. Namun bukan hanya bentuk sertifikat dalam selembar kertas, tapi kita juga panjang sekali runutannya. Contoh misalnya pada saat kita melakukan sertifikasi, pelaku usaha itu harus bermohon ke kita, kemudian kita akan melakukan tinjauan lapang ya, dokumen, dan sampai nanti setelah mereka melakukan sertifikasinya, sudah mendapatkan sertifikat, kami juga akan terus pantau dengan adanya pengawasan atau surveillance. Macam-macam mas yang harus kita lakukan, misal contoh untuk budidaya, kami mengeluarkan di CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Nah, aspek-aspek yang harus dicek di dalam CBIB itu banyak sekali. Nanti mungkin kalau ada waktu lebih panjang saya akan jelaskan satu persatu, yeah. Tapi secara garis besar bahwa kami melakukan pengawasan dan pengendalian itu memang seluruhnya berdasarkan jaminan yang harus diberikan agar produk itu memang aman dikonsumsi oleh manusia, seperti itu.
1: Yeah. Nah, ini kalau berkaitan dengan sertifikasi nih Bu, kayaknya masyarakat kita udah mulai agak nggak tahu ya tingkat kepercayaannya, karena biasanya hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi ini bisa dimainkan gitu ya, dari pelaku usaha maupun dari pihak yang berwenangnya. Nah, untuk menghadapi kemungkinan buruk seperti ini, apa yang dilakukan Ibu dan jajaran?
2: Baik, dari KKP sendiri, terutama dari Badan Mutu sebagai pengampu 9 sertifikasi jaminan mutu hulu hilir, kami melakukan sertifikasi ini dijelaskan bahwa tanpa biaya sama sekali, mas. Kami memiliki 46 UPT di seluruh Indonesia yang siap sedia untuk melaksanakan sertifikasi dan seluruhnya tanpa biaya. Jadi pelaku usaha itu hanya tinggal bermohon, bermohonnya pun tidak manual, mas. Jadi permohonannya itu sudah melalui sistem di OSS, artinya OSS ini sudah dipantau langsung oleh Kementerian Investasi ya, di BKPM, linear gitu mas, kita semuanya ada sistemnya, kemudian bisa langsung dicetak juga nanti sertifikatnya, jadi memang seluruhnya akan terpantau dan insya Allah tidak akan ada permasalahan terkait biaya gitu mas.
1: Ya. Kalau berbicara tentang kesadaran mutu para nelayan dan pelaku usaha perikanan, Kementerian KKP sendiri menilai kesadaran mereka seperti apa sih secara umum, Ibu?
2: Untuk sekarang ya, memang kan karena terutama untuk dalam negeri ini juga sudah mulai meningkat, mas. Yeah. Karena dengan adanya sekarang program dari Pak Presiden ya, ada MBG gitu ya. Nah, mereka juga memperhatikan produk-produk perikanan yang akan disupport ke SPPG itu seperti apa, jaminannya seperti apa. Kemudian juga yang dipasarkan domestik itu sudah semakin bagus ya, mereka juga pelaku-pelaku usahanya seperti yang di pasar sudah mulai melakukan rantai dingin mas, cold chain system. Jadi dulu kan ikan tuh di apa ya, kalau bahasa Cirebon tuh di ler-ler gitu ya, tidak menggunakan es gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah mulai agak sadar gitu ya untuk melakukan seperti penataan di dalam supermarket atau hypermarket seperti itu yang saya tahu, dan itu dipantau oleh KKP sendiri mas, kalau untuk dalam negeri ya gitu.
1: Oke, berarti di Cirebon dan Indramayu sendiri kesadaran itu sudah mulai menguat ya Ibu?
2: Betul. Iya, karena begini, kalau misalnya kita harus tidak adanya kesadaran, maka itu tidak akan benar ya tidak akan benar untuk melakukan sistem pengendaliannya gitu mas.
1: Ya, oke. Nah, beralih ke masalah ekspor nih Ibu ya. Sebenarnya ke negara mana saja produk perikanan Indonesia itu diekspor, Bu?
2: Oh, kita sudah sangat banyak sekali mas, dan 146 kalau tidak salah ya, saya harus buka data lagi, tapi itu sudah sangat banyak. Dan kita juga ada beberapa yang melakukan MOU mas, jadi misalnya Uni Eropa, dengan Cina, Vietnam. Nah, kita tuh sudah ada perjanjian kerjasama gitu untuk pelaksanaan ekspor, dan mereka akan melakukan semacam pengawasan juga, dan kita juga seperti itu ke negara mereka.
1: Kalau persyaratan mutu yang paling ketat saat ini yang wajib dipenuhi oleh eksportir kita seperti apa, Ibu?
2: Yang paling ketat ya. Kami itu melakukan sistem pengawasannya sudah in process inspection. Artinya kita melakukan pengujian dan pengendalian itu sudah terstruktur sistematis. Jadi memang begitu mereka sudah melakukan sertifikasi, artinya sudah langsung dipantau oleh kita gitu Mas, oleh KKP. Nah, ketatnya itu nanti tergantung dari negara tujuan yang akan diekspor ya. Mereka akan mengirim kemana. Contoh misalnya Uni Eropa, mereka memiliki standar-standar khusus yang memang harus dilengkapi oleh eksportir-eksportir dari Indonesia. Mungkin juga dengan China gitu ya. Itu tiap negara itu ada spesifikasinya masing-masing gitu.
1: Mana yang paling ribet, Bu? Dari negara?
2: Dibilang ribet sebenarnya semuanya sama ya. Semuanya itu intinya adalah mereka kan mau melindungi rakyat atau warganya mereka dari produk-produk yang dikirim ke negara mereka. Sebenarnya sama saja. Jadi intinya begini, pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor itu jangan khawatir, nanti KKP akan bantu bagaimana tata caranya supaya mereka bisa melakukan ekspor dengan baik gitu.
1: Oke. Baik, dari apa yang saya temukan ya di beberapa kasus lah di pasar internasional nih Bu, nggak jarang ada isu penolakan atau penahanan kargo hasil perikanan Indonesia karena masalah kontaminasi mikroba atau mungkin kandungan logam berat. Nah, seberapa sering kasus penolakan ini sebenarnya terjadi dan penyebab utamanya apa tuh Bu?
2: Ya, kalau penanganan kasus ya masuknya itu ya. Jadi gini, kalau notifikasi dari negara mitra itu biasanya langsung masuk ke sistem kami. Nah, bisa saja juga ada notifikasi dari unit pengolahan ikan misalnya seperti itu. Tapi rata-rata memang kemungkinan untuk dari sana diuji ulang gitu itu ada saja Mas. Contoh ada beberapa port di dunia ini ya, maksudnya di negara lain yang memang dia melakukan pengujian ulang. Mungkin pada saat pelaksanaan itu terjadi beberapa hal yang di luar batas atau standarnya mereka. Baik. Sehingga mereka notifikasi ke kita. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan investigasi terkait hal itu gitu ya. Investigasi dilakukan, traceability sejauh mana produk itu memang bermasalah atau memang kalau dari kitanya pada saat dikirimnya sudah oke gitu ya, tidak ada masalah standar dan lain-lain, itu pun akan dikonfirmasi. Nah, nanti akan konfirmasi dari government to government gitu Mas, dari Indonesia ke negara tujuan, misalnya penahanan Cina, maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah di sana gitu yang terkait hal ini gitu Mas. Kalau rata-rata mungkin masih sekitar mikro ya, mikrobiologi ya rata-rata. Dan terakhir memang yang agak cukup booming itu terkait dengan cesium ya. Mungkin pernah mendengar. Jadi ada radioaktif yang dikiranya berasal dari produk perikanan Indonesia, tapi itu juga sudah di close dan sudah KKP lakukan penanganan ya, semuanya sudah aman dan KKP tidak bergerak sendiri, kita juga bekerja sama dengan BRIN kemudian juga Bapeten dan lain-lain Mas. Jadi koordinasi antar kementerian itu sangat penting untuk menangani kasus-kasus tersebut gitu.
1: Baik, ada yang bergabung di 0231 849 3259. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Ya, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bu Indra, silakan Bu Indra.
3: Iya, terima kasih. Ini Mbak Kiki ya?
2: Iya, betul.
3: Waduh, ini di sini inspektur mutu. Apa yang dimaksud dengan inspektur mutu itu Mbak Kiki?
2: Saya mau jelaskan ya Bu ya.
3: Kenapa?
2: Mau langsung dijelaskan atau mau bertanya yang lain dulu?
3: Dijelaskan juga karena ini Ibu baru masuk lalu mendengarkan suara Mbak Kiki yang wah asik kayaknya. Iya dan iya.
2: Baik Ibu.
3: Dari hasil perikanan di Indonesia, terutama di ini ya, di Cirebon ini. Nah, itu ada produk-produk yang apa Ibu lihat dalam kemasan-kemasan, misalnya itu apa ikan piri, teri nasi, begitu apakah itu yang menjadi produk dari yang dimaksud hasil perikanan itu? Ya, Ibu cukupkan dulu pertanyaan ya. Ibu.
1: Baik.
3: Nanti kalau ada Ibu ingin sambung lagi.
1: Baik, gitu. Baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih Ibu Indra. Nah, mungkin diperjelas lagi nih Ibu Kiki. Inspektur mutu tuh apa sih kerjanya, mungkin gitu ya. Satu. Kedua, kedua soal hasil perikanan yang terutama produk-produk kemasan gitu. Apakah memang seperti itukah bentuk dari hasil perikanan gitu, produk kemasan yang dikemas dalam plastik seperti itu? Silakan Ibu Kiki.
2: Iya. Baik, Ibu Indra, suaranya mirip banget sama salah satu guru saya nih di SMA 1 ya. Iya, baik Ibu, jadi memang Inspektur Mutu itu salah satu jabatan fungsional yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan memang berada di bawah eselon satunya Badan Mutu di BPPM HKP, Ibu. Nah, kami melakukan secara garis besar, Inspektur Mutu itu adalah penjamin atau melakukan inspeksi ya ke unit-unit pengolahan ikan, kemudian juga tambak, kemudian juga kapal, dan semua stakeholder perikanan gitu ya, untuk melakukan ya tadi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, yang tadi Ibu sampaikan memang itu salah satunya Ibu, baik dari trinasi, produk perikanan itu banyak sekali macamnya, jadi dari mulai whole ya, dari mulai ikan utuh gitu ya, ikan utuh sampai dia merupakan derivat dari produk-produknya, contoh misalnya tadi trinasi, dijadikan mungkin sarden gitu ya, kemudian ada lagi misalnya apalagi tuh sampai misalnya terasi gitu ya, yang seperti itulah itu termasuk juga produk-produk perikanan. Nah, kalau Indonesia sendiri produk perikanan yang paling cukup diminati gitu ya, salah satunya kalau di luar negeri itu adalah udang gitu ya, kemudian juga ada tuna dan lain-lain Ibu. Nah, kalau di Cirebon sendiri nih banyaknya memang yang saya tahu tuh salah satunya adalah rajungan. Di sana juga banyak juga perusahaan yang melakukan pengalengan rajungan ya, salah satunya di daerah Kejawanan tuh ya, juga ada perusahaan yang melakukan ekspor terkait dengan pengalengan rajungan. Kurang lebih seperti itu Ibu Indra.
1: Ya, oke, okay, baik. Nah, kalau berbicara pengawasan mutu domestik kan di sini disebutkan ke pelabuhan perikanan, pasar tradisional, dan pasar modern ya Ibu Kiki.
2: Betul, betul.
1: Nah, itu ya. Berarti artinya dari KKP sendiri turun ke lapangan, atau pelaku usahanya yang mendaftarkan ataupun yang mendaftarkan hasil produksinya ataupun apa hasilnya?
2: Jadi begini Mas, kita itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Inspektur Mutu. Selain sertifikasi juga kami melakukan pengawasan atau monitoring ya. Salah satunya adalah monitoring domestik. Artinya kita melakukan turun langsung ke lapangan Mas. Dan monitoringnya ini bukan juga hanya monitoring domestik di pasar-pasar sebenarnya. Ada juga kita melakukan monitoring di perairan Mas. Perairan contoh kita melakukan apa namanya kalau di daerah yang ikan-ikan berkarang, ikan karang itu kan ada sigua, ada kemungkinan racun sigua toksin gitu ya. Kita melakukan hal-hal tersebut, malah sampai ada beberapa yang memang mengambil sampel gitu untuk turun langsung ke lautnya gitu. Nah, kalau yang di domestik kami turun Mas ke pasar-pasar, biasanya kita bekerja sama dengan dinas apa, Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah, misalnya di Cirebon ya ada provinsi ataupun kabupaten ataupun kota. Kemudian juga kita bekerja sama dengan BPOM untuk biasanya turun langsung bersama-sama untuk melakukan pengendalian domestik tersebut gitu.
1: Oke, baik. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya atau mungkin memberikan opini, memberikan komentar, Anda boleh gabung sekali lagi di nomor WhatsApp kita di 0813-2495-1935 atau di nomor telepon di 0231-849-3259 atau di live chat YouTube kami. Balik lagi ke masalah ekspor tadi ya Ibu Kiki. Kalau nih misalkan ada produk perikanan Indonesia yang ditolak ya, ada ditolak di pasar luar negeri, itu tuh kenapa? Apakah karena memang murni kegagalan sistem pengawasan mutu di dalam negeri, atau ada faktor permainan dari negara tujuan gitu?
2: Biasanya kalau kayak gitu kita bisa menariknya tuh informasinya adalah lakukan investigasi sampai ke akar rumputnya gitu, Mas. Nah, kita nggak bisa langsung menyatakan, oh ini permainan di sana, atau ini politik dagang, atau apapun ya, karena itu statement yang sangat sensitif gitu ya. Tapi kita harus melakukan investigasi. Nah, dibilang kegagalan juga dalam pengendalian pengawasan juga menurut kami itu tidak benar, maksudnya tidak sepenuhnya benar, karena sebelum produk itu dilakukan ekspor, maksudnya dikirim ekspor, sudah panjang sekali step by stepnya yang kita lakukan. Salah satunya tadi monitoring, kemudian juga ada sertifikasi, ada pengujian laboratorium gitu ya, kemudian juga ada pengawasan setelah sertifikasi gitu. Jadi sebenarnya runutannya tuh sudah step by stepnya sudah cukup banyak. Nah, kenapa bisa ditemukan hal-hal yang di luar standar? Nah, tadi saya sampaikan di negara tujuan biasanya memiliki sistem juga pengujian. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu di cross check lagi gitu di sana, dan ternyata ditemukan hal yang di luar standar. Makanya kita lakukan investigasi, lakukan lagi pengujian misalnya di sini kalau jika memang diperlukan gitu ya, dan kita akan compare hasilnya, biasanya seperti itu. Dan rata-rata memang hasilnya win-win ya, maksudnya akan misalnya apakah ditarik lagi ke Indonesia atau memang akhirnya dilepas di negara tujuan gitu, Mas.
1: Ya, karena kita masih ngomongin soal ekspor. Kalau misalkan ada pelaku eksportir gitu ya, yang abai terhadap hal-hal yang memang harus dilakukan, itu kan nantinya akan mencoreng nama baik Indonesia juga ya, Ibu ya. Itu ada sanksinya nggak? Sanksinya seperti apa dari KKP?
2: Ya. Ya, tentunya ada sanksinya ya. Jadi pertama, mereka itu kan memiliki sertifikat ya. Biasanya contoh misalnya unit pengolahan ikan, mereka memiliki sertifikat HACCP ya, HACCP dan SKP untuk pengolahan. Tentunya itu akan menjadikan sertifikatnya itu dicabut, merupakan mereka memiliki apa namanya, nanti ada juga dari KKP itu, Mas, bagian pengawasan dari eselon satu lain ya, di PSDKP bagian pengawasan, mereka yang akan juga turun untuk melakukan, memberikan sanksi secara administrasi ataupun denda dan lainnya. Tapi kalau dari badan mutu tentunya akan terkait dengan pencabutan dari sertifikat itu. Nah, kalau misalnya sertifikatnya dicabut gimana? Nah, tentunya mereka nggak bisa melakukan ekspor kembali gitu, karena salah satunya untuk melakukan ekspor ya, untuk mendapatkan SMKHP ya, SMKHP itu ini Mas, apa namanya, yang harus dilampirkan pada saat kita ekspor ya. Nah, sebelum mendapatkan SMKHP mereka harus memiliki sertifikat, salah satunya HACCP itu gitu. Itu yang akan dilakukan oleh kita, Mas.
1: Ya, oke. Okay. Baik. Nah, Inspektur Mut, saya dapat bocoran ini, dapat data ya, bahwa Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP itu kan baru dibentuk di tahun 2023, betul nggak, Bu?
2: Ya, nah, betul. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya bukan.
1: Gimana?
2: Ya, gimana?
1: Maksudnya sebagai awam gitu ya, saya melihat info ini. Sebelum badan ini terbentuk, berarti divisi mana yang mengawasi pengendalian dan pengawasan mutu sebelumnya?
2: Oke. Jadi sebenarnya KKP ini kan berprogres ya, adanya perubahan-perubahan struktur dan lain-lain ya. Okay. Jadi memang sebelum menjadi BPPMHKP, kami itu bernama BKIPM, Mas. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu ya, hasil perikanan ya. Jadi BKIPM ini pecah di tahun 2024 ya, terakhir ya kalau nggak salah. Itu karena BKI, Pak Presiden itu meminta adanya Badan Karantina Indonesia atau BKI. Nah, teman-teman yang tadinya satu badan dengan kita, jadi di BKIPM itu ada dua lini. Yang pertama terkait mutu, yang kedua terkait dengan karantina ikan, Mas. Karantina ikan lebih ke arah penyakit dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman yang karantinanya itu berpindah ke BKI, ke Badan Karantina Indonesia, bersatu dengan pertanian gitu ya. Kemudian karantina hewan gitu ya, di sana bergabung. Nah, kita yang sisa dari mutu ini membentuk badan mutu ini gitu. Jadi nanti fokusnya sudah berbeda. Pengerjaannya sudah berbeda. Mereka melakukan apa, kita melakukan apa. Jadi lebih apa ya? Lebih tidak terlalu banyak yang dilakukan di satu badan.
1: Tidak gitu. Tumpang tindih lagi ya, lebih fokus ya, Ibu ya.
2: Iya, betul. Okay.
1: Baik. Saya masih ingat di zaman kepemimpinannya Ibu Susi, ada imbauan masyarakat kita untuk makan ikan. Biasanya kalau sesuatu sesuatu yang dihimbau itu biasanya karena ada kekurangan ataupun memang responnya tidak baik. Apakah memang seperti itu masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan, Ibu Kiki? Sepengetahuan Ibu aja.
2: Kalau sepengetahuan saya memang ya kan rata-rata masyarakat Indonesia itu yang sudah rajin makan ikan tuh rata-rata daerah timur ya. Kalau daerah Jawa ini kan ikannya ikan tempe ya, ikan tahu, ikan ayam gitu kan ya. Jadi rata-rata memang benar mereka itu untuk konsumsinya kurang ya kalau untuk ikan. Makanya kita semakin ada lagi eselon satu di KKP itu namanya PDS ya, teman-teman yang peningkatan daya saing. Nah di sana juga dia yang melakukan gemar ikan. Kita punya gemar ikan, gemar makan ikan. Nah itu pun dikoordinasikan dengan semua dinas KP di seluruh Indonesia, Mas. Memang kita menyampaikan gitu ya, kalau keunggulan ikan itu kan banyak sekali gitu ya. Nanti mungkin ada satu sesi sendiri lah ya untuk ini ya, untuk ikan ini. Jadi memang harus kita munculkan gitu, kita himbau, kita ajak gitu ya. Apalagi sekarang produk perikanan itu tidak seluruhnya whole ikan gitu ya. Maksudnya bukan ikan-ikan yang cuma ikan utuh kan, bisa juga mereka memakan yang produk turunannya, misalnya kayak yang sudah berbentuk apa ya tadi kaleng misalnya, atau misalnya mereka melakukan yang kayak bakso ikan dan lain-lain, itu kan masuk juga produk perikanan gitu, Mas.
1: Atau jangan-jangan seperti ini, Bu, ini asumsi saya aja ya, masyarakat males makan ikan karena memang udah tahu bahwa sebagian gitu ya, produk ikan kita ada formalinnya, ada boraksnya, atau mungkin es batunya tercemar pada ikan segar. Hal-hal kayak gini kan kayak selalu berulang gitu ya, Bu, ya. Praktik seperti ini kan kenapa pas seolah-olah sangat sulit dihilangkan di rantai pasok bawah ini, Ibu Kiki?
2: Iya, karena kan memang itulah yang harus kita hadapi sebagai pemerintah adalah mengedukasi terus-menerus ya ke masyarakat, ke pelaku usaha. Makanya tadi sebenarnya saya bilang untuk 2024 sampai 2026 ini sudah cukup signifikan ya penggunaan rantai dingin di pasar ataupun di middle class ya. Jadi memang harus terus-menerus gitu kita himbau. Kalau menurut saya pribadi mungkin ya, kalau untuk ikan ini mereka rata-rata kalau di daerah Jawa memang lebih menyukai selain ikan karena lebih banyak juga ya produk-produk turunannya ayam dan lain-lain. Tapi ya kita tidak kalah pamor juga kalau misalnya membicarakan terkait dengan kandungan gizi, ikan itu sudah sangat baik gitu ya untuk terutama untuk anak-anak. Makanya untuk SPPG ini didorong dalam beberapa hari kerja, 5 hari kerja itu antara 1-2 hari itu untuk menunya menu ikan gitu. Dan sudah dilaksanakan di beberapa provinsi gitu, Mas.
1: Oke, baik. Ada yang bergabung di nomor WhatsApp program 1 RRI Cirebon, ada Arya yang ada di Cirebon. Ibu izin bertanya tentang sistem sertifikasi mutu, apakah sudah berjalan ketat dan objektif atau ada celah untuk birokrasi jual beli atau kong kaling kong?
2: Ya, tadi sudah sempat dijelaskan juga, mungkin Mas Aryanya masih belum gabung,
1: Ya.
2: Jadi ya, insya Allah Mas, kami sudah melakukan ketat sekali terkait hal ini karena sudah dilakukan juga by system gitu ya. Kalau untuk by system itu semua real time. Jadi dari mulai si pelaku bermohon, kemudian dia dilakukan inspeksi. Kami kan kalau misalnya sudah bermohon, kita akan verifikasi, verifikasinya oke, kita inspeksi, inspeksi oke, keluar sertifikat gitu ya. Nah itu semua sudah berdasarkan dari sistem. Nah kalau dari praktek-praktek di lapangan itu KKP memastikan tidak ada satu.
1: Oke, terputus. Nanti kita akan coba hubungi lagi. Tetap bersama kami pendengar di Suara Nusantara.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
4: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
5: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
4: Kenapa bisa sampai kecanduan?
5: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
4: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
5: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
4: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
5: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
4: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Baik, masih di Suara Nusantara dan kita kembali terhubung dengan Ibu Kiki Puspita Amali, SPI, MSI, Inspektur Mukdu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tadi penjelasannya lah, sedang di mana ya Bu ya tadi?
2: Terputus, ya, terputus. Juga nggak jelas tiba-tiba loh, kok ya, ya, ada ya. Telepon masuk gitu.
1: Ya.
2: Dan sampai mana tadi ya ceritanya
1: soal,
2: ya?
1: Oh ya, tadi pertanyaan Arya ya soal soal apa? Bagaimana soal sertifikasi mutunya? Apakah ketat dan objektif di lapangan atau mungkin ada celah-celah untuk bisa nakal-nakalan di situ, Ibu?
2: Iya. Tadi saya sudah jelaskan cukup panjang juga ya. Tapi intinya begini, ya. Jadi intinya begini, Mas Arya. Semua sistem sertifikasi ini sudah by system yang real time. Jadi untuk pengajuan sampai nanti dia terbit sertifikasi itu sudah terrecord gitu ya, baik dari waktu maupun pelakunya itu siapa gitu. Nah, untuk celah-celah seperti itu mungkin kemarin juga sempat ada Mas ancaman gitu ya dari salah satu nomor WhatsApp mengatasnamakan OSS, mengatasnamakan OSS untuk meminta dana untuk salah satu sertifikat. Tapi kemudian kita trace, kita lacak, ya sudah ketahuan ada oknum di luar kami yang memang bermain tidak baik gitu ya. Tapi itu akhirnya ketahuan gitu. Nah, untuk pengaduan-pengaduan juga kami memiliki line Mas, line khusus dan kita juga ada PTSA di daerah ataupun ke UPT-UPT kami Mas, kalau memang ada yang bermasalah terkait hal ini bisa langsung mengadukan ke UPT kami di seluruh Indonesia. Ada 46 UPT gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Itu hanya 1-2 saja sih sebenarnya seperti itu. Tapi kami memastikan semuanya itu gratis untuk sertifikasi, maka sekalian saya menghimbau juga ya, karena saya kebetulan di pusat mutu produksi primer, kami menghimbau juga teman-teman yang pelaku usaha budidaya, mikro kecil gitu ya, yang mau mensertifikasi silahkan, tidak rumit, tidak susah. Nanti teman-teman kami di UPT Cirebon, ada Mbak Eri, ada teman-teman juga yang lain, itu Mas Atmaji, itu akan sangat membantu Bapak Ibu pelaku usaha jika memang mau mengajukan sertifikasi, dan semuanya gratis gitu.
1: Oke, baik. Nah, jika ada asumsi seperti ini di masyarakat kita, ikan yang kita konsumsi mah bukan ikan kualitas super atau bukan grade A, karena yang grade A mah pasti diekspor, sisanya aja buat kita. Itu kan kayak misalkan pembangunan jalan ya Bu, ya yang aspalnya aspal KW gitu, yang bagusnya mah diekspor. Bagaimana KKP menanggapi persepsi masyarakat yang seperti ini, bahwa yang dikonsumsi itu adalah sisaan dari grade A?
2: Ya itu salah ya sebenarnya, karena memang gini, kalau dalam negeri itu kita kan sudah punya SNI ya Mas ya, SNI yang baku, yang wajib diikuti. Contoh misalnya untuk ikan tuna seperti apa sih baku mutunya gitu ya, apa yang harus mereka lengkapi untuk dijadikan makanan aman konsumsi gitu. Nah itu yang KKP akan cek, baik itu ekspor maupun dalam negeri. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal, kalau untuk ekspor kita memiliki persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan oleh negara mitra atau negara tujuan gitu ya. Nah mungkin persyaratan-persyaratan yang lebih ketat ini dianggapnya lebih baik gitu ya, padahal tidak. Indonesia untuk domestik sudah mengikuti peraturan yang ada di dalam SNI tersebut, sudah mengikuti juga peraturan yang ada di dalam KKP itu sendiri ataupun terkait dengan undang-undang pangan ya, yang secara keseluruhan harus kita ikuti. Jadi aman, sebenarnya tidak ada masalah gitu. Dan jangan berpikir, oh ternyata kalau ke ekspor tuh yang grade A, enggak, yang turun ke kita sebenarnya grade A aja, cuman penanganannya seperti apa gitu.
1: Jadi nggak dapat sisa mutu dan aman, tetap aman ya.
2: Enggak dong, dalam negeri itu malah harus dipantau ya gitu.
1: Baik.
2: Karena warga kita sendiri. Iya.
1: Tuan rumah harus dapat yang lebih ya Bu ya.
2: Oh iya dong, jelas.
1: Nah, kalau ini sekarang berbicara perbandingan nih Bu. Perbandingan, kan wilayah pesisir Indonesia kan luas sekali kan. Terus unit pengolahan iklan di Indonesia, unit pengolahan ikan juga banyak juga. Nah bagaimana perbandingannya dengan para pengawas dari KKP sendiri, Bu? Apakah seperti apa?
2: Ya, jadi KKP sendiri ini, Mas, kita memiliki banyak sekali petugas ya. Selain inspektur mutu di badan mutu, kami juga ada pembina mutu di PDS. Kemudian kita juga ada penyuluh perikanan yang tersebar hampir di seluruh kecamatan di Indonesia ya. Kalau penyuluh perikanan ini kan memang disebarnya di masing-masing kecamatan di Indonesia. Jadi kita itu bahu membahu gitu ya. Kayak contoh misalnya kemarin ada terkait dengan budidaya tematik ya Indonesia, maksudnya KKP ini sedang melakukan ekspansi terkait budidaya tematik. Nah, penyuluh juga akan turun gitu ya, dinas kelautannya juga akan turun gitu. Nah, kami juga dari inspektur mutu turun, pembina mutu turun. Jadi sebenarnya untuk sumber daya itu sudah cukup ya dari KKP sendiri, dan kami terus melakukan refreshment gitu ya, terutama untuk pengetahuan-pengetahuan yang tiap harinya mungkin ada aja pembaharuan gitu ya. Karena kan mutu itu semakin berkembang, persyaratan mutu juga semakin berkembang. Jadi petugas-petugas kami juga dibekali terus-menerus dengan ilmu yang berkembang tersebut gitu, Mas. Nah, kalau untuk unit pengolahan ikan juga memang tersebar di mana-mana ya, budidaya juga sama, apalagi kapal dan lainnya. Nah, insya Allah untuk penanganannya sudah cukup maksimal gitu ya, karena reportnya semua akan masuk ke pusat gitu ya. Jadi so far sih masih aman saja gitu, Mas.
1: Ya, kami sebagai masyarakat juga ingin tahu nih Bu, terobosan KKP ini untuk memodernisasi sistem pengawasan mutu perikanan biar nggak kalah dengan negara-negara tetangga kita, Vietnam, Thailand. Bisa dijelaskan hal ini Bu?
2: Maksudnya gimana?
1: Langkah-langkah terobosan KKP untuk memodernisasi sistem mutu perikanan, pengawasan mutu perikanan.
2: Ya, jadi sekarang sama seperti negara lain, kita juga sudah mengembangkan digitalisasi gitu ya, terutama sistem-sistem yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian gitu. Contoh tadi sertifikasi kita sudah based on sistem, kemudian juga nah, contoh lagi nih misalnya untuk budidaya kita ada terkait dengan monitoring residu ya. Kalau di budidaya itu kan rata-rata ada permasalahan residu antibiotik gitu ya. Nah, pengawasannya sudah melalui sistem juga yang dilaksanakan seluruh, ada 26 provinsi yang melakukan pengawasan residu ini. Mereka tinggal seperti untuk kami melakukan pengambilan sampel, kemudian masuk ke dalam sistem tersebut, menginput, nanti langsung sistem berjalan masuk ke laboratorium beserta sampelnya. Laboratorium juga akan mengisi langsung di situ. Jadi nanti di ujungnya akan ada expose hasil, dan itu bisa dipaparkan secara umum dan terbuka, termasuk kepada negara-negara yang membutuhkan. Contoh Uni Eropa misalnya, dia membutuhkan data, oh Indonesia sudah melakukan pengawasan residu di beberapa titik nih, hasilnya gimana. Nah, Uni Eropa bisa melihat di situ juga gitu, Mas. Nah, di KKP sendiri juga kita punya sistem traceability, Mas. Selina dari PDS, kemudian dari Badan Mutu juga sudah ada sistem traceability-nya yang nanti akan berintegrasi. Jadi untuk hulu sampai ke hilir itu datanya semua masuk ke dalam sistem tersebut gitu.
1: Baik. Sebagai penutup, Ibu Kiki, apa yang bisa disampaikan agar kita bisa mewujudkan cita-cita perikanan Indonesia yang mutunya tinggi gitu ya, yang aman dan berdaya saing global? Silakan Ibu.
2: Ya, yang pertama untuk masyarakat sendiri ya, berpikirlah positif bahwa perikanan Indonesia ini akan membawa istilahnya masa-masa emas Indonesia ya. Karena kenapa? Banyak sekali produk perikanan, banyak sekali laut di Indonesia yang memang harus kita ekspor dengan baik gitu ya. Kedua, masyarakat juga harus semangat untuk makan ikan gitu ya, semangat untuk mengkonsumsi produk-produk perikanan, karena imbasnya hukum jual beli begitu, ada yang harus hukum ekonomi yang harus membeli, otomatis kan akan berdampak pada harga dan kesejahteraan dari si nelayan tersebut atau petambak tersebut gitu ya. Yang ketiga, KKP akan terus berkomitmen untuk menjaga hasil perikanan dari mulai hulu sampai hilir, supaya warga masyarakat Indonesia juga mengkonsumsi dengan baik, dan juga ekspor juga semakin meningkat, tidak ada permasalahan, dan devisa masuk terus ke negara kita dengan baik gitu ya. Ya. Karena salah satu penghasil devisa yang baik tuh devisa yang banyak itu dari sektor perikanan, maksudnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kiki Puspita Amalia SPMSI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2: Sama-sama.
1: Atas informasi dan edukasinya. Terima kasih juga buat Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi kembali pada episode lain di Suara Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: 59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama program A1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
1: Sesuai harapan masyarakat.
2: Pesimis itu gak boleh ada dalam benak, dalam hati, dalam di badan kita itu gak boleh ada pesimis. Tetap sukses karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Kalau Kang Akmal dan Teh Mita ada hari ini sebagai juara Duta Bahasa Jawa Barat, bukan hal yang tidak mungkin menjadi juara Duta Bahasa di tingkat nasional lah nanti. Amin. Sukses terus Kang Akmal, Teh Mita, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak walaupun tidak terkupas semua nih.
1: Iya,
2: tapi seru sekali obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa balik lagi ya, pulang dari September depan bisa pulang lagi dan berbagi pengalaman apa yang didapat dari nasional.
1: Semoga nanti kami kembali lagi ke RRI sebagai juara satu Duta Bahasa Nasional.
2: Luar biasa. Amin. Hatur nuhun Kang Akmal, Teh Mita, dan sampai di sini pendengar edisi Indonesia Cerdas di Bandung sore ini berbicara tentang program literasi multimodalitas sebagai jalan menguatkan efikasi diri anak binaan. Saya Widya Perdani undur pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro Satu dari Bandung.
3: Bandung sore ini.
2: Menantikan tanda waktu tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, mendengar kami sampaikan Warta Berita.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Lenes, Agrabinta, Karang Tengah, Mande, Harwangi, dan Sukatani.
3: Sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Tim SAR gabungan hingga hari kedua masih melakukan pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang tenggelam di dan tersesat arus ombak pantai Karangpapak, Ciklet, Garut. Berikut informasi.

0: Selasa kemarin. Ketiga wisatawan itu diketahui sedang berenang di kawasan Pantai Karangpapak sebelum akhirnya terseret arus ke arah tengah laut. Adapun ketiga wisatawan tersebut yaitu RDM Nababan 27 tahun, warga Kabupaten Sumedang, Irfan Nababan 18 tahun, warga Kecamatan Cisurupan, serta Murdani Siahaan 18 tahun, warga Aceh Tenggara Kota Cane. Kepala Seksi Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi mengatakan berdasarkan keterangan saksi Supriyono, rombongan tiba di Pantai Karangpapak dan langsung menuju pantai untuk melakukan aktivitas berenang. Tidak lama kemudian, RDM Nababan, salah satu korban, terbawa arus ke arah tengah laut. Melihat rekannya terbawa arus, kedua korban lainnya berinisiatif memberikan pertolongan. Namun, naas upaya tersebut justru menyebabkan ketiganya ikut terbawa arus hingga ke tengah laut.
1: Sampai saat ini Satpol Airut dan Polsek Cikelet bersama dengan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian kepada ketiga korban yaitu Saudara Ardi, Saudara Irfan, dan Saudara Murdani. Pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran di sepanjang pantai dan melakukan menggunakan perahu bot maupun perahu nelayan.
0: Personal Satpol Airut Polres Garut bersama anggota Polsek Cikelet yang sedang melakukan patroli beserta balawista, nelayan, dan masyarakat sekitar langsung melakukan upaya pencarian terhadap ketiga wisatawan tersebut. Ia menyampaikan pihaknya bersama unsur terkait masih terus melakukan pencarian terhadap ketiga wisatawan yang terseret arus tersebut. Ia menambahkan proses pencarian dilakukan dengan menyisir pantai dan kawasan perairan di sekitar Pantai Karangpapak dengan melibatkan nelayan setempat yang memahami karakteristik perairan di lokasi setempat. Dan hingga saat ini ketiga korban masih belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Petugas juga terus berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat guna memperluas area pencarian. Ia menghimbau kepada seluruh wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan arus laut serta mematuhi arahan petugas maupun rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang.
2: Akibat kemarau panjang berdampak warga mengalami kekeringan hingga membutuhkan pasokan air bersih. Hal itu diungkapkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira. Ian Sofyan melaporkan.
3: Kemarau panjang di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cianjur terjadi mulai dari pertengahan bulan Juni hingga sampai saat ini bulan Agustus cuaca masih panas. Dengan terjadinya kemarau panjang tahun 2026 ini sangat berdampak pada warga yang mengalami kekeringan. Maka dari itu menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira sangat berdampak pada warga terkait kebutuhan air bersih.
4: Ini cukup berdampak ya terhadap warga masyarakat terutama terkait dengan kebutuhan air bersih ya. Untuk permintaan yang sudah dilayangkan kepada kami ke BPBD khususnya melalui surat ataupun melalui WA, ini kita ada di beberapa kecamatan ya yang sudah kita distribusikan. Yang pertama Kecamatan Cibubur, Leles, Agrabinta, Karangtengah, Mande, Harowangi, dan Sukatani.
3: Selain itu BPBD sudah melakukan pendistribusian air bersih pada setiap warga yang mengalami kekeringan di wilayahnya masing-masing. Hingga sampai saat ini masih banyak yang mengajukan permintaan air bersih. Bahkan ada yang meminta pasokan air bersih sampai meminta dua kali pengiriman. Namun demikian BPBD tetap berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
4: Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM dan pihak PMI supaya nanti dengan armada satu ini tapi sinergi berkolaborasi dengan PDAM dan PMI ini bisa terfasilitasi juga. Gitu.
3: Sedangkan untuk wilayah selatan akan dilakukan penjadwalan dikarenakan jarak cukup jauh ada jadwal khusus. Selain itu dengan keterbatasan armada tangki air hanya satu unit bisa terfasilitasi untuk pendistribusian air bersih itu pun hasil pinjaman dari Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur yang Sofyan melaporkan.
2: Area TPA Sampah Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas.

0: Nofra Nugraha melaporkan.
1: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan kebakaran yang terjadi sejak Rabu dini hari tadi dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
2: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
3: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana, ya sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah, harus segera dipadamkan.
1: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Unit PPA atau PPO Satreskrim Polres Bogor memastikan penanganan pidana terhadap anak seperti ruda paksa dan pencabulan tetap diproses secara profesional. Kasatres PPA, PPO menegaskan tidak ada kasus yang diendapkan atau dihentikan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Ini perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bogor memastikan pelaporan dugaan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan tertangani dengan baik. Ada dua perkara yang ditangani oleh unit PPA Reskrim Polres Bogor, yakni peristiwa di wilayah Gunung Putri dan Ciampea. Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak Pidana Perdagangan Orang PPA PPO Satreskrim Polres Bogor AKP Silvi Adi Putri menegaskan tidak ada mediasi maupun penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dalam penanganan kasus tersebut. Semua laporan polisi yang telah dibuat tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan pemenuhan minimal 2 alat bukti. Mengingat perkara pidananya berkaitan dengan anak, proses kelengkapan berkas P21 memiliki tahapan yang panjang, terutama kepada korban yang mengalami trauma.
5: Kami informasikan bahwa status perkara tersebut sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini, adapun dari hasil gelar perkara dan juga hasil koordinasi dengan JPU bahwasanya untuk menetapkan status terlapor sebagai tersangka kami harus mencari 2 alat bukti. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah merujuk korban melakukan visum psikiatrikum di RSUD Cibinong. Kami mengapresiasi atas masukan dan saran dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait penanganan kasus terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Kami setiap hari Stulusati bekerja.
4: Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti serta keterangan para pihak yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Orang tua salah seorang korban ruda paksa anak di bawah umur itu pun memberikan kesaksian. Jika selama proses pemeriksaan tidak dibebani uang atau benda dalam bentuk apapun selama pemeriksaan. Polres Bogor memberikan penjelasan perkara yang dimaksud saat ini masih dalam proses penanganan oleh penyidik unit 2 Satreskrim Polres Bogor terkait berbagai informasi dan tuduhan yang beredar mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh oknum anggota Polri, Polres Bogor terbuka terhadap proses pengawasan dan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.
0: Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bogor yang kini ditangani oleh KPK mendapat banyak perhatian dari sejumlah pengamat termasuk anggota legislatif setempat. Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor menyoroti bahaya laten korupsi di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dan KPK juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor, Senin 24 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKB Ai Sogir menilai korupsi merupakan bagian persoalan kronis yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan tidak terbatas pada pejabat publik maupun aparatur sipil negara. Menurutnya penyalahgunaan jabatan kewenangan, fasilitas maupun sesuatu yang bukan haknya seseorang dapat menjadi persoalan hukum apabila merugikan negara dan masyarakat. Sogir mengatakan pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap individu untuk tidak memanfaatkan posisi maupun sesuatu yang dititipkan kepadanya demi kepentingan pribadi. Ia mencontohkan penyalahgunaan uang titipan atau upah pungut pembayaran pajak sebagai tindakan yang perlu diwaspadai karena dana tersebut seharusnya disetorkan sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah.
7: Minta sesuatu yang itu tidak boleh sesuai dengan aturan dan ketentuan, dia paksakan. Nah, kalau misalkan ada bayar dengan suap, itu baru korupsi. Tetapi kalau melakukan sesuatu, ridho birido, ikhlas bil ikhlas, tahu ijab kabulnya jelas, tidak memanfaatkan posisi fasilitas jabatan apapun, itu bukan masuk kandungan korupsi. Kan itu. Korupsi itu bisa merugikan orang dari pihak swasta pun sama bisa jadi korupsi. Seperti gini, titipan pajak, orang lain bayar pajak, pajaknya 10% yang dibayarkan ke Pemda 5%. Itu juga sama bagian korupsi. Ya kan, maling bukan hak dia sebetulnya, itu kan titipan. Sebaliknya juga, pejabat publik yang itu bukan haknya, itu juga sama. Nah, kalau kita diberikan tunjangan apapun karena hasil kerja kita sesuai dengan ketentuan, itu bukan masuk korupsi. Jadi dari diri kita pun juga bisa saja dikata korupsi. Korupsi kan bukan bentuk uang saja. Korupsi waktu, korupsi uang, korupsi jabatan, bisa terjadi.
6: Menurut Sogir, praktek korupsi juga tidak hanya berbentuk pemberian atau penerimaan uang, tetapi dapat juga melalui penyalahgunaan waktu kerja, jabatan, dan fasilitas negara. Ia mendorong pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah serta pengadaan barang dan jasa diperkuat agar celah penyimpangan dapat diminimalkan.
7: Maka mudah-mudahan kami berharap, ya ini kita memulai dari diri kita sendirilah. Saya tidak menjas siapapun, yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak terpuji. Semoga kita semua terlindungi, terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita ingin emet, enak makan, enak tidur. Dan kami juga selaku pejabat publik, sebagai wakil rakyat, butuh kritikan, butuh ingatan dari semua lapisan masyarakat. Bukan kami ini asas manfaat dari semua dari sesuatu kekuasaan. Perlu nasihat-nasihat dari masyarakat.
6: KPK sebelumnya menyampaikan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan upah pungut Bapenda Kabupaten Bogor karena proses penyidikan masih berlangsung. Sogir berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat integritas dan mulai pencegahan korupsi dari diri sendiri demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung.
0: Pendengar, panjang jimat Keraton Cirebon dijadwalkan digelar 26 Agustus 2026 untuk memperingati Maulid Nabi. Sekar Damayanti melaporkan.
8: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut Aboge Alit Prebuwage.
9: Tradisi pelal ageng panjang jimat di Keraton-Keraton Cirebon digelar pada Rabu malam 26 Agustus 2026 sebagai puncak rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerhati sejarah dan budaya Cirebon, Jajat Sudrajat, mengatakan pelaksanaan panjang jimat tahun ini mengikuti penanggalan Kesultanan Cirebon yang menggunakan perhitungan kalender Aboge.
8: Bukan rahasia umum, Cirebon punya hitungan sendiri yang disebut Aboge Alit Prebuwage. Nah, para ahli filosofinya sudah menghitung jauh-jauh sebelumnya. Kesultanan Cirebon, keraton-keratonnya ada di Cirebon, tahun ini jatuhnya di tanggal 26 Rebo malam Kamis. Jadi kalau ada orang ngomong, loh kok Pak, beda sudah sekaten Jogja dan Solo, ya semua keraton punya hitungan.
9: Menurut Jajat, panjang jimat memiliki makna filosofis berupa kewajiban umat Islam menjaga syahadat sepanjang hidup. Sementara rangkaian prosesi juga melambangkan kerukunan, keguyuban, kekompakan, dan keharmonisan masyarakat. Tradisi yang berlangsung di lingkungan Keraton Cirebon tersebut menjadi perpaduan budaya dan syiar Islam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani ajarannya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Menjelang puncak peringatan Maulid Nabi, Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai sajian dan perlengkapan tradisi. Vivi Islamati melaporkan.
10: Semalam sudah kita mengku selawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau polisi.
11: Keraton Kanoman Cirebon terus mempersiapkan berbagai rangkaian tradisi menjelang puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arimbi Nurtina mengatakan, persiapan dilakukan secara bertahap oleh para ratu di lingkungan keraton. Persiapan dilakukan dengan menyiapkan sejumlah sajian, bunga, buah, serta perlengkapan yang akan digunakan dalam bagian dari tradisi Maulid Nabi.
10: Semalam sudah kita mengku selawat, kemudian pagi ini mungkin kita ada metuk atau ponisir, itu mempersiapkan sajian bunga, bunga wangi, rangkaian bunga gitu kan, kemudian ada saji buah, ya kami persiapkan untuk nanti malam. Begitu pula dengan nasi jimat, di mana memang sajian salah satunya adalah kekaceman ulam kalau di Keraton Kanoman.
11: Raja Ratu Arimbi menambahkan, selain persiapan sajian, keluarga Keraton Kanoman juga menjalankan tirakat ngalu sebagai bagian dari persiapan spiritual. Dalam laku tersebut, keluarga keraton tidak mengonsumsi bahan pokok maupun makanan yang berasal dari makhluk bernyawa. Ia menjelaskan, tirakat tersebut dilakukan sebagai ikhtiar untuk membantu masyarakat yang datang dengan harapan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Doa dan laku tirakat menjadi bagian yang tetap dijaga dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi di Keraton Kanoman. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
12: Pola mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
13: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
12: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, ya, tidak sampai ke teknis.
13: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
14: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Hari ini pendengar diperingati sebagai National Dog Day atau Hari Anjing Sedunia. Nah, hari ini adalah hari yang khusus didedikasikan untuk sahabat manusia berkaki empat, ya. Nah, memang bagi banyak orang anjing sudah menjadi bagian dari keseharian. Bukan cuma untuk dipelihara di rumah, tapi juga bisa diajak main, bisa jalan-jalan, hingga menemani berbagai aktivitas pemiliknya. Perayaan Hari Anjing Sedunia atau National Dog Day ini bukan hanya mengunggah foto anjing kesayangan atau mungkin memberinya cemilan ekstra, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat anjing-anjing yang masih menunggu rumah dan juga keluarga. Jadi pendengar, Hari Anjing Sedunia pertama kali dicetuskan pada 2004 oleh Colin Page, seorang pet lifestyle expert sekaligus advokat kesejahteraan hewan asal Amerika Serikat. Pemilihan tanggal 26 Agustus ternyata juga punya cerita personal. Menurut situs resmi National Dog Day, tanggal ini merupakan hari ketika keluarga Page mengadopsi anjing pertamanya, Sheltie, dari tempat penampungan saat ia berusia 10 tahun. Peringatan ini kemudian mendapat pengakuan dari negara bagian New York. Dalam resolusi Senat New York 26 Agustus ditetapkan sebagai National Dog Day. Kita masih akan terus bersama-sama di Cirebon sore ini hingga tuntas nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon. Karena informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, bagaimanakah cuaca sore hari ini? Berikut

0: Wan dari BMKG Kertajati, anak Kania yang sudah menyiapkan laporannya. Silakan, Kania.
1: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 27 Agustus 2026, di wilayah Ciayu Majakuning, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke studio.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka. Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memanggil Meta untuk meminta keterangan secara langsung terkait penanganan banyaknya kasus akun WhatsApp yang diretas, mempromosikan judi online, dan berujung suspend dari Meta. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyampaikan pihaknya telah meminta kehadiran perwakilan Meta di kantor Komdigi untuk memberi keterangan secara langsung. Langkah ini menurutnya merupakan bentuk tanggung jawab Meta sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan layanan yang andal bagi penggunanya di Indonesia. Merespons isu suspend massal akun WhatsApp, Meta menyatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum memberikan keterangan resmi. Sebelumnya, Alex telah meminta Meta untuk menyampaikan klarifikasi tertulis terkait penyebab masalah ini dan langkah apa yang telah dilakukan. Ia memberikan masa tenggat 5 hari atau selambat-lambatnya hingga Senin 24 Agustus 2026 kepada Meta untuk memberikan klarifikasi.
1: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

0: masih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pendengar Adzan Maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya tepat berkumandang nanti pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Arsyah, yaitu akan membacakan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 49 hingga 55.

حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوصيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد
1: واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

8. Menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pendengar, saat ini pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya, sesaat lagi kita akan mengikuti berita bahasa Sunda.

0: masih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Si pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sekarang saat ini pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih dan pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026.

0: Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
1: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
0: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
3: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya.
4: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
3: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen dan SPPG datang apa tidak luar biasa.
4: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
5: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan berbeda peta apa. Nah daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
4: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
7: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi

0: nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
1: Pak Mendagri dengan kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya itu kan sudah melakukan koordinasi, dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan ombudsman, dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya, dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
0: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
2: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
0: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini. Ya.
6: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
4: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setelah depan lebih rapi.
5: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
7: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
5: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
8: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
8: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
9: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
10: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
9: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
11: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
11: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober.
12: Betul.
11: November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
13: Betul,
11: ya.
13: Betul, Pak.
11: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
13: Tidak.
11: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
13: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
11: Seperti itu.
12: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
14: Yang mulia, mohon menyelang sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia,
11: terima kasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
12: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nyerapi, Litiwali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama, kita akan mengikuti mimbar agama Katolik bersama Willy Brodus Febrilian Yuvenkono. Untuk tema kali adalah Yesus Guru.

0: Bersama saya pendengar Mas Willy Brodus yang akan menyampaikan mimbar agama Katolik. Selamat malam Mas Willy.
1: Selamat malam.
0: Kita ketemu lagi ya.
1: Betul, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Oke. Ya, silakan mungkin untuk mempersingkat waktu Mas Willy.
1: Oke, selamat malam para pendengar terkasih dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi berjumpa bersama saya dalam sesi mimbar agama Katolik. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan untuk melihat, untuk belajar juga perihal tema yang akan kita dalami pada malam hari ini, marilah kita sebelumnya mengawali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa yang penuh dengan belas kasih. Puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu karena berkatmu yang senantiasa kau curahkan ke dalam diri kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang berasal daripadamu sampai pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin mempelajari hal baru yang berkaitan dengan iman kami, terlebih khusus dengan tema Yesus Guru. Semoga Engkau berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami semua, agar kami boleh memahaminya dan melaluinya kami boleh menerapkannya untuk kehidupan kami sehari-hari, terlebih khusus sebagai pewarta kabar sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar, seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengulik atau belajar ataupun mendalami tema baru, yaitu adalah Yesus Guru. Sebentar lagi juga tidak terasa ya bahwa kita akan memasuki bulan September. Nah, bulan September ini sendiri menjadi salah satu bulan yang khas dalam tahun ini ya, bukan tahun ini sebenarnya, tapi setiap tahun ya, bahwa kita diarahkan untuk bersama-sama mendalami ataupun belajar ataupun bersama-sama sharing dari perikop yang bersumber pada kitab suci. Nah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa ada tiga sumber iman Katolik ya, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan juga magisterium. Dalam hal ini, kita akan bersama-sama melihat maksudnya kitab suci itu yang seperti apa. Lalu apa kaitannya dengan bulan kitab suci nasional, dan apa kaitan dengan tema pada malam hari ini yang adalah Yesus dan Guru. Kita akan menguliknya bersama-sama, kita akan bersama-sama mendalaminya. Nah, tentunya logo dari BKSN ini kita singkat ya, bulan kitab suci nasional dengan singkatan BKSN. Itu setiap tahun senantiasa memiliki logo yang berbeda. Berbeda dalam artian juga mengandung pesan yang hendak disampaikan. Nah, Lembaga Biblika Indonesia itu memberikan ataupun sepakat ya, bahwa tema pada tahun ini adalah Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Nah, kan ada banyak nih, ada banyak kitab, ada surat, ada hikmat, puisi, dan sebagainya. Kali ini kita akan berfokus pada yang namanya Injil Matius. Logonya, dalam logo itu ternyata di bawah juga ada tulisan. Bukan hanya sekedar temanya yang adalah Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius, tetapi juga ada kutipan dari sebuah ayat bertuliskan, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dari Matius bab 17 ayat 5. Nah, dari logo ini ada 4 simbol ya, yang tergabung menjadi satu dengan maknanya yang berbeda-beda dan juga tentunya hendak menyampaikan pesan bagi kita sekalian yang memandangnya, melihatnya, dan juga bahkan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat ada para pendengar nih ya, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri ada 2. Jadi ini diwakili oleh 4 orang. mereka ini adalah orang-orang yang menerima pengajaran Yesus sebagai guru yang berkarisma dan penuh kuasa. Nah, kita akan melihat bahwa ekspresi wajah yang tersenyum menggambarkan keterbukaan seluruh diri mereka untuk menerima kabar baik dari Yesus. Nah, tentunya apa? Bahwa ya kita diajak dalam pertemuan itu sendiri, marilah kita mengosongkan diri kita untuk menerima pengajaran, untuk menerima pembelajaran, untuk menerima pengetahuan. Lalu kemudian kita juga akan melihat di sini sosok manusia bersayap. Manusia bersayap ini berada di bawah kaki Yesus yang mengingatkan kita pada simbol Injil Matius yang menekankan Yesus sebagai anak manusia. Karena apa ya? Karena Matius memulai kisahnya dengan menunjukkan silsilah Yesus sebagai keturunan Daud dan Abraham. Yesus adalah kehadiran ilahi yang berinkarnasi, yaitu sabda menjadi daging. Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Lalu kita akan melihat juga ada kursi. Nah, kursi yang menggambarkan otoritas atau kuasa pengajaran yang pernah diduduki oleh Musa. Dan dalam hal ini, Yesus ternyata adalah Musa yang baru. Bahkan, ia lebih dari Musa. Sepanjang pelayanannya, Yesus bersikap layaknya Musa yang menyampaikan suara Tuhan. Dengan penuh wibawa, ia mengajarkan dan menafsirkan 10 firman Allah dan kitab para nabi diawali dengan penegasan, "Aku berkata kepadamu." Nah, ini adalah salah satu ciri khas ya, yang menunjukkan bahwa kuasa dan kewibawaan Yesus bersifat ilahi. Lalu kemudian kita akan melihat tentunya sosok Yesus Kristus yang sedang mengajar. Yesus tampil sebagai sosok yang berkuasa dalam pengajarannya dan tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bahwa ya, Yesus itu memiliki gelar. Seperti gelar Immanuel, Mesias, dan anak Allah. Sebenarnya ini memiliki benang merah dalam sosok Yesus yang penuh dengan kuasa. Kitab dengan aksara Alfa dan Omega menunjukkan Yesus sebagai sabda ilahi yang kekal. Juga pengajarannya yang berlaku sepanjang zaman. Karena itu, sudah sepatutnya setiap orang mendengarkan Yesus, anak terkasih Bapa di surga, guru yang penuh kuasa. Nah, kalau kita mau melihat juga kaitan dengan tema Yesus guru, berarti Yesus juga adalah seorang guru. Pelayanan Yesus di tengah-tengah umat manusia sebenarnya juga tidak berlangsung lama. Kemungkinan bahwa ya hanya sekitar 2-3 tahun. Tapi bukan berarti ini pengajarannya sedikit, pengajarannya tidak bermakna. Justru lebih dari itu, banyak hal yang telah dilakukannya. Salah satunya adalah bahwa Yesus memberikan pengajaran. Nah, hal ini tidak luput dari pengamatan dari penulis Injil Matius, sehingga sosok Yesus sebagai guru juga ditampilkan olehnya. Bahwa ternyata ya, dalam Injil Matius itu kita akan menjumpai, menemukan masyarakat melihat Yesus sebagai guru, menyapanya secara langsung, bahkan dengan dalam istilah atau bahasa Ibrani ya, yaitu Rabi. Bahwa Yesus sungguh seorang guru, tampak dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikannya di berbagai tempat. Seperti di rumah-rumah, kemudian di rumah ibadat, di bait Allah, di jalan, di tepi danau, dan juga di bukit. Nah, ini di pada perikop atau Injil Matius bagian awal kita akan menjumpai perikop di mana bertuliskan khotbah di bukit. Nah, itu adalah salah satunya ya, bahwa Yesus sedang mengajar. Mengajar kiranya merupakan bentuk pelayanan yang penting bagi Yesus. Sehingga kapanpun ada kesempatan, tanpa segan ia memberikan kepada orang-orang yang dijumpainya. Beberapa atau salah satu metode yang digunakan oleh Yesus dalam pengajaran, selain berdiskusi ya, ternyata Yesus juga kerap kali menggunakan yang namanya perumpamaan. Nah, perumpamaan ini yang digunakan oleh Yesus juga melihat lawan bicaranya. Siapa lawan bicaranya? Apakah seorang petani? Ataukah seorang nelayan? Bukan seorang ya, apakah nelayan atau apakah petani ataupun dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus itu melihat konteksnya seperti apa. Lalu daripadanya dari situ, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang mudah untuk dipahami, yang bisa untuk dipahami oleh manusia, yang bisa dimengerti. Tuhan Yesus memang tidak memberikan secara langsung ya, oh maksudnya ini dan sebagainya, tidak. Melainkan kerap kali juga menggunakan perumpamaan. Agar apa? Agar sebagai manusia, sebagai muridnya, sebagai umatnya, itu juga ada timbul usaha, timbul rasa keingintahuan untuk mengetahui maknanya itu seperti apa, apa yang dimaksud dan sebagainya. Guru seperti apakah Yesus? Nah, mungkin ini kemudian pertanyaan yang muncul dalam benak kita ya. Apakah sama dengan guru yang lainnya? Atau beda? Kalau memang beda seperti apa? Kalau sama seperti apa? Dan sebenarnya apa sih yang diajarkannya? Perlu untuk diketahui secara bersama ya bahwa Rabi menjadi suatu jabatan resmi baru dalam Yudaisme modern yang berkembang setelah kehancuran Bait Allah tahun 70. Pada saat itu, gerakan rabbinik tumbuh dengan pesat, lebih sistematis dari sebelumnya dengan munculnya lembaga-lembaga yang menghimpun para nabi, para rabi, sehingga sangat mapan dan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Berbeda dengan itu, pada masa Yesus, guru atau rabi adalah sebuah gelar kehormatan. Siapapun bisa disapa sebagai rabi, sejauh masyarakat memandang dirinya istimewa, terpelajar, mumpuni, atau juga bahkan berhikmat. Contohnya ya, para ahli Taurat dan juga orang Farisi yang secara umum disebut rabi, juga serta Yohanes Pembaptis yang disapa rabi juga oleh para muridnya. Yesus juga demikian. Dia adalah rabi, bukan karena menjadi bagian dari apa yang kemudian disebut kaum rabinik, juga bukan karena mengajarkan hukum Taurat setelah tuntas mempelajarinya secara formal ya. Orang banyak justru memandang Yesus sebagai rabi karena kuasa, karena karisma yang sangat besar. Sebagai guru, Yesus kiranya lebih menyerupai guru-guru kebijaksanaan dalam tradisi hikmat Yahudi. Karena kita bisa melihatnya dalam pengajarannya yang berdasarkan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari. Ajaran yang berbentuk perumpamaan, kemudian penekanan pada pentingnya hati yang murni, serta ajakan untuk takut akan Allah. Nah, meskipun demikian, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mengajarkan hukum Taurat sama sekali. Justru dalam hal ini, Yesus berbeda dengan para ahli Taurat. Sebab, ia mengajak orang untuk memahami makna sejati hukum Taurat sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah. Alih-alih terpaku pada kata demi kata yang tertera di dalamnya. Nah, itulah yang dimaksudkannya ketika berkata, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Nah, sekiranya ini semoga menjadi jelas ya bahwa Tuhan Yesus itu bukan meniadakan hukum Taurat, bukan, melainkan justru menggenapinya. Yang unik dalam Injil Matius, meskipun Yesus sendiri juga melihat dirinya sebagai guru, hampir semua murid tidak pernah ditampakkan menyapanya demikian. Yesus disapa sebagai guru oleh orang-orang di luar kelompok mereka, para lawan dan bahkan juga orang-orang yang tidak percaya kepadanya, serta Yudas, murid yang kemudian mengkhianatinya ya. Hal ini kiranya sengaja dilakukan oleh penulis Injil Matius, bukan tanpa makna. Orang-orang itu menyebut Yesus sebagai guru karena memandang dia sebagai guru biasa. Bagi mereka, Yesus adalah seorang guru dan tidak lebih dari itu. Lagi pula, mereka kemudian menyebut Yesus sebagai si penyesat, yang berarti memandangnya sebagai guru yang palsu. Berbeda dengan itu, murid-murid Yesus mengenal dia dengan lebih baik. Dia ini guru, tapi lebih dari sekedar guru. Bagi murid-murid yang sejati dan orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus melampaui para guru pada umumnya, sebab dia ini adalah Tuhan. Nah, marilah kita bersama-sama melihat ya persamaan Yesus sebagai guru, yaitu Yesus sebagai guru dengan guru-guru yang lainnya. Persamaan pertama adalah ya, tentu memiliki yang namanya murid ya. Seorang guru pasti memiliki yang namanya murid. Seperti para rabi lainnya, Yesus juga memiliki kelompok murid yang mengikuti dia, mendengarkan ajarannya, meneladan cara hidupnya. Dan juga Yesus mengajar para murid dan orang banyak di tempat di mana guru-guru Yahudi lain biasa memberikan pengajaran, seperti di rumah ibadat, di Bait Allah, dan di ruang-ruang publik lainnya. Sehingga konfrontasi yang terjadi antara Yesus dan kelompok-kelompok lain, misalnya ya, orang Farisi dan orang Saduki, juga bukan sesuatu yang khas. Justru malah para rabi sering berdebat dan terlihat pertentangan satu sama lain mengenai pandangan teologis dan penafsiran akan kitab suci. Namun perlu untuk dicatat ya dalam hal ini bahwa pertentangan antara Yesus dan orang Farisi di sini lebih mencerminkan situasi jemaat yang dituju oleh Injil Matius. Karena pada masa itu jemaat yang adalah orang Kristen Yahudi sedang mengalami ketegangan dengan orang Farisi yang kedudukannya makin kuat tetapi tidak menunjukkan sikap bersahabat terhadap mereka. Ya, sebagai seorang guru pasti memiliki yang namanya murid tadi ya. Dan juga para murid mendengarkan ajarannya, bukan hanya mendengarkan ya, tapi juga meneladan cara hidupnya. Juga kemudian ya sama seperti dengan guru-guru yang lain, bahwa Tuhan Yesus juga mengajar atau memberikan pengajaran seperti di rumah-rumah ibadat, di Bait Allah, dan juga di ruang publik lainnya. Nah, itu adalah beberapa persamaan Yesus sebagai guru dengan guru-guru yang lainnya. Nah, lalu kita kemudian akan melihat perbedaan Yesus sebagai guru dengan guru-guru yang lainnya pula. Setelah kita melihat persamaan, marilah kita juga melihat perbedaannya, sehingga kita bisa melihat semakin jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai guru sungguh-sungguh berbeda dengan guru yang lainnya. Pertama, bahwa Yesus itu yang mengambil inisiatif memanggil para murid. Setiap guru pasti tentu memiliki yang namanya keunikan atau karakteristik ya, dalam hal kepribadian, gaya mengajar maupun isi pengajaran. Ternyata Yesus juga demikian. Di tengah berbagai persamaan ya di atas yang tadi sudah dijelaskan itu, ternyata Injil Matius menunjukkan kekhasan Yesus yang menjadi pembeda dengan para rabi yang lainnya. Yang pertama adalah tindakan Yesus memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi muridnya. Nah, ini yang berbeda nih. Sebab kalau biasanya para calon murid ya yang mencari dan mendekati seorang guru untuk belajar, untuk berguru, untuk memperoleh ilmu dan sebagainya, lalu melamar menjadi muridnya, justru Yesus membalikkan hal itu dengan cara menjadi pihak yang mengambil inisiatif. Dengan memanggil ditekankan kuasa Yesus untuk mengajak para murid mengikut Dia. Bukan hanya sekedar mendengarkan ajaran, tetapi panggilan Yesus adalah sesuatu yang radikal sebab menuntut para murid untuk mengutamakan Dia di atas segala sesuatu. Karena kita juga bisa melihat bahwa beberapa murid diajak juga untuk meninggalkan apa yang dimilikinya agar mengikutinya menjadi penjala manusia. Yesus adalah guru dan lebih dari sekedar guru. Dia bukanlah guru biasa atau guru pada umumnya, sebab memiliki kuasa ilahi untuk memanggil orang agar terlibat dalam misi pewartaan. Lalu Yesus juga yang membedakan dengan guru-guru yang lain adalah bahwa Yesus juga berkeliling ke tempat-tempat yang lain, tidak hanya terfokus pada satu tempat saja. Kalau para rabi yang umumnya menetap mengajar di tempat tertentu yang sama dari waktu ke waktu, seperti di tempat-tempat yang disebutkan tadi, justru Tuhan Yesus berbeda, malah pergi ke tempat-tempat untuk kemudian mencari murid, dan bahkan tidak jarang tinggal bersama mereka, belajar kepada mereka selama beberapa waktu. Ini menunjukkan bahwa gaya pengajaran yang proaktif, di mana alih-alih menunggu orang datang, Yesus justru mendatangi para muridnya, calon muridnya. Hal ini juga bertujuan sebagai maksud untuk menjangkau semua kalangan, terutama terlebih khusus selama ini yang telah diabaikan. Lalu Yesus mengajar dengan kuasa yang ada pada dirinya. Dengan mengajarkan sesuatu, seorang rabi biasanya mengikuti perkataan rabi-rabi besar yang tampil sebelumnya nih. Berarti kalau katanya mengutip. Nah, sementara Yesus itu berbeda. Yesus tidak seperti itu. Alih-alih bergantung pada tradisi atau pandangan orang lain. Karena ini terungkap dalam ungkapan Yesus sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, ini adalah contoh kutipan yang sering dikatakan oleh Yesus untuk mengawali pengajarannya. Maksudnya apa? Wah, ternyata dalam ungkapan itu terkandung makna bahwa yang diajarkan Yesus adalah kebenaran yang pasti, yang berasal dari dirinya sendiri. Lalu kemudian pengajaran Yesus disertai dengan tanda-tanda ilahi, bahwa dalam pengajarannya Tuhan Yesus juga memberikan atau disertai dengan tanda-tanda ilahi. Yesus sering mengutip hukum Taurat lalu berkata, namun aku berkata kepadamu. Sebenarnya bukan maksud untuk mempermasalahkan hukum, tapi Yesus berkata demikian hendak mengoreksi tafsiran yang keliru. Nah, ini tafsiran keliru yang kemudian dikoreksi yang bisa menjauhkan manusia dari Allah. Jadi atas kekeliruan tersebut manusia kerap kali jauh dari Allah, dan Yesus sendiri berusaha untuk mengkoreksinya atau memberikan penafsiran yang benar. Selain itu, bahwa salah satu yang menjadi ciri khas yang kemudian menjadi wibawanya yang kemudian orang segan kepadanya adalah bahwa Yesus tidak sekedar mengajar, melainkan juga melaksanakan apa yang diajarkannya. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi pengajarannya dibuktikan atau disertai dengan tanda-tanda ilahi yang merupakan bagian dari kuasa yang dimilikinya. Tidak sekedar mengajarkan, Yesus melaksanakan apa yang diajarkan. Kesediaan untuk menderita dan memanggul salib sampai mati menjadi bukti yang tak terbantahkan. Kenapa? Yesus sungguh berbeda dengan guru-guru Yahudi lainnya yang seringkali tahu mengajar tetapi tidak tahu melaksanakan apa yang mereka ajarkan. Nah, saya juga mengundang para pendengar yang terkasih untuk marilah kita hadir dalam pertemuan BKSN, karena Keuskupan Bandung telah memberikan buku panduan untuk bersama-sama kita mendalami ataupun juga sharing dari Injil Matius tentang Yesus guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius, karena kita akan mendalaminya dalam 4 pekan yang terbagi menjadi 4 pertemuan. Kita akan melihat pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati, pengajaran Yesus tentang tugas pengutusan para murid, pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman, dan juga pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Semoga kita semua senantiasa diarahkan, marilah kita bersama-sama mau untuk memposisikan diri sebagai murid, menerima pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah guru yang penuh dengan kuasa. Dengan demikian, kita diajak untuk marilah kita menyediakan waktu untuk Tuhan bersama-sama bersekutu di dalam iman, dalam perjumpaan dengan umat-Nya. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu karena kemurahan yang senantiasa Engkau berikan. Terlebih pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendalami pengajaran-pengajaran, terlebih khusus dalam rangka mempersiapkan diri kami pada bulan Kitab Suci Nasional. Semoga pula kami senantiasa Kau bimbing, Kau arahkan untuk mengenal Engkau sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga Engkau juga berkenan memberkati serangkaian aktivitas kami, dan semoga apa yang menjadi niat baik kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Amin.
0: Ya, terima kasih Mas Willy Brothers atas penyampaian materinya di malam hari ini. Dan saya tutup untuk mimbar agama Katolik kali ini, pendengar.

Ya, mendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Irma June, Sarwana, Stephen Tamaji, Audrey Papilaja, yang akan dipandu oleh Itama Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Benar, dan menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
3: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit.

0: Mas?
1: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
0: Iya, betul. Betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
1: Kalau Rindu Kian Terasa, Lama Kita Tak Berjumpa. Apa itu?
0: Rindu ini? Bukan, bukan ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan? Kapan kau langsung kembali?
2: Oh, iya.
0: Tuh kan, Rindu. Tuh kan, Rindu lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Datanglah.
0: Tuh kan malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
0: Cantik dan ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera
0: ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
0: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
1: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya begitu.
0: Udah Mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
1: Ada
0: yang
1: siapa
0: kece
1: aja?
0: Dan keren.
1: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
0: Kece dan keren.
1: Kece. Iya, iya, iya, ruang kita.
0: Irma Jun.
1: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic. Mike.
4: Sudah.
1: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
1: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi.
1: Sarwana.
5: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
1: benar,
0: lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa ya, nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
0: Masing-masing.
4: Yang paling tua dan paling
5: tua. Paling tua sih.
0: Silakan di rumah. Ayo.
4: Aku.
0: Irma yang paling senior.
4: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
0: ini ya.
4: Terus ngajar juga.
0: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya.
0: Iya. Lah. Ah, Steven ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
0: Irma dan Steven ya.
1: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
0: Oh. Mantap sih Mas.
1: Apa?
0: Mantap sih Mas.
1: Mantap sih.
0: Gak denger kah?
4: Pakai ini loh.
1: Denger kan roaming loh maksudnya.
0: Kayak apa Mas? Podo Surabaya.
1: Oh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
0: Istiwa. Iya, roaming nanti.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
7: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
1: Oke. Okay.
7: Vokal direct juga.
0: Ini Warna ya.
1: Di direct.
0: Iya. Di direct apa? sama Rumpis ya.
7: Iya, sama Rumpis.
1: Oh, oke.
7: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
0: Ternyata keren loh Audrey.
7: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
0: Ayo. Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu sinaran ya Audrey.
7: Iya, sinaran.
1: Oke. Okay.
7: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
1: itu,
0: lah pokoknya.
1: Itu ya.
7: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
0: Siap.
1: Kalau yang ini main film juga.
0: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
5: Benar, Mbak Ida.
0: Salah satunya
5: menghadiri ulang ini apa namanya menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di Slow juga pesta ya kan.
5: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu vokal lagi sih ya. Okay. Vokal lagi ya, vokal lagi. Amin.
7: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada vokal lagi sih juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
0: akhirnya
1: bikin
0: project The Vocal Legacy,
1: ini gimana ceritanya?
0: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
0: Monggo. Irma. Menurut dengan ide-ide mendadak itu.
4: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
6: Koko Stephen.
4: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
0: Duonya bubar.
4: Ada ancaman. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
0: ke Audrey sama Sarwana.
4: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
0: Waduh,
4: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
0: Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
4: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
0: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
4: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan
0: hari. Oh, di hari yang sama,
1: hari yang sama.
0: Ya.
1: Okay.
4: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
1: Iya. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
4: Bisa.
0: Gak kebayang soalnya.
1: Oke.
4: Okay. Bisa.
0: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
1: Kenapa?
0: Optimis ya. Iya, optimis.
1: Optimis
0: mereka
1: ya.
0: Masih
5: acaranya sudah selesai.
1: Dari subuh.
7: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23.
0: Acaranya juga 1 malam gitu.
1: Selesai sampai jam 1 malam. Mungkin, lagi.
0: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
4: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
1: Terus
4: di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ. Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
1: Oh, 4 kota.
0: Boleh disebutin Irma apa aja?
4: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
0: Kenapa enggak lewat Surabaya?
4: Next, Mbak.
0: Waduh.
1: Nah, makanya Mas Minun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan Mandar, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
1: Bang Kendi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
3: Makasih Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Nama Sari.
0: Siap.
3: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
1: Oke, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
3: Bang Sarwana agak kareba dan.
5: Oh, baji-baji, madece.
0: Kasih loh.
1: Iya
0: lah. Om sana.
3: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
1: Oke, itu dia.
3: Terima kasih, Pak.
1: Oke,
0: siap.
1: Oke, Pak Kendi.
0: disiakan?
5: Dijawab langsung ya,
1: nanti. Sabar.
3: Bang Benjo di Manado.
0: Oke.
3: Okay. Seluruh pendengar Prosatu RRI Indonesia.
1: Siap.
3: Dan Prosatu RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
1: Andik Nur Samsu ya.
0: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari toli-toli kita kemana tuh?
0: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
1: siap
8: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik,
0: Bang. Ayo silakan,
1: silakan
0: Bung Benjo
1: dengan 4
0: bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul.
1: Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personil ini
0: persiapan
8: satu pertanyaan jawab ya.
0: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Prosatu Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, Semanat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku. Terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
1: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
1: Siap.
8: Itu aja, makasih. Selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
0: Sorong. Ada Bidan Louis.
7: Wah, itu sudah.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Bidan Louis, selamat malam.
1: Belum jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
1: Oh, iya dong, dipencetin jangan sampai lepas.
9: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
1: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipake.
9: Menjamin, pencet yang tengah gue gak boleh lepas-lepas.
0: Iya.
1: Wah. Silakan.
0: Silakan.
9: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Iya, silakan.
1: Iya, silakan Bidan Louis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
9: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
7: Mama, itu sudah.
1: Oke,
5: itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye-bye.
1: Oke.
9: Hari Kamis, karena ini libur.
1: Iya.
9: Siap. Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
0: Makasih Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
9: Dan Mbak Ayu,
1: terima kasih.
0: Makasih, Mbak Dwi. Suara
9: yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Iya. Terima kasih.
0: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudin. Baik.
0: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
10: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
0: Langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
0: Keren-keren.
1: Iya.
10: Sarwana
1: yang paling hits
5: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
0: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
0: Iya, boleh.
1: Oke.
10: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
0: Wih, mantap Bang Hasan Yudi lo.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
10: Irma Jun, ini luar biasa.
0: Betul Bang.
10: Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
1: siap
10: ya, tamu semuanya. Buat ini Irma Jun, berkarya terus. Eksis berarti kamu
0: siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja masih kan.
0: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
1: Oke.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
0: Ada Maluku Tengah.
1: Ayu.
0: Halo Ayu. Halo, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, silakan Ayu.
0: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
0: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Saya mau aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
0: Oke.
11: Kita ini lebih ke Sarwana.
1: Sarwana mulu. Selesai. Sarwana mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan silakan.
5: Orang Makassar tuh di mana mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
0: Iya ada Nona.
11: Dek.
0: Ya?
11: Yang main-main di Maluku kan? Atau di Pulau Seram?
0: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
11: Masohi, Maluku.
0: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai Kuakua.
0: Kuakua iyo isu lama dari sana.
11: Ya sudah, saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
0: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
1: Wah. Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita?
0: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
1: Nortarita, iya tahu.
11: Salam ya buat Tommy Nijo, terima kasih.
0: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
11: Bapak
1: Widya
11: dari
1: Jogja
11: dan
1: selamat mendengarkan
11: prosa
0: teori
11: dari
0: Suri Indonesia. Oke,
1: iya, terima kasih.
0: Lembut banget suaranya.
1: Iya,
0: lembut banget lama suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
0: Iya, tengah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
0: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi. Mungkin dari tetangga kan.
0: Bisa gitu.
5: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi gak sih?
5: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata gak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
0: Gadget.
5: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
0: Sekarang kan canggih.
5: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
1: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
1: Album nggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
0: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single juga.
11: Single lebih banyak sih sebenarnya.
5: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
0: Kristal cinta datanglah pasir putih.
11: Akan berubah.
0: My God, banyak ya.
11: Cinta.
0: Lo harus konser tuh.
1: Datanglah.
5: Datanglah.
1: Datanglah udah ya. Oke. Cinta.
5: Stephen Junnya juga dong.
11: Oh iya.
0: Yang duo ya itu.
11: Saya sama. Terima kasih
0: Jua. Ya pastinya lebih dari 10.
5: Lebih udah lebih banyak.
0: Dari 10.
1: Iya. Yeah.
11: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
0: Oke. Okay. Steven?
12: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
0: 5 album ya Steven ya.
12: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah. Apa lagi?
0: Rindu ini. 50 tahun ya.
12: Terus Sinaran.
0: Benar-benar. Oh banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya harus.
1: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
0: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Iya masih ada.
5: Sinaran juga loh.
0: Sinaran. Enggak bekas.
1: Tapi judulnya bukan harus kalau
0: masih ada.
5: Oke, okay, Kak Audrey.
7: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno iya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
7: Enggolari.
0: Enggolari oh.
7: Iya. Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
0: Iya, banyak
7: bingung. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Zaman
0: dulu ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
5: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
1: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
5: Nah.
0: Masih di tahu loh.
1: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga. Ya.

0: mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan diasuh ya.
0: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
0: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
0: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
1: Wow.
3: Kita ambil.
2: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara
2: menjaga.
1: Oke.
2: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
4: kan,
2: jadi
4: mau ya.
2: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
4: Setuju
2: lah itu,
4: gitu.
2: Setuju. Ya itu aja.
4: Siap.
1: Oke.
4: Okay. Koko. Steven.
5: Ya, sama sih. Kostum
2: ya. Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
2: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
4: Makanya.
2: Iya.
4: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
1: Iya. Di mana?
2: Farabi.
4: Apa perlu digedein lagi Farabi?
2: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Kak Irma.
6: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
6: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
6: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh, tidak mau melihat perkembangan hari ini.
4: Harus ikutin tren apa sekarang?
2: Iya benar.
6: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh.
4: Ini bagus nih.
6: Kita juga latihan kesini.
2: Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
4: Zaman dulu
2: udah
4: ada.
6: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
0: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
2: Lahiran. Nigo sama Bobo.
1: Oke.
0: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono mas, iki bonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana.
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
3: Gembira deh.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya
1: kan sih? Fansnya berempat dong.
0: Benar-benar. Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semuanya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
0: Siap.
4: Aja ya. Semuanya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Jun. Tadi disebutnya yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Murah di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan ya. Banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas
0: Yudi, siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh
1: Dinda. Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya. Audrey sama Stephen.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Hmm, bukan iya, di Kembangan loh, aduh.
6: Alerasa, beta rasa, sama.
3: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam, Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Eh, betul. Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Kalau gitu, itu apa? Dari ya, keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Ya, oke, okay. Ditunggu ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
0: Teteh. Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus?
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: Ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
1: Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, tahu oh, iya lagi.
5: Di Tanapi Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya ini.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Oh, siap, Bang. Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Duh, ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Background-nya di sana.
0: Background-nya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, di mana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini maksudnya
0: ya.
8: Untuk keempatnya ini. Apa? Nyanyi ke Lampung gitu. Satu.
0: Nyanyi ke Lampung.
1: Siapa yang
8: udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Wow, Ciledug.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Alam buat semua yang
0: kan. Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Siapa dia masih?
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku Bu.
9: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame. Gembira. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Keren.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua apa kualitasnya. Itu saya rasakan, jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan,
1: sering Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
7: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko, no, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
9: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
9: dan itu aja. Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Selamat Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Silakan
0: Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Muslampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Selalu
10: sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya.
1: Yuk.
0: Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, ya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jeng.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku bet. Apa ya pokoknya?
1: Tenor.
13: Dia kuncinya.
1: Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih. Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi dia.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
3: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Bener, iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Twiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Miss Houston.
1: Cita-cita aku dari
14: memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Kembali ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Wih,
3: pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
14: Kalau untuk Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau kokoye.
1: Gak dimusuhin. Koko kan baik.
15: Aku sih nggak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah.
3: Tapi ya, dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
15: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
16: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Iya, Foster ya. Cuma, keren banget itu.
15: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga.

0: lu sebutin lagi Maher?
1: Zen.
2: Bener.
1: Kain Zen.
0: Bener. Maher Zen.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Ibu
1: Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
2: Ibu Fatmawati.
0: Kenapa gue ini?
2: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
1: Ibu Fatmawati.
2: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
1: Minum.
2: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarya.
2: Iya, dalam berkarya.
1: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
2: berkarir.
3: Dalam berkarir.
2: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
2: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
4: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
2: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana, iya. Audrey?
3: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
2: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
2: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
2: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
1: Iya.
4: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
3: Kepenon
2: apa?
0: Ya.
3: Ini kalau itu kalau kayak gitu pas helm lupa lirik.
4: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
2: Iya juga ya.
4: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Kasih dulu ya.
1: Iya iya iya. Jadi friend of mine. Friend of
3: Jazz ya,
1: Java
3: Jazz ya.
2: Keren.
3: Java Jazz ya.
1: Sih. Sukanya banyak ya.
4: Aku.
1: Iya dong.
4: Sukanya terima duitnya.
2: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
4: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus
4: dikenal orang.
1: Iya ya.
2: Orang baru.
4: Iya.
2: Tuh.
4: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
2: Kalau enggak ada kerjaan itu berduka bener Mas.
3: Aduh enggak bisa okay,
1: behave okay, ya. Okay.
4: Bener kan? Baik saya.
1: Enggak bisa behave.
2: Enggak bener lu.
3: Enggak bisa behave saya.
1: Ya.
2: Oke, Koko.
1: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
2: Koko ini paling rapi loh bener.
5: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
3: Audrey.
5: Itu kita
2: suara ilang.
5: Lagi mau kompetisi.
1: Oke. Betul lah.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
2: suaranya hilang.
3: Oh my god.
2: Kena gila. Iya kena radang tenggorokan ya itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
2: Saling menular.
0: Sekompak itu ya.
3: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita seterus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
2: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
2: Iya,
5: latihan di orkestranya.
2: Tapi itu memang
3: terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
2: Iya kan benar. Padahal ini tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
5: suara.
3: Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
2: masih stres.
3: Waduh ya.
2: Stres banget.
4: Itu betul deh hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
5: terus dilepas jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
4: Peserta lihat pada keder gitu gitu.
2: Akhirnya hasilnya
3: Wow, keren.
2: Gila.
3: Ya benar, nervous itu, nervous. Pikiran kan.

0: Kiran langsung ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma, no. Suka duka?
2: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Nah, dengan itu mendadak itu.
4: Dan tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
0: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
5: Itu dukanya kita.
4: Iya.
0: pas banget ya.
2: Suka ini kan kalau misalkan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung dituangkan mana, gitu ya.
2: Suka agak enggak bisa keren gitu intinya gitu.
1: Oke.
2: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
2: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
2: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
0: Iya dong.
2: Tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap.
6: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, yeah, the vocal legacy.
4: Kamu nanya ini kan kita.
6: Iya, aku tanya. Aku
0: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
6: Kok dia bicaranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
6: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
4: Lo kata kita, aku sih yes.
6: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
4: Mas Anang sama kamu.
6: Ada ceritanya.
0: Apa?
1: Ya udah.
6: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
2: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
2: Nah, kita ini kan
0: para penyanyi.
2: Para penyanyi yang bisa dibilang senior, katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
0: betul. 80-an. Betul.
4: Aku masih punya.
2: Aku masih muda.
0: Gak mau terima.
2: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
2: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
1: Yes. Siap kalau begitu.
4: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, sar, gitu ya.
4: Masih ingat nggak?
1: Lupa. Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah

0: Boleh satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab seperti itu akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin. Aku
0: belum lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
3: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
3: Masih salah juga.
2: Pro sama iya, Pro Sound ya.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes.
0: Lupakan.
3: Iya lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja.
0: Curang. Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andriyadi. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu enggak. Dia enggak salah.
0: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
3: Kalau enggak
1: salah. Ayo.
0: Penciptanya siapa?
3: Rusdi
0: Bahaluan.
1: Pemain bola itu Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua lagu.
2: Coba ini apa nama? Syairnya di depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Enggak ya.
2: Lagu isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes. Tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mau tapi kayaknya hampa.
2: Oh, hampa tasnya.
0: Judulnya ingat ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya, ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengahnya. Itu kerjaan
1: Mas. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh, ada ding Ciledug.
1: Oh, halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk ke cantik Ita Purnamasari.
1: Iya, Cik.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang kuingatkan, cintaku padamu.
5: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya, aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey, Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke,
4: siap. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu, bisa.
0: Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam, Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai masker
0: show? Udah apa? Udah pernah apa?
6: Berapa kali
0: apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Sebagian yang itu dia pelanin memang.
6: Udah berapa kali ke Makassar.
0: Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Makanya
5: itu. Nah, lagi sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay, sukses. Okay.
0: Terima kasih.
6: Maita juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah setengah
0: 11 di sana. Iya, setengah 11.
1: Oke.
0: Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Selamat malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
5: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, ya mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Iya.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
5: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
5: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur, lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: iya.
0: di luar? Ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
3: Ya, itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai.
2: Kasar sore kencang pas dia ngomong. Iya boleh.
0: Coba ngomongin. Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Aja di mobil gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang bisa gak sih dia ngomong?
3: Temen gue
0: merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ dari bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy. Underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua dari situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren. Keren sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Okay. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis, dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Ya, gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Apa
2: dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang di Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan si Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
3: Terima kasih, Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra bidadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra bidadari temurunan.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: RRI Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama dengan judul Air Mata Kerinduan, produksi RRI Jakarta. Dan sebelumnya tadi Anda sudah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional melalui RRI Pro 1 Jakarta. Dan saya ucapkan selamat mendengarkan mini drama Air Mata Kerinduan, produksi RRI Jakarta.

Pengaduan. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Istriku, penjajah menghanguskan kampung kita ini. Ayo selamatkan anak kita, terutama si kembar, Andara dan Andri. Ayo cepat, cepat! Sebelum penjajah lebih luas lagi menghanguskan bumi pertiwi ini.
1: Aku takut, Kang Dudi. Suara tembakan ini membuat jantungku mau copot saja.
0: Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Keselamatan anak-anak kita terdesak pada kamu. Ayo cepat selamatkan dirimu.
1: Iya.

0: Anak kembarmu itu yang sangat lucu. Saya tidak akan terima kamu. Saya hanya minta satu anakmu yang ganteng itu, karena anak saya setahun yang lalu sudah is dead.
1: Jangan, jangan Mener, ampun, jangan ambil anak saya,
0: Mener. Kamu orang jangan pelit. Ya dengar, kamu punya anak kembar. Kalau aku ambil satu, kamu masih punya satu. Anak kamu akan aku bawa ke Nederland. Di sana akan ku jadikan anak dan aku sekolahkan yang tinggi. Seharusnya kamu senang.
1: Tidak, tidak, jangan Menir. Jangan pisahkan saya dengan kedua anak kembar saya. Jangan pisahkan saya dengan kedua anak saya.
0: Dengar saya. Dengar saya baik-baik. Saya sudah baik sama dia. Ya. Saya cuma butuh anak kamu satu. Sini serahkan anakmu.
1: Jangan ambil anak saya.
0: Ambil anaknya.
1: Jangan.
0: Saya dan anaknya.
1: Jangan.

0: Teresa. Aku baru sampai dari Netherlands. Sekarang aku sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta bersama Papa, Mama, dan kakekku. Aku segera menuju Bandung. And alamatmu sudah benar, kan? Oke, aku akan segera meluncur. Oke dah, Reza. Kita jumpa di Bandung, ya. Dadah, Reza.
1: Itu Reza temanmu yang kamu kenal dari medsos, ya? Oh, yang kamu bilang kakeknya itu mempunyai kembaran yang berada di Netherlands dan wajahnya mirip dengan opamu, Sela.
0: Iya, Papa. Opa kita kan punya kembaran yang terpisah di Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Mudah-mudahan saja kakeknya Reza memang kembaran opa kita. Dan kebenaran juga Reza masih punya nenek moyang atau orang Indonesia bilang buyut. Semoga saja ini menjadi suatu keajaiban bagi saudara kembar yang terpisah lama, Papa.

0: Reza, ini perkenalkan, ini papaku, mamaku, dan opaku.
1: Halo, senang bertemu dengan Mr. dan Mrs.
2: Kami juga senang berjumpa denganmu, anak muda. Yeah. Tapi jangan panggil Mr., panggil saja Bapak Ibu. Pakai bahasa Indonesia saja.
1: Okay. Baik, Mr.
2: Yeah. Pak, tidak apa-apa.
1: Beginilah rumah saya, bukan bukan orang kaya.
2: No, nee.
1: Karena kakek dan ayah saya seorang guru, jadi seperti inilah keadaan rumah kami. Sangat sederhana.
2: Tidak apa-apa. Saya tidak pernah mempersoalkan status sosial. Sekarang, di mana kakekmu? Benarkah kakekmu itu dengan opanya Sela, saudara kembar?
1: Itu kakek saya. Sedang duduk bersama nenek buyut saya di samping rumah. Sedang memandangi tanaman yang selalu ia rawat setiap hari. Ayo, kita ke sana.
2: Ayo.
1: Kakek! Nenek buyut.
3: Kenalkan nih kalian dengan orang-orang yang ada di hadapan kalian. Beliau ini tamu kita dari Belanda.
4: Andra, anakku yang dirampas menir Belanda di masa lalu. Andra, ini ibu nak. Aku kenal dirimu. Itu tanda lahir di daim.

0: Lihat jelas. Ada makhluk ibu nak. Ada.
1: Ibu. Ibu.
0: Adaku. Adaku. Adaku.
2: Riza, lihat kakekmu dan kakekku berpelukan erat. Mereka sama-sama menangis. Nenek buyutmu terus memeluki kedua anak kembarnya.
3: Iya, aku gak kuat melihatnya, Sela. Selama ini pastilah nenek buyutku amat sangat kehilangan anak kembarnya dan merindukan dan mengkhawatirkannya. Alhamdulillah ya, berkat perkenalan kita di media sosial, akhirnya bisa menyatukan anak kembar yang terpisah di zaman perang kemerdekaan.
2: Ini juga sebuah keajaiban dan takdir Tuhan yang begitu indah. Sejak kecil terpisah dan saat mereka sudah menjadi kakek-kakek, Tuhan mempertemukan mereka berdua. Dan iya, opaku bertemu dengan ibunya.
3: Iya. Luar biasa kebesaran Allah. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Bertahun-tahun kakekmu dan kakekku terpisah, akhirnya bertemu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Air Mata Kerinduan, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Sheila sebagai Esi, Suyuti sebagai Dudi, Binda sebagai Sela, Bams sebagai Reza, Darmawan sebagai Papa, Erlan sebagai Opa. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Estu Irena.

luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, dilansir dari rw.co.id, penanganan korban gempa NTT dilakukan secara holistik. Dan menurut Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT dilakukan menyeluruh dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan bencana. Pendekatan tersebut mencakup layanan medis, operasi korban cedera, serta dukungan kesehatan mental bagi masyarakat terdampak. Dante mengatakan cedera patah tulang menjadi kondisi utama yang banyak dialami oleh korban akibat gempa NTT. Kementerian Kesehatan mengerahkan dokter spesialis ortopedi untuk menangani korban dan melakukan tindakan operasi sesuai dengan kebutuhan medis. Menurutnya, para dokter spesialis ortopedi segera melakukan tindakan operasi terhadap korban yang membutuhkan penanganan medis. Selain itu, Kemenkes mengerahkan dokter penyakit dalam, dokter anak, serta dokter obstetri dan ginekologi untuk memberikan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian. Dan dia mengatakan kesehatan mental menjadi perhatian dan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur, terutama anak-anak terdampak. Pendekatan kesehatan mental diberikan untuk membantu korban menghadapi dampak psikologis akibat gempa yang masih berlangsung. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Prosa, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya, pendengar dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dan pendengar, Prabowo naikkan anggaran PPATK 100%, intelijen keuangan diperkuat. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK dengan menaikkan anggaran hingga 100%, dan kenaikan anggaran ini menjadi momentum meningkatkan kapasitas kinerja PPATK. Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan ini menjadi momentum meningkatkan kapasitas lembaga mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu, tindak pidana terorisme TPPT serta berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Menurutnya, penguatan tersebut salah satunya ditopang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan atas perintah langsung Presiden Prabowo. Menurutnya, anggaran PPATK ditambah lebih dari 100%. Diketahui, rencana anggaran dan usulan terbaru pagu indikatif 2027 pemerintah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar untuk PPATK. Usulan tambahan PPATK mengajukan anggaran sebesar Rp516,4 miliar di tahun 2027 untuk menutupi kebutuhan total yang mencapai Rp769,8 miliar.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

RRI Pro Sabtu kenal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian ke untuk Cirebon malam ini untuk edisi hari tentunya. Selanjutnya nanti Anda akan mengikuti Jazz Music ya, akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan juga akan ada renungan malam tentunya yang akan mengisi di malam hari ini. Saya ucapkan selamat menikmati Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Musik Direktur Pro 1.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
4: Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
4: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
4: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

0: ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, bidadari temurunan.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ya, mendengar saya kini kita ikuti renungan malam.
1: Di sudut kota yang ramai, setiap pagi seorang ayah bernama Pak Rahmat mulai harinya dengan mengikat tali sepatu yang sudah kusam. Sepatu itu bukan sekedar alas kaki, melainkan saksi perjalanan panjangnya menjemput rezeki. Sudah bertahun-tahun ia memakainya. Meski solnya mulai menipis dan warnanya tak lagi sama seperti dulu. Pak Rahmat adalah seorang tukang ojek. Panas matahari, hujan deras, dan dinginnya angin malam bukan alasan baginya untuk berhenti. Ia tahu setiap tarikan gas yang ia lakukan adalah langkah kecil menuju satu tujuan besar, masa depan anaknya. Suatu hari, anaknya pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia bercerita bahwa sepatunya sudah rusak dan teman-temannya menertawakannya. Pak Rahmat hanya terdiam. Malam itu ia menatap sepasang sepatu anaknya yang hampir robek. Lalu menatap sepatunya sendiri yang bahkan lebih tua. Dalam hatinya, ia membuat keputusan tanpa perlu berkata-kata. Keesokan harinya, Pak Rahmat bekerja lebih lama dari biasanya. Ia menolak pulang meski tubuhnya terasa pegal. Saat orang lain beristirahat, ia tetap menunggu penumpang. Saat hujan turun, ia tetap bertahan. Tangannya gemetar karena lelah, tetapi tekadnya tetap utuh. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat pulang membawa sebuah kotak kecil. Anak itu membukanya dengan mata berbinar. Sepasang sepatu baru. Tidak mahal, tidak bermerek juga, tetapi cukup untuk membuatnya melangkah lebih percaya diri. Anak itu memeluk ayahnya erat-erat, tanpa tahu bahwa sejak hari itu, Pak Rahmat justru berhenti memakai sepatunya sendiri. Soalnya, sudah benar-benar jebol. Pak Rahmat memilih berjalan kaki sementara waktu. Baginya rasa sakit dan telapak kaki jauh lebih ringan dibandingkan melihat anaknya kehilangan semangat. Ia percaya harga diri anaknya jauh lebih berharga daripada kenyamanannya sendiri. Waktu terus berjalan. Anak itu tumbuh dengan kenangan sederhana, tetapi penuh makna. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam kata-kata, melainkan dalam pengorbanan yang sering tidak terlihat. Ketika kelak anak itu dewasa, ia akan mengerti bahwa sepasang sepatu yang pernah ia pakai adalah bukti nyata kegigihan ayahnya. Seorang ayah yang mungkin lelah, mungkin terluka, tetapi tidak pernah berhenti melangkah demi anaknya. Karena bagi seorang ayah, menyerah bukan pilihan. Selama anaknya masih bermimpi, ia akan terus berjalan meskipun tanpa sepatu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun ya. Saya Iskandar Zulkarnain, hari ini bersama Lena Nudela dan juga Nadia Samara serta kru yang bertugas yang ada di Pemancar Waru yang akan temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, ya, untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat pagi. Selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon. Mari kita sambut pagi ini dengan senyuman hangat dan hati yang lapang ya. Apapun rencana Anda hari ini, pendengar, baik yang sedang bersiap-siap untuk nanti berangkat ke kantor, kemudian juga membuka tempat usaha atau mengurus keluarga di rumah, tentu kita harus percaya ya, bahwa setiap langkah kecil ini kecil Anda ini akan bernilai besar. Oke, maka dari itu tetap semangat dan jangan lupa selalu bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda sekarang ini sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Buka lembaran hari yang penuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah? Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Ustadz Ihsan Tobi SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah kabar baik ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah masih sekadar sehat baik.
0: Sehat kabar baik ya. Ya, pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ya, sebelum Anda berinteraktif langsung bersama Ustadz Ihsan Tobi SPD, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin adh-dhakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesehatan dalam kondisi yang sehat. Sudah sepatutnya dengan kondisi yang tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, kita tentu membalasnya dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah menjadi salah satu penentu, menjadi salah satu bekal menuju kehidupan abadi, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat adalah lebih baik dan lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat adalah lebih baik dan lebih abadi di dalamnya. Antara kenikmatan atau kesengsaraan, antara nikmat atau azab, nanti ditentukan bagaimana sebelumnya menjalani kehidupan ini dengan berusaha untuk berjuang, menjalankan ketaatan, menjalankan berusaha meninggalkan segala apa yang membuat dilarangnya dalam batas-batas syariat Islam. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salamnya kepada junjungan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang telah berhasil membawa risalah dakwah ilahiyah, dan kita peringati setiap bulan maulidnya, bulan kelahirannya, diperingati bagaimana lahirnya beliau ke dunia membawa cahaya, membawa perubahan, membawa dampak yang begitu besar. Apalagi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya dihabiskan untuk menegakkan kalimat agung yang mulia, li'la li kalimatillah. Dan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh kaum muslim di seluruh penjuru dunia merayakan apa yang dirayakan, mengenang apa yang dikenang, jasa kehidupannya serta semua perjuangan yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ini. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang kami sangat cintai. Mohon maaf sebelumnya agak sedikit terganggu dengan suara yang seperti ini. Minta doanya dari pendengar semua dan para pemirsa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya tukang kisan agar selalu diberikan kesehatan. Pendengar setia, bahwa saat ini kita sudah berada pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama Rasulullah kembali sering disebut, solawatnya dilantunkan, kisah kelahiran dan perjuangannya dibacakan, majelis-majelis maulid kembali semarak dimanapun, di kota-kota, di desa-desa, semuanya melantunkan syair dengan syiarnya, dengan syairnya melantunkan bait-bait solawat, bait-bait pujian kepada kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu merupakan ungkapan daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan bersama, yaitu sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita. Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan, aku mencintai Nabi, tidak hanya sebatas itu. Kita boleh rajin bersolawat, silahkan membaca kisah kehidupan beliau, tafadhal, dan menghadiri majelis-majelis maulid boleh. Tetapi jika lisan kita masih mudah menyakiti orang lain, jika kita masih mudah marah, jika kita masih sulit untuk memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang yang membutuhkan, maka yang kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta tidak hanya sebuah ungkapan, tulisan, kerinduan, tapi bagaimana cinta tersebut meneladani, mengaktualisasikan bagaimana karakter serta sifat dan sikap yang dimiliki baginda Rasul dalam menapaki kehidupan pada semasa hidupnya. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk selalu mengikutinya. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, panutan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baiknya yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapannya, memperbaiki perilakunya, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga kemudian ditegaskan ketika ada manusia yang mengaku orang tersebut mencintainya. Pengakuan cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Cinta tidak cukup dengan kata-kata, tapi bukti nyata. Allah menunjukkan bahwa bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dengan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat tersebut berbicara tentang bagaimana bukti cinta kepada Allah. Namun juga di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting, bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Ittiba', itulah yang betul-betul yang namanya cinta. Oleh karena itu, kita masih berada pada momentum maulid Nabi, seharusnya menjadi kesempatan besar bagi kita untuk kembali mengoreksi, muhasabah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita begitu mudah mengatakan kami cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berusaha mengikuti akhlaknya, keteladanan beliaunya. Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah berusaha meneladani akhlaknya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya sederhana tetapi sangat dalam, terdapat pada sarah hadis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lakum yakun fahishatan wala mutafahishan wala shakhban fil aswaq wala yajzi bisayiati sayyi'ah walaki ya'fu wa yasfah. Aku Abu Abdillah Al-Jadali pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang akhlak Rasulullah, kemudian ia menjawab, Aisyah menjawab, Sayyidah Aisyah menjawab, beliau bukanlah orang yang berkata keji, kata Aisyah, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dengan berlapang dada. Coba lihat, perhatikan akhlak Rasulullah. Nabi tidak berkata kasar, beliau tidak suka membuat keributan, beliau tidak suka membuat onar, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika beliau disakiti, beliau lebih memilih memaafkan. Beliau dihina balas mencintai, beliau dicaci balas memaafi. Maka ketika diperlakukan buruk, beliau lebih memilih berlapang dada. Maka pendengar setia, akhlak inilah yang seharusnya menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan ucapan kita agar tidak menyakiti, menahan diri ketika amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan penuh hati yang lapang. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada pasangan, bagaimana ucapan kita? Ketika kita marah dengan murid, ketika kita marah dengan orang lain, bagaimana hendak sikap yang harus dilakukan? Maka ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Maka disitulah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Kalau memang merasa cinta, tiru akhlak keteladanan yang dimiliki oleh baginda Rasul selama hidupnya. Itu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika sedang bersolawat, menggaungkan lantunan solawat. Cinta kepada Nabi bukan itu yang terlihat solawat, yang terlihat hadir di majlis kemana-mana, tetapi juga kita perlu dan memperhatikan seharusnya kita mampu bagaimana cinta itu dibuktikan dengan ittiba, mengikuti beliau dalam menghadapi kehidupan. Namun kelembutan dan kelapangan hati bukan satu-satunya akhlak Rasulullah. Banyak sekali kehebatan yang patut dicontoh oleh kita, keteladanan yang dimiliki oleh Rasul. Ada pula sifat Nabi yang begitu melekat dalam kehidupannya, yaitu Nabi itu adalah seorang yang sangat dermawan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasul adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan kedermawannya itu beliau semakin besar ketika memasuki bulan Ramadan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana aj wadu ma yakunu fi Ramadan, yang artinya dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dermawan dan beliau menjadi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kedermawanan Rasul mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang Allah berikan bukan semata-mata untuk kita saja, tetapi ada saatnya kita berbagi. Ada saudara yang membutuhkan, ada orang yang sedang kesulitan yang perlu bantuan kita, ada keluarga yang mungkin sedang berjuang setiap hari, setiap detiknya melawan panas terik matahari, melawan kurangnya istirahat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan boleh jadi pertolongan mereka yang menunggu itu adalah uluran daripada tangan kita. Oleh karenanya itu, mari kita belajar untuk tidak terlalu berat untuk mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita harus menunggu, tidak harus menunggu menjadi seorang kaya untuk berderma, tetapi sisihkan sebagian rezeki untuk membantu kepada sesama. Sebab salah satu cara meneladani akhlak Rasulullah adalah menjadikan tangan kita menjadi ringan untuk memberi dan berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keteladanan dan sangat indah dalam hal menghargai orang lain, dengan kata lain bahasa sekarang, respect kepada orang lain. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika seseorang menemui Rasulullah lalu berjabat tangan dengan beliau, Rasul tidak segera melepaskan tangannya. Beliau menunggu sampai orang tersebut yang melepaskannya terlebih dahulu. Begitulah keindahan akhlak yang dimiliki oleh Rasul. Berbicara dengan seseorang, ketika beliau sedang berbicara dengan seseorang, beliau tidak memalingkan wajahnya sampai orang tersebut yang memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajul fa safahahu wa la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul anzi'u wa la yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifuhu. Yang artinya, Nabi pula seseorang yang menemuinya lalu berjabat tangan dengannya, beliau tidak melepaskan itu tangannya dari orang dari genggaman tersebut sampai orang itu yang melepaskannya sendiri. Nabi juga tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang yang saat berbicara dengannya sampai ia sendiri yang memalingkan wajahnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang lain. Beliau tidak membuat seseorang merasa kecil. Beliau tidak tergesa-gesa ketika berhadapan dengan orang lain. Bahkan dalam sebuah jabat tangan dan tatapan wajah pun beliau menunjukkan penghormatan yang begitu hebat, yang begitu dalam kepada orang lain. Meskipun tahu derajat tertinggi seorang khalifah, seorang pimpinan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya seorang nabi, tapi pemimpin di saat itu. Tidak hanya seorang kepala rumah tangga, pimpinan dan pemimpin. Sebelum Khalifatul Rasyidin memimpin kaum masyarakat dan rakyat pada saat itu, terlebih dahulu seorang pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita belajar bahwa menghargai orang itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar, memberi yang besar, tetapi kadang cukup dengan mendengarkan ketika orang lain berbicara, memberi perhatian, tidak sibuk dengan urusannya sendiri, dan tidak memalingkan wajah pada saat orang berbicara dengannya. Maka di bulan Maulid ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat dalam kehidupan kita? Sudahkah lisan ini kita menggunakannya dengan santun? Sudahkah hati ini lebih mudah memaafkan? Dan sudahkah tangan ini ringan untuk membantu orang lain? Dan sudahkah kita belajar bagaimana cara menghargai orang lain? Jika jawabannya belum, maka jangan biarkan Maulid ini hanya sebagai perayaan-perayaan seremonial. Tidak hanya perayaan-perayaan yang kemudian dibesar-besarkan tanpa ada esensi dan substansi yang bisa kita ambil. Jangan hanya menjadikan momentum untuk mengenang kelahiran Rasul, tapi jadikan bulan ini sebagai kesempatan untuk memulai berubah, mulai dari hal-hal yang sederhana. Kurangi ucapan yang menyakiti, kemudian tahan amarah, mudah membantu, belajar untuk memaafkan, dan biasakan untuk menghargai orang lain. Maka sebagian akhlak itu sudah kita lakukan, jangan pula kita merasa kemudian menjadi sempurna. Teruslah memperbaiki, sebab menjadi umat yang mencintai Rasul bukan hanya tentang seberapa sering kita menyebut beliau, tetapi juga tentang seberapa jauh kita untuk berusaha mengikuti akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu, Mas.
0: Baik, ya. Terima kasih Ustadz Ihsan Tobi'i SPD yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar tentang memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah. Ya, pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935, atau Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar Zulkarnain.
0: Iya, Bu Reni di Plumbon, silakan Bu Reni.
2: Assalamualaikum Kang Ustadz UBI, sehat.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat ya, didoakan.
1: Amin, amin.
2: Supaya bisa siaran di RRI.
1: Amin.
2: Kang Ustadz, temanya bagus sekali. Saat ini memang seluruh Muslim sedang memperingati hari yang paling bahagia, yang menyenangkan, yaitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya tentu saja tadi harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau memang kita mengakui, mencintai Nabi Muhammad, tapi banyak ya sunnah-sunnah yang kita mungkin sudah pernah melaksanakannya, diantaranya ada puasa Senin Kemis, mungkin bersedekah, silaturahmi, atau menengok orang yang sakit. Tapi ada satu hal tentang siwak nih, Kang Ustaz. Siwak itu mungkin di zaman Rasulullah itu digunakan ya, artinya ketika menggosok gigi menggunakan siwak. Nah, saat ini apakah juga Muslim istilahnya harus atau diwajibkan untuk menggosok gigi dengan menggunakan siwak? Karena mungkin bagi awam ya barangkali susah untuk mendapatkannya, atau mungkin jarang, atau mungkin enggan gitu. Nah, itu seperti apa? Yang kedua, ada orang yang ketika kita mengucapkan salam itu cuek aja gitu, meskipun melalui media tidak dijawab dengan baik, malah di yang lain. Dan satu lagi, saya pernah bersalaman dengan seseorang ketika itu di acara perhelatan ya. Ada suami istri, saya menyalami istrinya karena memang baru ketemu, tetapi tiba-tiba si tangan istrinya ditarik gitu, ditarik sehingga orang-orang ya pada ngeliatin, ya bikin malu gitu. Saya juga kaget, kenapa ditarik, gak boleh salaman sama saya. Tapi ya sudahlah, karena itu di kerumunan orang banyak, saya tidak masalahkan gitu, biar aja. Nah, bagaimana menurut Kang Ustadz hal yang seperti itu gitu terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Mohon pencerahannya dan terima kasih sebelumnya. Mas Iskandar, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan langsung ya. Oke, satu penelpon lagi mungkin ya, bisa bergabung, silakan mendengar melalui telepon di 0231 8493259. Untuk Anda yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, terima kasih. Kita sampai jam 6 ya untuk Mutiara Pagi seperti biasa yang kita hadirkan ke ruangan Anda. Ya, assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alexander the Great.
0: Bunda Indra di Pelayangan. Terima kasih Bunda, silakan.
3: Assalamualaikum Kampisan Tobi STDI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra.
3: Ini sepertinya baju hitam ini seragam ya.
0: Seragam hitam-hitam.
3: Seragam
0: ya?
3: Orang yang tidak punya pasangan. Satu bujangan, aduh. Satu duren.
0: Aduh. Bisa saja nih Bunda nih.
3: Iya. Ya. Masih tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani. Tapi Kang Ihsan, di zaman ini boro-boro mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada malahan mencari-cari kesalahan orang lain yang belum tentu benar tidaknya, dan ribut terus ruwet memikirkan apa yang terjadi, mencari-cari kejelekan, lalu ya, kalau sudah apa bukankah kita tidak bisa mengambil teladan dari hal-hal yang jelek itu, tapi dicari-cari bagaimana keadaan atau posisi orang yang demikian ini di dalam Islam. Bukankah kalau kita mendapat apa suatu keadaan yang buruk, kita tidak usah membalas dengan keadaan yang buruk lagi, karena tanpa diminta pun Allah telah mempersiapkan balasan untuk orang itu.
0: Yeah.
3: Menurut Kang Ihsan bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bung Ihsan.
0: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih. Sebelumnya juga ada Bu Reni di Plumbon. Silakan Ustaz, dua penelpon terlebih dahulu. Bu Reni ada tiga pertanyaan nih Ustaz. Silakan, yang pertama mengenai siwak itu ya. Silakan.
1: Ya, mengenai siwak dalam sebuah fikihnya sampaikan dalam sebuah rujukan di dalam kitab, baik itu Safinatun Najah maupun Fathul Qarib, ya Fathul Qarib, bahwa hukumnya siwak adalah sunnah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena kita tahu betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya sering menggunakan siwak, dan siwak ini banyak sekali manfaatnya. Selain membersihkan gigi, gigi semakin kuat ya. Kemudian ketika kita membandingkan bagaimana Ustaz kalau membersihkan giginya dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, karena sekarang zamannya sudah modern, banyak teknologi yang luar biasa sehingga muncul varian-varian yang secara sama untuk membersihkan gigi. Ya silakan, tetapi untuk gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi ini tidak ada hukumnya, mubah boleh. Tetapi kalau siwak tersendiri itu hukumnya sunnah. Jika dilaksanakan ibu akan mendapatkan pahala gitu ya. Sunnah, ada nilai pahala tambahan. Itu mengenai siwak.
0: Ya.
1: Kemudian tadi
0: mengucapkan salam.
1: Iya, berkenaan dengan salam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semasa hidupnya ketika bertemu dengan sahabat siapapun, yang pertama kali atau yang mendahului untuk mengucapkan salam bukan orang lain, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad duluan ketika bertemu dengan sahabatnya untuk mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan tadi disampaikan oleh Kang Ihsan di awal dalam pemaparan, ketika berbicara dengan orang lain wajahnya ditatap sampai orang tersebut, orang lainnya itu memalingkan wajahnya, baru Nabi Muhammad untuk memalingkan wajahnya. Kemudian menggunakan tutur kata yang kalimat-kalimat yang sangat indah, yang sangat santun. Ini bagaimana cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita cara memperlakukan orang lain pun itu yang kemudian akan dikenang terus sama orang lain. Bahkan ada sebuah istilah bagaimana harta akan hilang, kemudian jabatan akan sirna, tapi cara kita memperlakukan orang lain akan dikenang selamanya. Maka perlakukanlah orang lain dengan baik. Sebetulnya orang lain tidak membutuhkan sesuatu yang besar dari kita. Dari hal-hal yang kecil tadi, ketika salaman ya, tatap mukanya dengan wajah yang basam, yang murah senyum sambil sumringah. Kalau orang ketemu kemudian assalamualaikum dengan wajah yang natap kemudian sambil senyum, maka menular kebahagiaan itu. Itulah cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ini mah ketika udah bertemu berjabat tangan salaman, mukanya dimlengosin atau dipalingkan wajahnya dan salamannya kayak orang sinis. Nah, itu nah itu dari hal yang seperti itu akan menimbulkan sebuah spekulasi liar ya. Bagaimana orang disi bersikapnya seperti ini. Oh, enggak ada etikanya dan sebagainya. Itu ya. Berkaitan dengan salam. Kemudian yang ketiga, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam agama Islam mempunyai sumber hukum ya. Kalau dalam bernegara sumber hukumnya ada undang-undang dasar, kalau dalam agama Islam sumber hukumnya ada dua. Yang pertama adalah Quran, yang kedua hadis. Nanti ijma' dan qiyas ini produknya para ulama. Tetapi yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berbicara, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon." Wahai orang-orang yang beriman, jangan janganlah engkau berprasangka, jauhilah engkau berprasangka. Azzon, inna ba'da zoni ismun, wala tajasasu, wala yaktab ba'dukum ba'do. Yang artinya tadi, sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Gitu. Jadi mencari kesalahan orang lain ini memang dilarang dalam Al-Quran. Itu kenapa dilarang? Pasti akan menimbulkan berbagai macam kegaduhan, ya, kegaduhan, pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Itu berawal dari suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita terlalu mudah, terlalu hebat, terlalu perfeksionis menilai orang lain dengan mencari-cari kesalahannya. Tetapi kita lupa bahwa tugas kita itu adalah menilai diri kita sendiri. Jangan kita sibuk menilai orang lain dengan mencari kesalahannya. Sibuklah engkau menilai diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, karena masih banyak kekurangan yang kita harus benahi. Nah, itu berkaitan dengan mencari-cari kesalahan orang lain, Mas Iskandar.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan dari Bunda Indra.
0: Ya, itu tadi mencari kesalahan orang lain, itu pertanyaan dari Bunda.
1: Pertanyaan Bunda Indra.
0: Kalau ya, Bu Reni tadi pas kebetulan katanya kalau dia bertemu dengan seseorang, dengan suami istri, istrinya berjabat tangan dengan Bu Reni, tapi sama suaminya tangannya istrinya ditarik. Nah, ini bagaimana?
1: Nah, pendapat itu, Ustaz? Itu bukan cerminan akhlak Rasulullah, itu yang seperti itu tuh. Itu Rasulullah saja pada saat musyafahah itu tadi berjabat tangan itu, beliau tidak melepas duluan tangannya sampai orang tersebut yang berjabat tangan duluan melepaskannya. Ini bagaimana menghargainya. Jadi orang yang bertemu Rasulullah tidak ada yang minder sama sekali, padahal Rasulullah itu adalah seorang pemimpin. Kalau sekarang mah presiden lah gitu, pimpinannya gitu ya. Tapi hebatnya akhlaknya, subhanallah. Pada saat berjabat tangan, jangankan menarik tangan Rasul, tapi orang tersebut sendirilah yang duluan untuk menarik tangannya. Matanya sangat menatap wajahnya, kemudian berbicara tidak memalingkan wajahnya. Nah, jadi kalau tidak mengikuti akhlak Rasul, berarti bukan cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, kita berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Ya, assalamualaikum, RRI Cirebon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Pak.
4: Halo, assalamualaikum lagi.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Sudah masuk suaranya. Sudah, silakan Pak. Halo.
4: Iya, Pak Kasmo dari Subang.
0: Iya.
4: Sadar.
0: Silakan Pak Kasmo, silakan.
4: Pak Kasmo dari Subang.
0: Ya, Pak Kasmo sudah bisa sudah mendengar suara saya, Pak?
4: Iya. Oke. Okay. Assalamualaikum, Ustaz. Muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Kasmo dari Subang biasa.
1: Mohon, mohon Pak Kasmo, Pak Kasmo.
0: Silakan.
4: Enggak bisa mendengar suara Bang Ibn Iskandar, enggak.
0: Oh, begitu.
4: Iya. Mau nanya ini.
0: Silakan.
4: Surat Ali Imran ayat 161. Surat Ali Imran ayat 161.
0: Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak?
4: Iya, segitu aja. Mohon maaf, Bu Iskandar, itu gangguan ininya.
0: Teleponnya.
4: Mohon maaf.
0: Iya, tidak apa-apa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, terima kasih. Langsung saja Ustaz dijawab.
1: Iya. Dalam surat Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan atau merampas harta perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya. Itu kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan, dan mereka yang mereka lakukan, dan mereka tidak dizolimi. Ini kemudian dalam tafsir Al-Wajiz dijelaskan bahwa ketika pasukan pemanah dalam peperangan yang terjadi pada perang Uhud, melihat ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi kubu yang kalah perang hartanya boleh diambil. Itu dalam sistem perang melawan kaum kafir Quraisy. Mereka bergegas turun dari bukit untuk mengambilnya. Sebagian mereka mengira dan khawatir Nabi Muhammad tidak membagikan ghanimah tersebut kepada mereka. Lalu Allah menegaskan bahwa tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang atau yang lainnya. Barang siapa berkhianat dalam urusan apapun, niscaya nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dia akan datang membawa dosa apa yang dikhianatinya. Dia sangat tersiksa karenanya. Kemudian setiap orang diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan sejarah, ya, bagaimana peristiwa yang terjadi ketika perang Uhud melawan kaum kafir Quraisy. Kemudian menang kaum muslimin ini melawan kafir Quraisy. Artinya kalau sudah pada mati kafir Quraisynya, harta-harta yang ada pada saat itu boleh diambil, dirampas. Baik itu kudanya. Wah, kuda di zaman sahabat Nabi keren. Ya, kalau kuda sekarang yang buat balapan lari di Muludan kalah. Nah, ini ya dari tafsir serta isi daripada surat Al-Imran ayat 161.
0: Terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Kasmo tadi. Kita berikan kesempatan yang sudah bergabung dan ingin bertanya ini melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon, Ustaz. Ada Edlina Fisah, ya. Edlina Nafisah. Di zaman sekarang, Ustaz, banyak orang lebih sibuk membangun citra di media sosial. Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah agar tetap menjaga keikhlasan dan akhlak, bukan hanya terlihat baik di depan orang lain? Silakan. Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf karena memang waktu kita terbatas, ya. Silakan, Ustaz.
1: Iya, media sosial kan tergantung bagaimana orang menggunakannya. Kalau ia gunakan untuk membangun citra diri, kalau memang citra dirinya ini ya betul-betul digunakan untuk kebaikan, ya syiar, ladang dakwah, maka boleh-boleh saja. Yang perlu diingatkan bagaimana ketika kita berusaha untuk membangun citra diri atau personal branding, tetapi dalam hal kehidupan nyatanya bertentangan atau bahkan kontradiksi dengan apa yang ditampilkan dalam media sosial. Dan sekarang familiarnya begitu. Orang yang penting terlihat sempurna di media sosial, di Instagram, dengan posting kemewahan. Tapi mohon maaf, kehidupan realnya 180 derajat dengan postingan-postingan di media sosialnya. Maka kita tidak melarang kok untuk membangun personal branding. Dalam Islam juga tidak ada larangan, silahkan saja. Tapi kalau memang personal brandingnya ini bertentangan dengan kehidupan nyatanya yang ditampilkan, terlihat di media, di balik lensanya itu bagus semua, tapi dalam kehidupan nyata tidak, nah ini bertentangan juga dengan akhlak cerminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah maqala wa dalla menyampaikan di hadapan jamaah, di hadapan umat, di hadapan rakyat masyarakat, A yang dilakukan A gitu.
0: Sesuai.
1: Iya.
0: Baik, Ustadz Ihsan Tobi SPD, silakan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara Pagi, Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan?
1: Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah. Cinta yang tidak hanya cukup melalui ucapan, tetapi juga terlihat dalam akhlak dan perbuatan. Semoga solawat yang kita lantunkan menjadi dorongan bagi kita untuk mengikuti jalan hidup beliau. Dan semoga pada hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri dengan membaca doa ghafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz Ihsan Tobi SPD yang sudah mengisi acara Mutiara Pagi di hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Pendengar juga terima kasih Anda sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat dijawab karena memang waktu kita tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan Mutiara Pagi ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ya, kalau kita berbicara terkait kebudayaan, di dalamnya itu juga ada tradisi. Tentunya tradisi itu diciptakan, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya. Mengikuti zamannya, begitu juga dengan tradisi Maulid Nabi yang kita kenal dengan Maulud ya di Cirebon.
2: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar, itu semua layanan itu sudah berbasisnya tadi. Seperti perbankan, pemerintahan, atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana.
0: Sari berita. Tradisi Mauludan Keraton Cirebon tidak lepas dari sejarah Syiar Islam. Disduk Capil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Tradisi Mauludan Keraton Cirebon tidak lepas dari sejarah Syiar Islam.
1: Tentunya tradisi itu diciptakan, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya.
3: Tradisi Mauludan di Keraton-Keraton Cirebon menjadi bagian penting peringatan Maulid Nabi Muhammad setiap tahun. Sejarawan Cirebon, Mustaqim Asteja mengatakan tradisi tersebut memiliki rangkaian panjang sebelum mencapai puncak pelal panjang jimat. Tradisi Mauludan diyakini berkembang seiring pertumbuhan Cirebon sebagai wilayah yang memiliki hubungan erat dengan penyebaran Islam. Menurutnya, kemunculan Cirebon tidak dapat dipisahkan dari proses Syiar Islam di wilayah Tatar Sunda.
1: Ya, kalau kita berbicara terkait kebudayaan, di dalamnya itu juga ada tradisi. Tentunya tradisi itu diciptakan, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya. Mengikuti zamannya, begitu juga dengan tradisi Maulid Nabi yang kita kenal dengan Maulud ya, di Cirebon Mulud, bulan Mulud ya. Jadi mulai kapan ini memang agak sulit ya, tapi ya diyakini sejak zaman awal Cirebon itu berdiri.
3: Ia mengatakan bentuk pelaksanaan tradisi dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan zaman yang terus berlangsung. Bustaki menyebut keberadaan Mauludan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Cirebon sejak masa awal berdirinya wilayah tersebut. Meski demikian, bentuk pelaksanaannya pada masa dahulu diperkirakan berbeda dibandingkan tradisi yang berlangsung sekarang. Rena Safira melaporkan.
0: Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat terus diwujudkan melalui sinergi TNI dan Pemda. Kodim 0616 Indramayu bersama BPPD Kabupaten Indramayu berkolaborasi menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga desa Tanjakan, Kecamatan Kerangkeng. Penyaluran air bersih dilakukan oleh Serka Sudono Babinsa Koramil 1610 Kerangkeng dengan menggunakan satu unit mobil tangki BPBD Indramayu. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan dalam dua tangki, masing-masing berkapasitas 5.000 liter dengan rincian satu tangki bagi kebutuhan fasilitas umum masjid dan satu tangki untuk kebutuhan air bersih warga. Masyarakat menyambut baik bantuan tersebut terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Babinsa Koramil 1610 Kerangkeng, Serka Sudono mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran TNI bersama Pemda dalam membantu masyarakat. TNI bersama BPBD Kabupaten Indramayu berupaya hadir di tengah masyarakat khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih. Ia menambahkan, sinergi antara TNI, BPBD, dan masyarakat akan terus diperkuat sebagai bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital IKD di kalangan masyarakat.
2: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
2: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD. Seperti perbankan, pemerintahan, atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
4: Andi menjelaskan, melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Dukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Rencana mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah perlintasan sebidang kota Cirebon mulai menemukan titik terang. Pemkot Cirebon memastikan usulan pembangunan flyover di kawasan Krucuk dan Kesambi telah mendapat persetujuan untuk dilanjutkan. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, kepada awak media. Menurutnya, kedua proyek tersebut kini telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Meski sama-sama berada di wilayah Kota Cirebon, pembangunan dua flyover akan menggunakan sumber pembiayaan dan ditangani oleh pemerintah yang berbeda. Flyover di perlintasan sebidang Jalan Slamet Riyadi kawasan Krucuk akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan APBN. Dari kedua proyek tersebut, pembangunan flyover Krucuk diperkirakan berjalan lebih cepat. Pasalnya, pemerintah pusat telah mulai menyiapkan detail engineering design DED tahun 2026. Dengan tahapan tersebut, Pemkot Cirebon berharap pekerjaan fisik flyover Krucuk dapat dimulai pada 2027. OJK Cirebon perkuat literasi keuangan siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada peringatan Hari Indonesia Menabung tahun 2026.
5: Terutama dalam menyisihkan keuangan yang mereka miliki telah menjadi sesuatu yang sangat besar buat mereka di kemudian hari.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 sekaligus kick-off bulan inklusi keuangan BIK tahun 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Kepala OJK Cirebon Agus Mutolib mengatakan, peringatan Hari Indonesia Menabung menjadi momentum untuk mengenalkan pentingnya menabung kepada siswa sekolah rakyat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman dan budaya menabung sejak dini.
5: Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil. Mudah-mudahan mereka dengan memiliki pemahaman dan literasi yang baik, terutama dalam menyisihkan keuangan yang mereka miliki, telah menjadi sesuatu yang sangat besar buat mereka di kemudian hari.
6: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengapresiasi kegiatan yang digelar OJK Cirebon tersebut. Ia mengatakan edukasi mengenai menabung penting diberikan kepada anak-anak agar kebiasaan tersebut dapat tumbuh menjadi budaya sejak dini. Ia menilai menabung tidak hanya menjadi bentuk penghematan, tetapi juga dapat menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan masa depan dan meraih cita-cita.
7: Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK yang telah memberikan arahan dan juga ada didikan kepada anak-anak kita agar menabung menjadi budaya anak-anak kita, karena menabung adalah salah satu bentuk untuk penghematan kita dan meraih cita-cita yang akan datang. Jadi menabung harus dibudayakan terhadap anak-anak kita.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, turut mengapresiasi sinergi OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Menurutnya, pelajar menjadi kelompok strategis karena merupakan generasi yang nantinya akan menjadi pengguna berbagai layanan keuangan.
8: Ya, saya mengapresiasi ya kegiatan yang diinisiasi oleh OJK dengan Perbarindo, FKI JKD. Jadi ini semuanya berkumpul, bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kita tahu bahwa ada gap antara inklusi dan literasi. Nah, inilah gap inilah yang sedang kita minimalkan. Kenapa sasarannya ke pelajar, siswa-siswi? Karena mereka lah nanti yang akan jadi pengguna gitu ya, pengguna dan generasi-generasi muda yang kita harapkan mereka bisa dikasih pemahaman sejak.
6: Ia mengatakan edukasi dan literasi keuangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang semakin cakap dalam mengelola keuangan. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemkab Cirebon memperkuat upaya mitigasi banjir dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di wilayah hulu. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan sekaligus mengurangi aliran air permukaan yang berpotensi memicu banjir. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan yang digelar di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan konservasi

0: pelajaran demokrasi?
1: Pola mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam.
2: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari dinilai dapat memperkuat literasi politik siswa melalui pembelajaran demokrasi secara lebih mendalam. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pengetahuan siswa yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan pemahaman siswa mengenai demokrasi perlu diperluas melalui pengalaman pembelajaran langsung. Menurutnya, siswa tidak cukup hanya mengetahui bahwa lembaga legislatif dipilih masyarakat melalui proses pemilihan umum.
1: Pengetahuan mereka selama ini di sekolah mungkin di dalam pembelajaran PKN tentunya ada, namun tidak sampai mendalam. Hanya di luarnya saja bahwa DPRD dipilih oleh rakyat dan sebagainya. Adapun teknis secara mendalamnya itu kan belum disampaikan karena memang dalam kurikulum itu hanya luarnya saja, tidak sampai ke teknis.
2: Ia menjelaskan pembelajaran sekolah selama ini lebih banyak memberikan pemahaman umum mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik. Melalui Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, siswa diharapkan memahami berbagai tingkatan lembaga legislatif secara lebih konkret. Materi tersebut mencakup DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, daerah pemilihan, serta jumlah kursi yang tersedia. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengintegrasikan program cek kesehatan gratis CKG dengan screening tuberkulosis TBC untuk memperluas penemuan kasus penyakit tersebut di masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kuningan, Deni Mustafa, mengatakan integrasi CKG dengan pemeriksaan TBC telah dilakukan sejak April 2026 dengan dukungan satu unit ronsen bergerak. Hingga Juli 2026, sebanyak 307.515 orang atau 24,87% telah mengikuti CKG. Sedangkan target pemeriksaan ditetapkan mencapai 46%. Sebagian besar pelaksanaan CKG kini disertai pemeriksaan ronsen bagi peserta yang menunjukkan gejala atau indikasi TBC untuk mempercepat proses penemuan kasus. Pada periode April sampai Juli 2026, screening TBC telah menjangkau 12.019 orang dan menemukan 3.754 orang yang masuk kategori terduga TBC. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 orang telah terkonfirmasi TBC, sementara capaian enrollment TBC tercatat 64 orang, sedangkan orang yang memenuhi syarat menerima terapi pencegahan tuberkulosis TPT mencapai 229 orang. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @RRI_Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri untuk beraktivitas.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat bergabung kembali ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, persiapkan segala sesuatunya yang akan Anda bawa ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Dan di hari Kamis ini adalah bukti ya bahwa kita sudah melewati separuh minggu depan minggu dengan luar biasa. Dan maka dari itu pertahankan energi positif ini, jangan biarkan rasa lelah mengalahkan mimpi dan target Anda. Pendengar, dari Jepara ada informasi mengenai sebanyak 270 siswa jenjang SD, SMP dan SMA Sekolah Rakyat Terpadu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini telah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di bangunan baru di Desa Suawal Timur, Kecamatan Pakisaji, Jepara pada hari Kamis lalu ya. Kegiatan MPLS yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Haji Abdul Wachid dipusatkan di kawasan Sekolah Rakyat Terpadu SRT Jepara di Desa Suawal Timur, Kecamatan Pakisaji. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wachid mengatakan sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Dan menurutnya mendengar pendidikan menjadi salah satu kunci agar anak-anak dari keluarga kurang mampu ini memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus mengangkat derajat keluarganya. Ia berharap ke depan anak-anak bisa mengangkat derajat orang tua dari kemiskinan. Sepanjang 2025 tercatat ada 166 sekolah rakyat rintisan ya yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten kota. Program tersebut ini telah menampung 15.954 siswa ya, terdiri atas jenjang SD sebanyak 3.025 siswa, SMP-nya 6.134 siswa dan juga SMA-nya 6.765 siswa. Dari 11 sekolah rakyat permanen di Jawa Tengah, ini hanya Jepara ya, yang diklaim paling lengkap. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jepara, Diar Susanto, menyatakan mendukung berbagai program terkait pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat, mulai dari sekolah rakyat, sekolah nasional terpadu, hingga revitalisasi sarana pendidikan. Nah, hari ini pendengar di RRI Cirebon, nanti dalam Dialog Cirebon Menyapa, kita akan menghadirkan topik tentang optimisme pendidikan anak kurang mampu pasca MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Indramayu. Oke, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetapi kini saatnya kita akan simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri menurut saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan korupsi. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah terbentuknya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri menurut saya pembangkit listrik yang sumber tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira.